0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Sragen, Dr. Andes Sutrisna MSI, Jumat 29 Mei 2026, secara resmi membuka pameran dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026. Wakil Panitia Penyelenggara Senen STMT menjelaskan kegiatan dilaksanakan selama 3 hari, mulai Kamis 28 Mei sampai dengan Sabtu 30 Mei 2026 di Gedung Sasana Manggala Sukawati, SMS Sragen. Pameran meliputi Government Auto Show Gas Sragen 2026 diikuti 14 dealer otomotif ternama di Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Pameran perumahan diikuti 16 pengembang developer perumahan. Pameran tanaman hias diikuti 2 kelompok pengrajin atau pembudidaya tanaman hias. Serta festival kuliner diikuti 7 kelompok pengolah makanan berbahan dasar ikan dan 23 peserta stan kuliner. Turut dimeriahkan pula oleh stan basar dari Bulog dan pengobatan gratis dari Jasa Raharja. Ditambahkan, selain menjadi sarana hiburan, kegiatan juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku usaha, UMKM, komunitas, hingga sektor perbankan. Acara ditutup dengan ceramah atau pengajian bersama Ustadz Maryadi SPD dan pembagian door prize bagi tamu undangan yang beruntung.
3: Government Auto Show Gas Sragen 2026, pameran perumahan, tanaman hias, dan festival kuliner. Waktu pelaksanaan pameran ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari Kamis 28 Mei sampai hari Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan ini terselenggara sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280. Tujuan Government Auto Show atau Gas Sragen 2026 sebagai sarana promosi bagi dealer kendaraan baru untuk meningkatkan penjualan dan peningkatan BPNKB, option BPNKB, PKB, dan option PKB, serta media apresiasi bagi para pencinta otomotif di Kabupaten Sragen. Pameran perumahan bertujuan untuk mendekatkan para pengembang developer perumahan dengan masyarakat selaku calon konsumen secara langsung. Pameran tanaman hias bertujuan sebagai upaya pengembangan potensi tanaman lokal serta meningkatkan minat dan kepedulian masyarakat terhadap penghijauan lingkungan. Festival kuliner bertujuan sebagai sarana promosi produk makanan lokal sekaligus upaya nyata untuk meningkatkan omset dan menggeliatkan UMKM di Kabupaten Sragen.
4: Kecamatan Kedawung Sragen kembali menjadi pusat perhatian pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Tak hanya dikenal sebagai wilayah dengan semangat berkurban yang tinggi, Kedawung juga mendapat perhatian langsung dari Istana Negara melalui bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia. Desa Pengkok menjadi sorotan utama karena kembali mencatat jumlah penyembelihan hewan kurban terbanyak di Kabupaten Sragen. Tradisi gotong royong, semangat religius, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat disebut menjadi faktor utama melonjaknya jumlah hewan kurban dari tahun ke tahun. Berdasarkan datanya, pada Idul Adha tahun ini, Desa Pengkok mencatat sebanyak 178 ekor sapi dan 163 ekor kambing kurban. Jumlah tersebut meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 169 ekor sapi dan 105 ekor kambing. Kepala Desa Pengkok Sugimin Cokro menyampaikan, peningkatan jumlah hewan kurban menjadi cerminan membaiknya roda perekonomian masyarakat, baik warga yang bekerja di desa maupun perantau yang sukses berdagang di luar daerah. Tidak hanya mencukupi kebutuhan warga setempat, daging kurban dari Desa Pengkok juga didistribusikan ke berbagai daerah di luar Kabupaten Sragen. Penyaluran dilakukan hingga kawasan Paranggupito Wonogiri Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Lereng Merapi Merbabu, hingga wilayah Ngawi, Jawa Timur. Untuk distribusi luar daerah, panitia menyiapkan 6 hingga 7 ekor sapi khusus yang dikemas menjadi ratusan bungkus daging kurban. Selain itu, puluhan kambing hidup juga disalurkan langsung ke daerah sasaran. Sementara itu, nuansa keberkahan Idul Adha juga terasa di Desa Wonokerso, Kecamatan Kedawung. Madrasah Diniyah Tasiwikut Tulap Dukuh Brambang 1 menerima bantuan 1 ekor sapi kurban berbobot 1 ton dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan tersebut disalurkan melalui Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dan dikawal langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sragen sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Sragen, Wahyu Dwi Setianingrum. Wahyu mengatakan, bantuan sapi kurban dari Presiden merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah pusat kepada masyarakat daerah, khususnya bagi santri dan warga sekitar madrasah di Kecamatan Kedawung. Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang terus tumbuh, Kecamatan Kedawung pun kembali menegaskan diri sebagai salah satu wilayah paling aktif dan inspiratif dalam semarak Idul Adha di Kabupaten Sragen.
5: Untuk tahun ini, kurban bengkok alhamdulillah meningkat. Sapi 178 ekor, untuk kambingnya 163 ekor. Sedangkan untuk tahun kemarin itu 169 sapi, untuk kambingnya 105. Jadi ada peningkatan yang signifikan. Biasanya loh bengkok itu jelas, terutama masyarakat warga bengkok sendiri. Yang kedua kalinya itu biasanya di daerah lain yang sering ikut pengajian di Masjid Darussalam. Untuk daerah lain ada yang di beberapa lain kabupaten, termasuk di daerah Paranggupito Gunung Kidul, terus Merapi, terus Merbabu, terus Pakah Ngawi. Itu biasanya ada yang kambing hidup, ada yang daging. Kalau daging mungkin sekitar 6 sampai 7 ekor yang dibagikan rata-rata 350 ke atas bungkus. Kalau yang kambingnya mungkin sekitar 25 sampai 30 ekor biasanya yang keluar.
6: Kan Desa Bengkok termasuk konsisten untuk kurban dengan jumlah yang cukup banyak ya Pak ya. Apakah kesejahteraan masyarakat di sini memang cukup baik, kerjanya itu rata-rata apa, berani berkurban di setiap Idul Adha cukup banyak?
5: Kalau sebenarnya mungkin dibanding daerah lain sama aja. Cuman untuk daerah Bengkok sendiri itu memang pekerja keras dan mungkin kesadaran untuk warga itu lebih daripada yang lain untuk berkorban. Apalagi untuk tahun ini meningkat, mungkin ya secara ekonomi juga tambah lancar dan kesadaran tambah meningkat. Rata-rata petani, pedagang itu perantauan itu yang di luar pulau.
2: Ribuan warga masyarakat Kabupaten Sragen turut merayakan hari jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026 dengan sajian 280 tumpeng untuk dinikmati bersama di Gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen Rabu 27 Mei 2026 sebagai simbol rasa syukur sekaligus kebersamaan antara pemerintah dan warga. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, tema tahun ini adalah warisan purba inspirasi kemajuan. Melalui tema tersebut, Bupati mengajak masyarakat menjadikan kejayaan masa lampau sebagai inspirasi untuk membangun daerah. Keberadaan kawasan Sangiran menjadi pengingat bahwa Sragen memiliki warisan besar yang dapat mendorong semangat kemajuan di masa kini. Masyarakat dapat menjadikan peringatan hari jadi sebagai momentum menghargai perjuangan para pendahulu yang telah meletakkan dasar pembangunan Kabupaten Sragen. Karena sebagai generasi penerus, kita punya tanggung jawab melanjutkan perjuangan dan pengabdian para pendahulu demi Sragen yang semakin berkemajuan dan merata.
7: Bapak Ibu sekalian, jangan lelah untuk terus beradaptasi dengan berbagai perubahan. Jangan lelah untuk melakukan inovasi tanpa henti. Dan jangan lelah juga untuk terus menjadi yang terbaik dalam perkembangan-perkembangan selanjutnya. Sebagai generasi penerus, kita mengemban beban sejarah sekaligus tugas sejarah untuk Sragen lebih maju dari para pendahulu-pendahulu kita. Saya sebagai Bupati atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Sragen menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pemimpin, para tokoh, sesepuh, dan yang telah membawa Kabupaten Sragen dalam mencapai Kabupaten Sragen sampai pada saat ini yang sangat membanggakan. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sragen yang guyub rukun memberikan dukungan sepenuh hati sehingga jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan ini, Bapak-Ibu sekalian, saya selaku Bupati mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawal perjalanan pemerintahan Kabupaten Sragen.
4: Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai Gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Kabupaten Sragen pada Jumat pagi 29 Mei 2026. Ratusan peserta mengikuti kegiatan senam Zumba yang digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda hiburan dan olahraga yang disiapkan pemerintah Kabupaten Sragen untuk memeriahkan hari jadi Sragen. Sebelumnya, berbagai rangkaian kegiatan juga telah dilaksanakan, mulai dari ziarah, hiburan rakyat, pertandingan olahraga, hingga malam tirakatan. Selain itu, usai pelaksanaan sholat Idul Adha kemarin, juga digelar tasyakuran hari jadi Sragen di Gedung Sasana Manggala Sukawati. Demikian disampaikan Asisten 3 Sekretariat Daerah Setda Sragen, Muh Yulianto, saat memberikan sambutan dalam kegiatan senam Zumba di Gedung SMS Sragen. Dikatakan, tidak hanya senam bersama, masyarakat yang hadir juga dapat menikmati berbagai kegiatan lain yang digelar di kawasan tersebut. Sejak kemarin, Kamis 28 Mei 2026 berlangsung pameran otomotif, pameran perumahan, dan pameran tanaman. Selain itu, juga ada aneka kuliner dan stan UMKM yang turut meramaikan peringatan Hari Jadi Sragen tahun ini. Usai mengikuti senam pagi, masyarakat diajak mengunjungi stan-stan UMKM dan berbagai pameran yang tersedia. Kehadiran para pelaku usaha lokal ini diharapkan mampu meningkatkan geliat ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan produk unggulan Kabupaten Sragen. Sementara itu, rangkaian peringatan Hari Jadi Sragen masih akan berlanjut Sabtu 30 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Sragen akan menggelar funback yang dimulai dari kawasan Pemda Terpadu Kabupaten Sragen pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Rute funback direncanakan menuju kawasan Waduk Kembangan. Panitia juga menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi para peserta. Masyarakat pun diharapkan dapat ikut berpartisipasi untuk memeriahkan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen.
8: Ini merupakan rangkaian kegiatan hari jadi Sragen yang ke-280. Kita sudah melaksanakan ziarah, sudah melaksanakan beberapa hiburan, kemudian pertandingan olahraga, kemudian ada tirakatan, dan kemarin berbarengan dengan setelah sholat Idul Adha dilaksanakan tasyakuran yang dilaksanakan di gedung SMS ini. Bapak-Ibu semuanya, beberapa kegiatan yang terkait dengan hari jadi, yaitu hari ini kita melaksanakan senam pagi ini, kemudian sejak kemarin dilaksanakan pameran otomotif, pameran perumahan, kemudian ada juga Bapak-Ibu yang suka kuliner, ada kuliner di sana, ada beberapa stand UMKM yang nanti setelah kita senam nanti kita lihat, kita saksikan, kita ikuti bersama-sama. Besok pagi kita melaksanakan sepeda santai start di UKM jam 6. Monggo Bapak Ibu bisa semuanya mengikuti rutenya sampai Kembangan, monggo tidak begitu jauh, monggo kita ikuti bersama-sama, banyak hadiah, banyak surprise yang akan dibagikan.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

7. Dari kelompok teman 7 Buah Nasri FM Radio Publik Kabupaten Seragen. Rara Anggita, menemani Anda Mitra Bonen berdengar untuk kesempatan hari ini ya. Edisi hari Sabtu 30 Mei 2026 sampai jam 8 kita di Info Pagi. Dan pagi ini kita masih menantikan live report dari halaman kantor Pemda Terpadu Kabupaten Seragen mengenai kegiatan fun bag ya. Dalam rangka HUT Kabupaten Seragen tahun 2026 ke-280. Tadi pagi sudah diawali dengan proses startnya. Dan nanti akan kembali dilaporkan bersama dengan reporter Dewi Ratih untuk proses finish dan juga pembagian door prize-nya Mitra Bonan dan Perikan. Tetap bersama kami di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Seragen untuk pagi hari ini. Dari Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa untuk Anda. Dan selanjutnya, kita punya Ellie Goulding, Burn, untuk info pagi hari ini.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
5: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
4: Ya iyalah, jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu kok ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
5: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
4: Korban PHP tiba barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo, mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
5: Apa kuwi tahu dibacem?
4: Tahu kok dibacem, awake dhewe kok ora dilem.
5: Amit-amit narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya

kan sekarang masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita masih menemani Anda di Info Pagi untuk hari ini. Edisi hari Sabtu 30 Mei 2026, Mitra Buana dan Pendengar. Informasi untuk Anda mengenai agenda Kabupaten Sragen di hari ini ya, 30 Mei 2026 ini masih dilaksanakan nih Gas Sragen Government Auto Show Sragen 2026. Ini adalah pameran otomotif terbesar di Sragen yang sudah dimulai tanggal 28 kemarin sampai hari ini 30 Mei 2026 di Gedung Sasana Manggala Sukawati Sragen.

Kegiatan turut menghadirkan pameran mobil klasik, kemudian layanan pembayaran PKB, program tabungan haji hanya dengan Rp50.000 dari BSI, Basar Pasar Murah, pameran perumahan, festival kuliner, serta pameran tanaman hias. Jadi di sana banyak acara ya, banyak-banyak ini, banyak standnya. Jadi ada stand pameran mobil klasik, kemudian layanan pembayaran PKB, program tabungan haji hanya Rp50.000 dari BSI, kemudian Basar Pasar Murah, pameran perumahan, festival kuliner, serta pameran tanaman hias. Silakan yang mau menyaksikan ya, Government Auto Show Sragen 2026, Gas Sragen. Hari ini adalah hari terakhir 30 Mei 2026 bertempat di Gedung Sasana Manggala Sukowati Sragen. Rian Teja, ruang kosong untuk Anda, menyusul di belakangnya ada Pitbull dan juga Keisha Timber untuk Anda.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
3: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
4: Bangga dan sayang gimana?
3: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
4: Oh iya?
3: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupo, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sambirejo. Gimana?
4: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
2: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
3: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
2: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
3: Caranya mudah Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
2: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
3: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR.

0: Bukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
1: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan.

0: sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya Motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Selamat pagi mitra Buana dan saudara pendengar. Kita sudah terhubung dengan reporter Dewi Ratih yang berada di halaman kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen untuk mengupdate kembali informasi untuk Anda seputar pelaksanaan Sragen Fun Bike HUT ke-280 Kabupaten Sragen tahun 2026. Untuk informasinya kita akan mencoba untuk menghubungi rekan Dewi Ratih. Rekan Dewi, bagaimanakah ini update informasi untuk ini finish ya ini ya?
3: Baik, terima kasih rekan Rara Anggita di studio. Baik, mitra Buana dan pendengar, kembali saya Dewi Ratih dari Buana Asri Sragen akan melaporkan kegiatan pada kesempatan hari ini ya di kantor terpadu Pemda Sragen, di mana pagi hari ini tadi sudah digelar kegiatan Fun Bike 2026 dalam rangka memperingati hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen, di mana tadi diberangkatkan pada pukul 6 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat dan peserta yang memasuki finish ada yang sudah sampai di finish pada pukul 7 lebih 55 menit. Dan tadi pantauan dari kami di Trabuana juga rekan-rekan kita di studio, Bupati Sragen Sigit Pamungkas beserta Wakil Bupati Sragen Haji Suroto dan Forkopimda tiba di finish ini sekitar pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan sesampainya di finish ya, para peserta fun bike ini disuguhi dengan penampilan musik dari grup musik Petromat yang menghadirkan lagu-lagu tempo dulu atau lagu-lagu jadul. Baik, pagi hari ini saya sudah bersama dengan salah satu peserta Fun Bike 2026 yang tadi mengikuti ya dari start sampai finish. Ini bersama dengan Mas Faruk Umar dari Karang Malang Sragen. Selamat pagi Mas Faruk.
4: Pagi Mbak.
3: Nah ini Mas Faruk, mungkin bisa diceritakan perjalanan ataupun diceritakan mengikuti kegiatan Fun Bike hari ini.
4: Ya, oke. Untuk kita di pagi hari ini ya alhamdulillah saya sebagai warga Sragen bisa mengikuti kegiatan Fun Bike ini dengan hati yang senang, hati yang ikhlas karena ini merupakan hari jadi Sragen. Ya alhamdulillah tadi bisa berangkat bersama rekan-rekan semua untuk melaksanakan Fun Bike di dalam paketnya kegiatan yang di rumah, alhamdulillah bisa menyempatkan untuk melaksanakan kegiatan Fun Bike. Oke, untuk pagi hari ini tadi kita berangkat dari IKN Terpadu, alhamdulillah di rute-rute yang sangat ekstrim ya menurut saya, karena tadi juga ada tanjakan, ada tikungan, kemudian melewati waduk dan lain-lain. Alhamdulillah untuk misi pada pagi hari ini bisa terselesaikan. Dan alhamdulillah juga untuk bagi saya untuk kegiatan ini sangat menyenangkan dan juga terkesan karena saya tadi bisa finish di belakang Bapak Bupati Sigit. Alhamdulillah, tapi bagi saya ini merupakan momen yang lumayan istimewa karena bisa ikut Fun Bike bersama Bapak Bupati Sragen. Sekian.
3: Iya, Mas Faruk, ini merupakan kegiatan Fun Bike ini merupakan selalu Anda ikuti atau baru pertama kalinya ini?
4: Kalau Fun Bike ini baru pertama kali. Karena yang dulu-dulu kan kemungkinan kan kegiatannya beda. Beda Bapak Bupati, beda acara. Alhamdulillah pada kesempatan ini ada Fun Bike dan saya juga tertarik untuk mengikutinya. Alhamdulillah bisa mengikutinya dengan baik gitu.
3: Nah ini harapannya Mas Faruk untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya seperti event-event seperti ini.
4: Kalau harapan saya pribadi untuk event seperti ini, ya kalau bisa dilakukan setiap tahun karena ini merupakan hari jadi Sragen ya. Kalau bisa nanti dilakukan di hari libur atau tanggal merah karena kemungkinan besar kan sebagian masih ada yang kerja. Kalau hari Sabtu kan ada bapak ibu guru yang lain masih bekerja di kantor gitu. Kalau yang 5 hari kerja kan bisa mengikuti kalau di hari Sabtu. Kalau di hari Minggu kemungkinan lebih ramai lagi, lebih menarik lagi gitu.
3: Capek nggak Mas mengikuti fanpage ini dengan rute yang kurang lebih 30 km ini?
4: Kalau rute 30 meter ya, 30 km ya terus terang saya capek ini. Karena keseharian saya kan tidak selalu apa olahraga sepeda onda. Jadi langsung kaget untuk otot-otot saya kaget karena ya ini termasuk rute yang sangat jauh.
3: Terima kasih Mas Faruk untuk waktunya hari ini. Ya Mitra Buana dan saudara pendengar ya, kegiatan ataupun event seperti ini, nah harapan masyarakat memang ingin ya selalu digelar gitu. Setiap ada kegiatan apapun fun bike ini, karena memang kegiatan fun bike atau sepeda goes ini memang sudah memasyarakat ya. Banyak masyarakat yang hobi dengan kegiatan sepeda goes ini. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar ya, demikian yang dapat kami informasikan untuk Anda kegiatan Sragen Fun Bike 2026 yang berlokasi start dan finish di kantor terpadu Pemda Sragen. Masih banyak kegiatan hari ini sampai malam nanti. Silakan untuk masyarakat Sragen yang mungkin ingin menikmati malam minggunya, boleh nanti ya langsung menuju ke Pemda Kabupaten Sragen. Berbagai acara disuguhkan di sini, kuliner juga ada, komplit pokoknya. Terima kasih rekan-rekan kita, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Dewi untuk informasinya. Semangat bertugas kembali ya. Waduh, luar biasa. Ternyata tadi banyak sekali yang mengikuti, meskipun ini tidak di hari libur begitu ya. Masih ada beberapa yang bekerja. Jadi harapannya nanti bisa diadakan di hari Minggu biar pada libur semuanya, jadi tambah ramai lagi acara. Semoga nanti bisa didengar untuk panitia. Bisa dimasukkan dari warga masyarakat Sragen ya. Demikian tadi informasi untuk Anda mengenai Sragen Fun Bike untuk finish ini ya. Finish HUT ke 280 Kabupaten Sragen 2026 untuk kegiatan Sragen Fun Bike di halaman kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Acara yang luar biasa. Dan kita kembali ke studio bersama saya Rara Anggita dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
1: Nilai of Javamen.

Halo, apa kabar? Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar. Dari 94,7 Buana Sri Abang, Radio Publik Kabupaten Sragen, Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini. Dari saat sekarang sampai di jam 10 kita bersama di Buana Putri. Tips-tips seputar busana Rara akan hadirkan untuk Anda, karena kita ketemu di Buana Putri, gaya busana setiap hari Sabtu. Sementara untuk edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026, kita akan membahas mengenai tips memilih pakaian yang nyaman digunakan saat cuaca panas. Tips memilih pakaian yang nyaman digunakan saat cuaca panas. Dari idntimes.com, informasi selengkapnya Rara hadirkan untuk Anda. Mitra Buana pendengar, musim kemarau yang tengah terjadi saat ini itu telah menjadi tantangan tersendiri bagi orang-orang dalam memilih pakaian yang nyaman dan sesuai untuk beraktivitas seharian. Ya, kalau kemarin masih kita rasakan beberapa kali begitu turun hujan ya, tapi sekarang sudah agak-agak jarang nih hujannya. Jadi cuaca panas banget rasanya. Apakah Anda juga merasakan hal yang sama? Nah, jadi Mitra Buana dan pendengar, apa saja tips terbaik untuk memilih pakaian yang pas dengan lemari pakaian kita untuk memberikan kelegaan saat suhu sedang terik-teriknya begitu ya, sedang panas-panasnya. Memahami tips untuk memilih pakaian yang nyaman untuk cuaca panas, seperti yang kita harus mempelajari jenis kainnya, kemudian kecocokan dan juga fungsionalitasnya. Kita bisa menerapkan beberapa tips dalam memilih pakaian yang tepat agar kita bisa merasa segar dan juga nyaman sepanjang hari. Yang seperti apa sih yang bisa kita pilih? Baju yang seperti apa yang bisa kita gunakan saat cuaca panas? Kita akan bahas untuk hari ini Mitra Buana dan pendengar, jangan sampai bergeser tetap bersama Rara. Tapi sebelum Rara hadirkan tips-tipsnya untuk Anda, kita buka dulu kebersamaan kita di kesempatan hari ini untuk Buana Putri Gaya Busana. Kita ketemu dengan satu koleksi dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Kalau sudah dari Daniel Bedingfield, If You Are Not The One, mengawali jumpa kita untuk Buana Putri Gaya Busana edisi hari ini bersama saya, Rara Anggita.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar,
0: Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
6: penebas
5: ya, Pak?
6: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
5: Potensine saka ngendi?
6: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
7: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
4: Buana Putri. Buana Putri.

Buana Putri dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Seragen. Rara Anggita yang menemani Anda, mitra Buana dan pendengar, untuk kesempatan hari ini ya. Kita membahas mengenai tips memilih pakaian yang nyaman digunakan saat cuaca panas dari idntimes.com. Jadi ada beberapa panduan, ada beberapa cara, beberapa tips begitu ya dalam memilih pakaian yang tepat agar kita bisa merasa segar dan juga nyaman sepanjang hari saat cuaca panas, mitra pendengar. Yang pertama adalah pilih bahan yang tepat ya, pilih bahan yang tepat. Nah, di sini ya Anda bisa memilih pakaian yang terbuat dari bahan ringan dan juga breathable seperti katun ataupun linen. Nah, bahan-bahan ini memungkinkan sirkulasi udara yang baik dan dapat menyerap keringat dengan efektif sehingga kita tidak merasa lengket ataupun gerah. Sementara setelah Anda bisa memilih bahan yang tepat, ya, Anda bisa memilih tadi ya, katun ataupun linen begitu. Kemudian yang kedua adalah perhatikan warna pakaian. Nah, ini juga berpengaruh ternyata ya. Perhatikan warna pakaian Anda, mitra Buana pendengar. Pakaian dengan warna-warna yang cerah ataupun pastel biasanya lebih baik nih untuk cuaca panas dibandingkan dengan warna gelap. Karena menggunakan warna terang dapat memantulkan sinar matahari sehingga membantu dalam menjaga badan tetap terasa sejuk. Jadi warna pakaiannya jangan warna-warna yang gelap ya, pilih warna cerah ataupun pastel. Nah, selanjutnya Anda bisa menggunakan pakaian longgar ya, kenakan pakaian longgar. Jadi mitra Buana pendengar, memilih pakaian longgar ini memungkinkan sirkulasi udara yang baik. Nah, Anda bisa menghindari untuk menggunakan pakaian yang terlalu ketat karena dapat membuat tubuh terasa lebih hangat dan tidak nyaman. Jadi pilihan bisa Anda jatuhkan pada pakaian dengan potongan yang longgar. Nah, itu tadi ya, sudah ada 3 panduan agar Anda bisa memilih pakaian yang tepat saat musim kemarau atau musim panas. Yang tadi ada pilihan bahan yang tepat, kemudian perhatikan warna pakaian Anda, serta Anda bisa menggunakan pakaian yang longgar. Masih ada beberapa tips lagi untuk Anda, nanti Rara hadirkan sesi selanjutnya untuk Buana Putri Gaya Busana untuk edisi hari ini. Rara akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
5: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
4: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
5: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
4: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
5: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
4: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
5: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
4: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
5: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Plumbungan Karangmalang Sragen.
4: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
5: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
6: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas.

0: Tas untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
2: Buana Putri. Buana Putri.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

pakaian yang nyaman digunakan saat cuaca panas? Untuk sesi terakhir kebersamaan kita di Buana Putri, gaya busana hari ini Mitra Buana dan Pendengar. Tips yang keempat atau cara yang keempat, panduan yang keempat dari idntimes.com adalah pilih gaya yang sesuai ya. Pilih gaya yang sesuai. Jadi selain tips yang sudah tadi Rara hadirkan untuk Anda, tiga-tiganya tadi ya, ternyata gaya busana juga dapat mempengaruhi kenyamanan loh Mitra Buana Pendengar. Nah, Anda bisa mempertimbangkan untuk menggunakan kaos, tank top, rok, ataupun celana pendek ya. Memilih pakaian yang sederhana dan tidak berlapis juga dapat membantu kita merasa lebih nyaman. Jadi jangan sampai salah pilih gaya gitu ya di saat cuaca panas ini. Dan Anda bisa menggunakan juga aksesoris nih. Selain melihat gaya yang sesuai, kita juga bisa mempertimbangkan untuk memakai aksesoris. Selain dapat menambahkan kesan stylish dan sebagai pelengkap, memakai topi, kacamata gaya maupun scarf ini dapat melindungi kita dari paparan langsung sinar matahari. Dan yang terakhir adalah Anda bisa menyesuaikan dengan kegiatan Anda, ya, sesuaikan dengan kegiatan yang sedang Anda lakukan. Jadi di sini pastikan nih untuk memilih pakaian yang akan kita gunakan tuh sesuai dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Misalnya kita berencana mau berolahraga, Anda bisa memilih pakaian olahraga yang dirancang untuk keleluasaan gerak dan penyerapan keringat yang baik. Nah, Anda bisa sesuaikan lagi ya, mau acara kemana sih gitu. Jadi memilih pakaian yang nyaman saat cuaca panas sangat penting untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan kita. Dengan menerapkan tips-tips tadi, kita bisa tampil stylish sambil tetap merasa sejuk. Nah, jadi semoga bermanfaat ya. Sampai di sini Rara kita bisa menemani Anda untuk Buana Putri Gaya Busana edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Terima kasih kebersamaannya. Selanjutnya Rara akan kembali untuk menemani Anda. Kita bersama di Sragen Asriku jam 10 sampai dengan jam 12 dengan lagu-lagu campur sari koleksi dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Lain telepon, SMS dan juga lain WhatsApp-nya Rara tunggu. Silakan nanti yang mau ikut bergabung boleh ya. Ditunggu sama Rara sampai jam 12. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Rara kita pamit. Selamat siang. Enyo. Grrrr.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Siang-siang, pemirsa Sutrisna wonten pun dipun palenggahan. Sing panggihan menika kalian Rara Anggita enci. Ingkang siang menika badhe ngrencangi panjenengan lumantar 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Lelangan-lelangan campur sari bebas karemenan panjenengan. Menika pun aturaken paripurna wonten jam 12 siang. Ingkang setunggal jam ngantos jam 11 siang menika kados padatan dipun rencangi dipun sengkuyung kalian Bank Jateng Cabang Sragen. Saking Bank Jateng menika wonten 3 program cih, ada yang namanya Bima Mobile lan ugi layanan kredit dari Bank Jateng menika wonten IPLO lan ugi Kur Bank Jateng. Nah, Bima Mobile itu apa sih, Ra? Nah, Bima Mobile menika adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Sudah hadir dengan fitur yang lebih banyak dan lebih optimal. Panjenengan saged belanja praktis pakai kris, loginnya aman biometrik, transaksine pun nyaman terjadwal. Nah, Bima Mobile juga layanan mobile banking yang anti ribet, cih. Registrasi ini pun gampil, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile. Monggo, segera aktivasi Bima Mobile panjenengan. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi call center 14066 bankjateng.co.id kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat. Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa semakin baik. Semoga yang beri pinarak, aturan pinarak, lain telepon 8090700 cih, lain teleponipun 8090700 SMS WhatsApp 08133 09077 SMS WhatsAppipun 08133 09077 Menika sami tiga-tiga nipun paripurna wonten jam 12 siang. Ingkang badhe midhangetaken streaming juga bisa, monggo saged di LPPL Buana Asri Sragen.com. Saking lain telepon, monggo menika wonten sinten 8090700 nipun pentampi. Boleh, sugeng siang LPPL Buana Asri. Oh, cantik. Waduh, alhamdulillah. Monggo-monggo pinarak kakak.
1: Enggak sia-sia.
0: Wih, enggak sia-sia oleh kundedep.
1: Yo, aku lagi terus
0: yo. Boleh. Dedep ya. Oh iya toh.
1: Jadi ngelengong kita yo. Oh, ada tamu.
0: Ada tamu di sini tadi. Nah kan, wes nek Dewi ki nyet ngene iki.
1: Gimana kabarnya Mbak Aura?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Putri sehat.
1: Alhamdulillah. Ketok e piye gitu
0: suara. Oh, ketok e piye? Ora ketok ya, ora nang gambar. Lah kita enggak video call, kalau anak video call ya ketok.
1: Aku ciri anak Mbak. Video call aku ciri anak. Semuanya aja pokoknya video call aku mah.
0: Oh gitu.
1: Tak terima. Sadar diri soalnya.
0: Aku merasa sadar berarti. Lah aku hobi banget nek video call iki. Aku hobi banget video call. Heeh.
1: Nek nyare itu lagi harusnya aku wajiban.
0: Oh, wajiban.
1: Tapi nek sama aku mau.
0: Oh, ngono. Heeh. Lagunya apa, Mbak?
1: Lagunya aku. Kalau Mbak.
0: Apa? Sing piye?
1: Piye
0: to kae? Waduh, lagu piye to kae?
1: Sayangku, cinta resmi.
0: Oh, itu apa ya? Denok kayaknya.
1: Oh, Mbak Rara itu.
0: Denok Rara nek nu.

0: Oh, ceritanya lali. Iya.
1: Terus Bunda cantik yang jauh di sana, dan tali. Terus yang non jauh di sana,
0: non jauh juga.
1: Kasihan kalau nggak di sini.
0: Nah, oh ini kalau DWA nih misalnya ya.
1: Terus yang kota susu.
0: Wah, siapa itu?
1: Karus.
0: Oh, Karus. Yang terus punya BYL. Nah,
1: terus Mbak Kana yang di Jantel. Mbak Ani ketiga-tiga ini. Terus Bunda Surati, Bunda Gini, Bunda Batimar, Bunda Mesti. Kalau yang bapak-bapaknya.
0: Bapak-bapaknya.
1: Yang di timur sana. Yang timbul.
0: Oh ya.
1: Terus Mas Andri Setiawan. Terus yang punya Satria Madangkara. Oh, Madang Bendino.
0: Madang Bendino ya, Jare. Oh iya, aku manggilnya Bang Bendino wae.
1: Lan sedaya kemawon, Mbak.
0: Setanya ini pun kemawon. Kami
1: tadi sudah dihabiskan lagu.
0: Iya. Durang nganti ya.
1: Nanti ya, lihat
0: ya. Orang no ya, nggak mungkin no, sudah tak setting di sini ya.
1: Kapan?
0: Apanya yang kapan?
1: Kapan keceh?
0: Waduh lah ini, belum bisa janji ini. Ini mulai agak-agak repot mbak, sudah mulai mau pendaftaran soalnya.
1: Aku ngerti ya.
0: Bariki, daftar-daftar sekolah ini.
1: Oh ini jadi ya. Yaudah nanti aja.
0: Siap.
1: Insyaallah pasti ada waktu.
0: Iya, oke. Ngaten.
1: Tak tunggu lagi.
0: Boleh. Sami-sami, yuk keren. Saking teguan wonten Mbak Putri yang sampun pinara, lelanganipun sampun ora cuma wisaken denok saking Mbak Cindy Cynthia sama Mas Sadewo ya. Penelpon malih monggo menika 8907999 katuran pinara. Sugeng siang LPPL Buana Asri.
1: Sugeng siang.
0: Oh cantik, monggo ini yang punya BYL. Aduh kakakku sayang, monggo katuran pinara. Apa iya toh? Walah berarti yang deprok di depan jenengan.
1: Buka.
0: Oh iya. Kok malah deprok di depan?
1: Tadi Mbak Putri kan ada, Mbak Putri kok enggak dibuka-buka kok. Nah.
0: Oh gitu.
1: Jadi sendirian, Mbak Putri nggak mau ngantan ya. Mbak Putri, matur suwun timbalannya. Salam sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Mbak Rara, gimana ini cuaca hatinya?
0: Oh, hatiku selalu berbunga-bunga. Pokoknya bunga-bunga di mana-mana.
1: Apa itu bunga-bunga atau
0: kaos? Oh, ini bunga-bunga di mana-mana. Waduh, nah gitu.
1: Cuacanya panas.
0: Cuacanya cerah sih, enggak panas sih Mbak, tapi cerah.
1: Iya panas.
0: Oh ngaten, di sini cerah.
1: Terjadian
0: juga
1: sampai panas
0: ini. Oh iya. Oh, laku di sini masih.
1: Kemarin Mbak Putri.
0: Masih adem nih di sini.
1: Iya. Pulang kerja hari Rabu sama Kamis.
0: Wow, sudah keceh toh?
1: Sudah. Jauh lagi dari Gunung Kidul.
0: Oh.
1: Tinggal capeknya. Mbak Rara.
0: Ence.
1: Lagunya apa enaknya yang adem menyentuh hati gitu.
0: Adem ya? Menyentuh hati. Oh, apa ya lagunya ya? Nopo Mbak? Tak carikan.
1: Demok sudah sama Mbak.
0: Sudah dijimok.
1: Enggak apa-apa nanti kan ikut dengerin ya Mbak.
0: Oh, betul.
1: Terus kalau ini aja tato apa? Aja.
0: Tato. Lah kok iya dadi tato loh. Mengapa?
1: Ampun tato ini Mbak. Tato ini wis arep mari
0: kok. Oh no. Wah, lah piye?
1: Udan
0: janji. Yes.
1: Udan janji aja. Salam-salam dulu.
0: Mangga.
1: Sampai jam berapa ini nanti?
0: Sampai jam 1 mungkin, Mbak.
1: Kok bisa?
0: Nambah 1 jam. Lah pripun? Ndak kerso. Ya wis aku jam 12.

0: mẹ luôn cả chứ tôi sang với xa chèm. Wah, nak jam lima ya aku ngantuk.
1: Seperti itu ya, nggak
0: ada liputan terus aku dengar. Makanya sampai jam 5 aku nanti nggak bisa bobok no ya.
1: Iya, apalagi yang kemarin itu pengajian itu khusus bunda bunda itu ketawa ketiwi sendiri. Katanya bunda bunda cerewet itu.
0: Bunda bunda cerewet.
1: Iya kemarin kan itu
0: pengajian. Yang hari.
1: Bunda cerewet.
0: Yang hari Jumat.
1: Nah, itu aku ketawa
0: ketiwi. Lucu kok itu. Pak Ustadznya lucu.
1: Lucu banget itu. Kalau deket OTW beneran. Suka kalau yang acara-acara begitu Mbak Rara.
0: Langge ta.
1: Terus semalam ada lagi apa itu Mbak Rara juga kayaknya.
0: Yang malam.
1: Apa?
0: Apa ya?
1: Oh yang boleh ya waktu.
0: Oh sore itu. Ya sore itu.
1: Sore. Terus ada lagi yang malam tirakat. Oh tirakat.
0: Tirakat nggak ada ini. Nggak ada reporternya cowok-cowok yang berangkat. Reporter perempuannya istirahat.
1: Iya. Dia cowok-cowok yang mana. Salamnya pertama untuk Mbak Rara Nje. Dulu. Wah,
0: makasih kakak. Matur nuwun. Amin.
1: Selalu.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Pokoknya tetap semangat. Jangan capek-capek lo kejut terus laran-laran ijab duit lo.
0: Kejar setoran. Lah langsung dicemplung ge. Makan ini iya, lagi kejar setoran tadi ya kudu semangat. Ulah lah ngung dinding pripun, ampun sing nampani. Boro-boro glindeng.
1: Kira
0: enolnya kacang lindung. Lagi, tapi nanti nampani mbak. Jadi ya kini ya kudu semangat.
1: Iya semangat 45 pokoknya Mbak Rara ya. Terus ada lagi Mbak Putri tadi ya.
0: Inci.
1: Selamat pagi jelang siang.
0: Inci.
1: Mbak Nana ini nggak main ke apa itu studio
0: oh, Mbak? Mbak Nana. Nana. Mau nggak Mbak Nana kalau longgar terus aturan pinara?
1: Bela-belain jalan kaki nggak ada motor juga.
0: Oh iya. Dulu kamu sini ya pas jalan kaki oh itu.
1: Ya mungkin motornya dipakai anaknya atau kemana
0: gitu. Oh, enggak ada yang toh.
1: Terus ada Bunda Gun, Bunda Natalia Inje. Yang lagi stay di Jogja ini ngomong lucu. Bunda aku yang halo-halo Bandung.
0: Bunda kini tuh, Inje.
1: Terlalu Bunda Rohman.
0: Inje.
1: Bunda Lasnyati Pak Rohman,
0: Enci.
1: Bunda Fatima, Bunda Nino. Bunda Nino lama mboten miyos niku.
0: Oh, sehat-sehat selalu.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bunda Surati,
0: Enci.
1: Bunda Fatima.
0: Enci.
1: Dan Bunda Ngatmi juga. Enggak lupa yang terlalu jahil Kak Rus enggak pernah lupa itu Mas Dia di Jateng. Ada Pak Jatmino di Grobogan.
0: Enci.
1: Yang jauh di sana mungkin suasananya adem di sana ya Mbak Rara.
0: Oh ngeten ya.
1: Yang di Hong Kong.
0: Oh ya. Ini mungkin lagi musim panas mau musim adem apa musim apa ya Mbak?
1: Nanti kalau saya nanti ano klarifikasi.
0: Nah. Lagi musim apa di sana?
1: Terus ada yang kono, yang timbul Mas Andrinya.
0: Enci.
1: Terus lanjut lagi ada Mas Is Mbak Yuni sudah lama ini enggak mia sampai tindakan ya.
0: Mbok pilih tindakan biasanya banyak agenda kok.
1: Apa itu pasien yang perlu di datengin mungkin gitu.
0: Enci.
1: Kita bawa radio mungkin.
0: Lain toh.
1: Terus ada Pak yang plastik di Pemalang, Pak Eko Gindondeng juga mungkin udah balik ke Tangerang enggak jadi syukuran makan-makan.
0: Waduh lah, pripun kok ditinggal meleh toh Pak, Pak Lengken toh.
1: Lama mboten miyos sih, Mbak.
0: Jehe, tiba-tiba kok tindak meleh ke sana. Wah, wis ditinggal.
1: Iya, terus lanjut Bapak Sardini yang semangatnya itu muda terus walaupun udah 80 lebih katanya.
0: Oh, Ence semangat selalu.
1: Sama Pak Joko Suprianto mungkin belum pulang ngajar Pak Guru.
0: Oh, Ence.
1: Drama Kumbara Maskes juga lama banget ini.
0: Ence.
1: jadul, pokoknya buat semuanya tanpa kecuali.
0: Semuanya
1: oh,
0: tanpa
1: iya,
0: terkecuali.
1: Buat mbak-mbakku dulu.
0: Mbak-mbak ayo, yang mana ini mbak-mbak?
1: Mbak Anik di Magru, Mbak Anik di Teguhan, Mbak Anik di Kampung Lampion.
0: Enje.
1: Sampai lupa.
0: Nah kan.
1: Buat semuanya tanpa kecuali.
0: Tanpa selamat terkecuali.
1: Siang.
0: Enje. Amin.
1: Terima kasih waktu.
0: Sami-sami Karo. Sami-sami Karo.
1: Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk keren. Engkang nembe kemawon pinarak saking Boyolali wonten Karo. Matur nuwun sanget langganipun sampun disiapin lho menika. Udan janji dari Tupang. Penelpon malih sami kengipun karus monggo menikah walu songon lebih tusong ngosong katuran pinara. Sugeng siang LPPL Buana Asri.
2: Sugeng siang LPPL Buana Asri.
0: Sinten
2: nge Sinten darara
0: Sinten nge Lain sih tau.
2: Kaya lupa.
0: Masak ya lupa lah nge.
2: Yuraku.
0: Menapa menikah
2: Ujuluru.
0: Bujuluru, kagem sinten.
2: Kita lotok bidul.
0: Njeh.
2: Salamin dari fotokopine Burus, matur nuwun Burus ing dolane.
0: Njeh.
2: Kae ngelot fotokopine Burus yen.
0: Eh ngaten.
2: Ati sarapan
0: yen. Lah kok sarapan jam segini to?
2: Mbak punya kayak masak lah.
0: Oh, alah, lah nggih wis pokoke didar. Eh, lah kok perputus. Jam segini ya sarapan mengki mawon sisan Pak. Jadi sekalian kalian dahar siang ya lagi gitu. Jam segini sarapan terus dilengkas meneh mindo lagi. Lagi gitu. Tiga penelpon sampun pun tampi. Menika kalau mau lagunya juga sudah tak siapin. Mengki meleh nggih. Tak sedipun rencang kalian Bang Jateng Cabang Seragen. Matur nuwun sangat menika Bang Jateng Cabang Seragen yang selalu setia menemani di Seragen Asriku. Menika wonten langen rumiyin ingkang badhe ponaturaken. Wonten Deno saking Mbak Cindy Sintia lan Ki Mas Sadewo menika pamurutan dari Mbak Putri yang ada di Teguhan. Sugeng siang Mbak Putri, lalanganipun saged dipun tampi ingkang sampun pinarak wonten lan SMS lan kirim WhatsApp dipun tenggo SMS WhatsAppipun. Bibar menika ugi mengkira raturaken. Mbak Putri sabar ya, bibar yang ini Mbak, monggo menika.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
5: Lelangen campur sari, Seragen Asriku.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Tris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi diku ini?
2: Apa sih idenya?
1: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
2: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
1: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
2: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%. Bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta, dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
1: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng, memang mitra UMKM betulan nih.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

Semoga menikah pun lanjut akan malih pasukan serakin asri kemantan siang menikah cek. Matur nuwun saat menikah bang jateng cek bang serakin yang sudah menemani satu jam cek jam setosong atau jam sepuluh siang. Matur nuwun sangat besok bisa menemani lagi. Lan pun lanjut akan menikah wonten serakin asriku. Engkang sampun pinarak wonten lan SMS lan kilan WhatsApp. SMS WhatsApp yang sudah menemani Rara monggo menikah Rara tampi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Tri juga sama ya. Sehat sekeluarga, panjang umur, bisnisnya laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah, halal barokah, dan yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kakak Noval masih masuk sekolah apa sudah libur ini Mbak Rara? Masih sekolah, Mbak. Tasih masuk menika. Lah gitu, meskipun sudah pengangguran jare. Lah mau enggak pelajaran tetap masuk. Mbak Rara mau minta tolong tim lagunya Kelinci Ucul ya, spesial buat Mbak Rara semua kru Buana Asri, semua pamurkering selamat beraktivitas kerja, semoga rezekinya lancar melimpah halal barokah dan sukses selalu. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat menika kangge Mbak Tri ingkang lenggah wonten kedawung. Kelinci Uculnya ditunggu ya Mbak ya. Weh, tak golekane sik lah Ucul di mana lo coba lah ya. Matur nuwun Mbak Tri, sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia. Sak wingkingipun ada Mama Fajar, ayang-ayang Mbak, siap. Mama Fajar maturun pinaraipun sak mangke lalangan pun sagedipun tenggo. Sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia juga ya. The Land of Java Man, Mas Diat nyon lalangan tembang Tresno. Dari Iren Gia, Kenton kagem eyang pono, Bapak Ian, Bapak RT Ayah Tovan, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Mbak Wiwi, Mbak Ros Anjarini. Matur nuwun yo greng juga. Matur nuwun menika kagem Mas Diat ingkang sampun pinara njeh lalangipun sagedipun tenggo. Selalu sehat, salam sejahtera buat keluarga, jangan lupa bahagia juga. Matur nuwun sanget. Sak lajengipun ada Mbak Nadia di Mageru sugeng siang. Assalamualaikum Mbak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mbak Nadia di Mageru nih, requestnya lagunya Ayang-ayang dong kalau masih ada waktu di play ya Mbak ya. Terima kasih Mbak, sehat selalu yang siar yo greng. Ya greng juga, matur nuwun sangat menikapi naraipun. Kagem Mbak Nadia yang ada di Mageru. Lalangan pun juga sama. Tak siapkan dulu ya di Tenggorumien. Matur nuwun sehat selalu. Salam sejahtera buat keluarga dan jangan lupa bahagia. Alhamdulillah mak klik kok ono wong ayu cerah ceria mak jelas atiku dengar suaranya Mbak Rara cantik. Aduh wes aku nak ngene terus aku meleleh loh. Bule Kidi apa kabar? Bener ya Bule Kidi toh ini. Oh elah nggih, tapi biasa yang begini-begini ini Bule Kidi ini biasanya. Banyak emot-emotnya begini. Pagi semuanya. Alhamdulillah sehat walafiat semuanya. Amin. Amin semuanya sehat ya. Salam buat semuanya tanpa terkecuali. Terutama buat ya apa buat Mbok Dekuh Yasman. Love you more pokoknya. Terima kasih ya Negara Angin. Love you forever Buana Asri walaupun gak nongol pendengar setia. Tuku klopo ning Klaten menawi lepat nyuwun ngapunten. Lah ngono iki Klaten kok ya. Ora ngapunten kok. Aku ngomongnya ngapunten biar sama. Bule Kidi sayangku cintaku apa kabar Bule? Sehat selalu ya. Salam sejahtera buat keluarga. Kagem Bunda Yasman dapat salam dari Bule Kidi ini. Bunda Yasman sehat selalu ya Bunda. Tetap semangat juga jangan lupa bahagia pokoknya. Dipun tenggo. Lelanganipun setunggal bagus setunggal badhe pun aturaken. Saking len SMS WhatsApp lelangan malih menika ingkang badhe pun aturaken. Rara punya ini nih. Wonten Mbak Cici Sahita, bojo loro, pamundutan saking Pak Sarbini ingkang lenggah wonten pupu sugeng siang Pak Sarbini. Kalau wonten Tresno Sudro apa ya? Breno dulu buat Mbak Putri, terus ada Tupang dan janji menika buat Kak Ros. Lan sak menika wonten Mbak Cici Sahita, bojo loro kagem Pak Sarbini ingkang lenggah wonten pupu. Pak Sarbini lelangan pun saged dipuntampi. Monggo menika rara aturaken.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Sugeng siang, kakek Mbak Tri ngalenggah wonten kedawung menika sampun raturaken saking Mbak Endang Paramita. Kelinci ucul, Mbak. Sudah ketemu belum kelincinya? Lah iya toh. Mbak Tri sehat selalu ya. Salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Ingkang badhe pinarak monggo katuran pinarak. Lan telepon SMS lan kilan WhatsApp. Informasi kagem panjenengan dinten menika adzan luhur wilayah Kabupaten Serakin lan sakiwa tengenipun badhe dipun kumandhangaken wonten jam 11 langkung 3.06 menit. Dinten menika adzan luhur wilayah Kabupaten Serakin lan sakiwa tengenipun badhe dipun kumandhangaken wonten jam 11 langkung 3.06 menit. Jengi meringang badhe kapiyarsa menika mangke wonten ayang-ayang. Nah, ayang-ayang menika kula pamundhutan saking Mama Fajar lan ugi Mbak Nadia ingkang wonten Magru kadosipun. Iya betul. Ingkang wonten lan telepon sumangga menika Rara Tampi wonten sinten 890799 nipun. Sugeng siang LPPL Buana Asri.
1: Halo.
0: Loha.
1: Kebrebeken
0: apa lho? Ya ada apa toh? Ribon?
1: Kebrebeken sing oek-oek.
0: Walah, lah kok ya oek-oek? Kenapa ini?
1: Biasa nek pipi diganti ya
0: ngono. Oh, gitu. Monggo Bunda, sehat Bunda?
1: Puji Tuhan.
0: Alhamdulillah.
1: Yo nek
0: gawe. Heeh. Oh, enjoy. Iya, betul. Jane ya kesel. Langgeh ta. Tapi bahagia.
1: Bahagia.
0: Nah.
1: Padahal Bunda iki dhisik no dhewe opo-opo dhewe.
0: Sama Bunda, Rara juga gitu. Opo-opo dhewe. Lah nek yang dulu-dulu paham apa-apa gitu paham lah Rara lho nulul-nulul. Pegangannya cuman Google. Ada yang masih takutnya Google. Untung aku cek ketemu Google. Nggak gitu. Eh,
1: aku ketemu Google lah. Nek Bunda
0: terus disik. Lah nggak lah. Disik kan maksudnya masih ini ya. Maksudnya ajaran-ajaran orang tua dulu gitu loh. Nek Rara kan ya nol putul nggak tahu Bunda. Paling Rara kan dulu mesti anu mesti diajari apa piye gitu.
1: Orang asing ngajari jo.
0: Oh.
1: Lah nek bengi ora turu nangis terus ki ternyata luwe ki ya ora mudeng. Tapi itu apa sing disini sih? Nek bengi nangis terus ora nurut.
0: Enggak tahu. Lah wong Rara ada novel itu kan sudah ndak ada bapak ibu udah ndak ada semua.
1: Misalnya. Lah aku bapak ibuku masih semua loh. Mertua masih anu isi komplit. Bapak ibu bunda isi komplit. Tapi bapak ki anak iki rantuk digemuk baik gitu rantuk.
0: Oh gitu.
1: Yang bareng saya iki putune kon ngopeni bae. Aku di arep bali iki. Bali ngopo jare? Lah putumu wis ngopeni sapa lulu. Lan du enek mbok e kok.
0: Gitu.
1: Nah, ora. Ora pokoke. Ya gitulah. Ya
0: kayak
1: gitu nyataan
0: ya anak ya
1: papat ya.
0: Enggak tau, luar biasa pokoknya.
1: Nah, ya itu suamiku yang luar biasa.
0: Nah, enggak tau, wes pokoknya dinikmati, disyukuri Bunda. Oke.
1: Lagunya.
0: Kenapa? Apa?
1: Mendem kangen.
0: Oh, mendem kangen. Elah kok ya wanawan terus mendem-deman.
1: Mendem ini diempat gitu loh.
0: Oh ya beda ya.
1: Mendem.
0: Oh beda kan. Beda. Oh iya gitu. Iya. Tukani Bunda aku.
1: Nah, iya no. Aku ra tahu mendem kok.
0: Lah ini mendem kok ya. Ya. Oke.
1: Mendem ini diempat gitu loh.
0: Iya, paham Bunda. Si pelasat ke sini mah tukani.
1: Lah aku rata mendem kok. Rata mendem. Padahal lingkungan ini sih wong mendem-mendem.
0: Waduh, jangan. mendem katresnan.
1: Nek mendem katresnan ya kudu.
0: Oh gitu ya.
1: Heeh. Kudu. Dapat dirimu enggak?
0: Ada deh.
1: Lah ya kadang
0: boleh. Ada deh. Orang ya.
1: Nenek bunda terus terang
0: kok. Oh ya inci. Terus terang. Waduh ini berarti kayak lampu.
1: Lah
0: ya. Lampu.
1: Lelangannya itu ya.
0: Boleh bunda. Ini. Aduh matur nuwun bunda.
1: Orang jane Jumat itu jadi anu putri kan koleng-koleng. Jadi ngajak nih gini. Nenggone sing kali ini waktu-waktu kecil.
0: Oh.
1: Oke saja jane. Gitu.
0: Tapi apalah daya. Lah iya toh, ini baru ada di lain negara.
1: Lah sing sak negara ya akhirnya batal toh.
0: Iya iki sing sak negara wae mbuh parane ning endi muter wae ra tau iso dicekel buntute kok pripun.
1: Dibuntut toh.
0: Buntutan bunda. Buntutan nek sore panjat tebing taekwondo terus. Seminggu sengono kuwi trak full lah nggih ta.
1: Lah iya. Lah siji koyo ngono ya bunda papat.
0: Lah nggih to.
1: Tapi ya tak syukuri. Aku mau berpotong lho, tak potong di rambutku.
0: Nah, aku tuh pengen kok bunda dereng saged anu nggih, kondur nggih. Nek kondur ya ora ngerti iso serono ora.
1: Lah iya. Lagen
0: ya dirimu. Nggih to. Jangan tenang bu iki.
1: Nah iya, sampai tilok ke bu depan itu. Bu, kok potong piyambak? Nggih niku kula niku biasa kula potong piyambak. Lah kok ya api.
0: Monggo kula potong ya, buka salon di situ, Bunda.
1: Lah iya ya. Heeh. Ini kebelah lho, anu. Mbak, ning ndi, Mbak? Tak tanya to. Mau ke salon itu, mau apa? Mau potong. Sini tak potong, enggak usah bayar. Terus langsung tak potong. Ibu ternyata pandai motong tuh.
0: Oh lah pripun iki.
1: Lah ibu tuh di rumah buka salon kok.
0: Lengket tau belum tahu dia. Pon Bunda, terus ndang gawe plakat. Salone Gomez pindah situ.
1: Lah iya tuh. Dan aku pak akhir ketemu dirimu itu ngelantur tekan dinding ini tapi seneng yo.
0: Lengket dah.
1: Arfar orang
0: orang jaran. Lengket alhamdulillah. Bocah dek kayak ngene ki anake sapa?
1: Anake.
0: Anake wong anake wong akeh ini. Ngendi-ngendi bundane akeh banget iki. Lengket to.
1: Iya hebat no.
0: Lengket dah.
1: Oh,
0: nah, bundanya banyak nih Rara ya. Alhamdulillah sayang-sayang semua bunda-bundaku ini sama Rara. Matur nuwun. Didongake, kadang diolei-olei.
1: Sing atau ngolei-ngolei bunda ya.
0: Oh, ngolei-ngolei no. Lah ngene
1: to. Apa? Wes suwe ora yo.
0: Lah yang bunda kan enggak di sini. Anak di sini mesti ya raketa ngopo nilai-nilai ada. Lah ngene to.
1: Lagi bengkainya nih atas bablas gitu
0: lah. Nah inci ini jadi bawa antil-antil jane. Wah ngerti ya kena tak bawa saya plastik saya ya. Saya bunda saya plastik dulu mau pulang ngono jane oh ya. Wah lah kok ya lali bablas wae. Wis nak metuk novel anggil ya, selak metuk novel gitu itu. Wis ra kelingan apa-apa. Nah gitu.
1: Yo nenek Mbak Dewi ya pun aku ambil ya gitu. Pokoknya iya monggo sing pokoknya biar sing gitu. Tapi ya kalau bunda ya cuma kayak gitu kok.
0: Mboten napa-napa. Yang penting sayang bunda. Ingin to.
1: Selamanya kok buat dirimu.
0: Inje.
1: Dia sing cantikku.
0: Matur nuwun bundaku sayang. Aduh matur nuwun.
1: Membahagiakan hatiku.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Diyun ngene iki kan to.
0: Bisa ini ya, rileks, bisa sedikit menikmati bahagia kehidupan.
1: Kadang suntuk itu bisa ibaratnya bahasa Jawa lejer neh
0: gitu. Oh ngata, nah ini cerita. Aku buka jasa gitu ya, iya. Jasa yang pengen bahagia hubungi Rara. Yang pengen nanyel ya boleh, aku tak gawe anyel.
1: Lagi tak.
0: Isone yang mengono kuwi ya pripun. Keahlianku membuat orang bahagia dan juga membuat orang marah.
1: Itu luar biasa loh.
0: Enggak
1: semua
0: orang bisa seperti itu. Lah alhamdulillah, ini paket komplit. Yo gawe seneng, yo gawe anyel, yo dikangeni, yo dicubiti nek anu.
1: Enggak
0: aku ratanya gitu. Kadang ngenten lho, aku kok gemes to, Mbak, gitu terus dicubit. Waduh, iki yang gemes nggih, gemes ning ya ora sanggon jiwe to. Gemes kok sak jiwite. Lah nggih.
1: Ya pokoknya sehat
0: selalu. Amin.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Siap.
1: Pokoknya ada damai sejahtera bersama keluarga tercinta.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Salam buat Nova.
0: Iya di sini Bunda, datang ikut dari pagi. Terus sekolah, terus tadi pulang ke sini lagi. Nanti Tidak habis Nova. Ini ke Gor. Iya Uti. Oh, keluar. Malah metu.
1: Salamnya buat semuanya aja yang
0: buat semuanya. Pasti. Siap.
1: Engkang mirengaken Mbak Rara ta sang libur. Ini sang libur lho.
0: Oh, betul.
1: Terhibur.
0: Lah nggih to.
1: Nek ora terhibur ya mlebu to.
0: Lah. Ngantek sek-sekan lagune yo ora iso keputer yo. Pokoke ndak apa-apa, sing penting bahagia sik.
1: Ya apa-apa. Sing penting iki guyon ngene.
0: Lah betul. Ya, nanti lagune gitu. Rungku puter nganu nggih muter ki ambak. Sing penting kita berbahagia ria di sini.
1: YouTube pakai.
0: Lah nggih ta.
1: Lah YouTube. Heeh. Ya penting
0: kuyon. Nah, karena pokoknya, Rara enggak buka siaran di YouTube. Rasa kuyon.
1: Lah yen lagu iki kita mau nek gak komputer ki sudah YouTube bae. Enje. Pak salam buat sedanten.
0: Enje sedanten. Enje.
1: Tak rangkul dadi sedulur.
0: Siap.
1: Nek sing ora kerja ya ora apa-apa. Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami Bunda.
1: Yuk greng.
0: Saking Jogja wonten Bunda Natalia menika ingkang sampun pinarak. Sehat selalu Bundaku di sana, tetap semangat ya. Meskipun capek tapi bahagia toh Bunda. Oh lah iya no, momong putu ganteng ngono e. Sok tak cubiti ya sampai sini. Biasanya sing tak

0: 160.
1: Pastilah, All New Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki All New Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Pak, telah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tandungan warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nang iki kok podrep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
3: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
2: Walah, lala ya. Kabeh podo tuwa subur. Apa orealan pupuk tabelian ini bisa dibutuhkan kanggo pupuk dasare, Pak?
3: Pupuk dasar tetep kuduono. Biasane nganggo urea. Nanging, aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minongko gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok. Dene kanggo menunjang pertumbuhane seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
2: Oh ya wis, Pak. Saiki aku semudeng, tenang.
4: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakglenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
7: Nilele of Java Men.
6: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilele of Java Men.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.
3: Jo,
4: kamu Bil,
3: mukanya serius amat.
4: Iya nih, kepikiran petua bapak, masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
3: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro, program pensiunan dari Bank Jateng.
4: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
3: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
4: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
3: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
4: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bil, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
3: Bisa kok, DPLK Setia.
5: Program pensiun DPLK Setia.

Eja Paromiyah Sustresno, Raran Kis Genap Kru, Radio Buana Asis Rakin ngaturakin selamat menaikkan ibadah sholat luhur. Kagem panjenengan yang terlaksanaakan, mugi-mugi ibadah kita sarangan, sakit pun tampi kalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saat dereng pun pamitan, menika tansah wonten kah SMS WhatsApp ingkang dereng rara aturaken cupi menika dipun cek rumiyin. Oh, ada ternyata. Sugeng siang menika. Bunda Suradi yang di GS, apa kabar bundaku sayang, sehat selalu. Salam sejahtera buat keluarga dan jangan lupa bahagia bunda. Selamat siang Mbak Rara, selamat tugas. Gimana punya kabar? Alhamdulillah sehat bunda. Semoga bunda juga sama menika nggih. Nyun sekaripun tak eling-eling saking mantos. Waduh. Kadosipun mboten cekap menika bunda wekdalipun. Coba nggih diantrikan nggih, tapi Rara belum bisa janji. Nyun pangapunten sangat menika. Saking mantos salam pun kagem Mama Trika, kapan kondure? Lanceng kagem Bunda Yasman, Bunda Nuni, Bunda Ninu, Bunda Kini, Bunda Li, sekalian Pak Mursidini pun. Lanceng wonten Bunda Fatimah, Bunda Ismi, Bunda Gun, Bungatmi, Bunda Ros, Mbak Ani tiga-tiganya, Mbak Putri, Mbak WR, Mbak Martini, Pak Wono, Pak RT, Bapak Eminta, Cak Roto, Mas Is, Mas Kis. Lanceng wonten Mas Eko, Mas Roni, Mas Andri Setiawan, Mbak Rara. Yen ke tempatnya Mama Trika sama aku yuk besok. Matur nuwun, salam buat Nopalnya. Nopal dapat salam dari Eyang Suradi. Oke, wah, matur nuwun Yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunda. Nih, langsung dijempol sama Nopal. Matur nuwun. Samangke lelanganipun ora simpen rumiyin nggih Bunda. Nyuwun pangapunten Bunda. Wekdalipun mboten nyekapi. Mangke gandul rumiyin lelanganipun. Eyangnya Dek Afnan atau Bapak Imita di Bumati Masran, apa kabar juga menika? Mbak Rara, Mbak Bile tasik ke bagian wekdal nyuwun. Wuyong di play nggih Mbak nggih. Cucuk nembe bubuk menika. Yuk greng juga. Wah, berarti Rara enggak boleh teriak-teriak dong. Nggih, nanti ndak mberi beni Dek Afnan. Eyang sehat selalu nggih. Salam buat Uti, salam buat Dek Mita, salam buat keluarga yang lenggah wonten Bumati Masran. Nyuwun pangapunten menika, Yang. Wekdalipun mboten nyekapi malih, mangke langganipun gandul rumiyin nggih. Matur nuwun kang sampun pinara. Lan sak menika SMS WhatsApp sampun sedaya Rara aturaken nggih, ana mung cekap semanten menika anggen dipun Rara anggita saged nyawiji wonten ngarsa dalem panjenengan nggih. Ngaturaken langgan-langgan campur sari wonten pasugatan Sragen Asriku siang menika. Matur nuwun kang sampun pinara wonten lan telepon SMS lan gilan WhatsApp. Nyuwun pangapunten menawi wonten lepating atur Rara anggita nyuwun pamit lan mangke tasih kebagian setunggal jam kalian Rara wonten simfoni kenangan. Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu memori sakit pun aturakan. Engkang badi pinarak monggo katuran pinarak, len telpon SMS WhatsApp tasih badi Rara tampi. Wonten Mbak Irin Kia, tembang Tresno Rara aturakan. Kalau wau pamundutan saking Mas Diat nggih, kalau enggak salah nggih. Bener enggak tadi? Oh iya, betul. Mas Diat sekeng siang melanganipun Rara aturakan kagem nutup pasukatan Sragen Asriku siang menika. Rara kita nyuwun pamit, sekeng siang nuwun. Lan yuk greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Halo, apa kabar? Selamat siang, mitra Bone dan pendengar Rara Anggita yang menemani Anda untuk kesempatan hari ini. Dari saat sekarang sampai di jam 1 siang barengan sama Rara ya, untuk simfoni kenangan, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu memori spesial untuk Anda, Rara hadirkan menemani apapun aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Landphone, SMS, WhatsApp bisa ikut bergabung. Untuk landphone-nya 890799. Landphone 890799. Sementara SMS WhatsApp-nya di 082-133-950-947. SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Sama ya, 33-nya untuk Anda sampai di jam 1 siang bersama dengan Rara. Dan Anda juga bisa menyimak Simfoni Kenangan hari ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasriseragen.com. Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu memori Rara hadirkan untuk Anda menemani siang Anda. Dari line telepon silahkan 890799, Rara buka, ada siapakah yang mau ikut bergabung. Selamat siang LPPL Buana Asri.
1: Selamat
0: siang. Wah, cantik. Silahkan. Bablas no, aku kan aku gaspol remblong.
1: Ya, percaya. Atau gak dol
0: mas. Ini mas dol kok.
1: Tak karep mula. Yang sampai berapa mbak?
0: Sampai jam 1 mbak.
1: Oh, sampai jam 1 aja. Aku lagunya
0: apa
1: ya mbak?
0: Apa ya?
1: Lagunya aku kasih putih tambah-tambah putih. Kasih putih tambatan hati.
0: Bimbo. Dari Bimbo.
1: Ya.
0: Ada banget dong.
1: Ya, iya.
0: Sudah siap ini nanti habis ini. Salam-salam monggo silahkan.
1: Salam-salamnya buat semuanya aja.
0: Buat semuanya.
1: Yang tadi sudah ditambur sari.
0: Oke.
1: Ini tadi kalau enggak Rara aku enggak
0: masuk. Oh gitu. Terima kasih banget loh Mbak. Dibela-belain loh.
1: Meh waktu istirahat loh.
0: Oi, weh wes meh mapan bubuk siang. Weh, lha piye? Sebulan diberi beni. Nah, sing beri beni sing liyane mesti diomelin, lha nek iki malah ikut gabung.
1: Kayak
0: cuma anak spesial. Lah iya, tapi ini spesial.
1: Ngerti yang berbelas tadi tak tawari aku masih.
0: Oh, kak tawari apa?
1: Maem loh.
0: No. Oh, nawari toh.
1: Ya nggak tahu. Kalau sampai jam 12 tadi tak bawa ke studio.
0: Begitu, ayo nawani toh aku ya iso. Eksekusinya yang belum tahu.
1: Yo, wes kok itu gue aja tanggamannya.
0: Oke, siap. Habis ya? Pendaftaran habis pokoknya. Siap.
1: Ini soalnya sedikit tok sing masak.
0: Oh ngono. Masak dhewe. Wah, mau tak ampiri meneh nang tak rono mengko. Rasa diterke tak paranane. Wah, enak no. Aku banget iki.
1: Ning nanti aja tak masakin sendiri.
0: Siap. Nanti kabar-kabar.
1: Ya.
0: Siap. Oh iya, aku sing masakke banget, mesake banget ya. Ora duwe gas.
1: Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
0: Ora duwe gas. Lah iya.
1: Ngono to. Ngisin-ngisini.
0: Oh oi.
1: Krungu.
0: Aku ora duwe isin. Weh, aku ora duwe isin piye? Panggilnya kulino.
1: Oh, masih normal. Kalau masih punya malu itu masih normal.
0: Oh gitu ya. Oh,
1: nah, kalau nggak punya malu.
0: Wah, ada orang ngisi-ngisi nih piye gitu ya.
1: Yang ngisi-ngisi nih, yang menyelke,
0: nah,
1: selalu ditarik.
0: Alhamdulillah.
1: Orang amat ditunggu-tunggu.
0: Orang no dibolehi, mas orang diladai.
1: Kalau kalau enggak Denok Rara Anggita wis
2: enggak ada. Enggak ada tunggale. Lah iya.
1: Yaudah, gitu aja.
2: Iya, terima kasih Mbak Putri, sehat selalu ya. Selamat istirahat. Yuk, dres.
0: Dari Bimbo, Kasih Putih Tambatan Hati sudah ada di Serana, bisa disimak ya. Untuk Mbak Putri, terima kasih. Sehat selalu, pokoknya doa terbaik untuk Mbak Putri, jangan lupa bahagia. Penelpon lagi silahkan, 890799. Selamat siang, LPPL Buana Asri. Wah, selamat siang, akhirnya menjedul juga. Cantik, Bunda dapat salam loh dari Bule Kidi loh.
3: Oh iya. Mm-mm.
0: Iya betul.
3: Jadi apa ini, simfoni kenangan.
0: Sekarang simfoni kenangan.
3: Tidak ada rotan. Akar pun jadi.
0: Oh gitu, tidak ada rotan, akar pun jadi.
3: Enggak simfoni kenangan. Sambut hari harus tembang apa?
0: Tembang kenangan, iya. Agak beda dikit sih, sini bahasa Jawa, sini bahasa Indonesia. Iya Bunda. Oh gitu. Wah, kemana ya Buli ini?
3: Katanya mau.
0: Oh gitu. Lah iya toh, ditunggu-tunggu ya.
3: Aduh. Kalau kembali
0: Buli. Enja.
3: Dari titik.
0: Apa Bunda?
3: Dari titik Sandora.
0: Hah, judulnya?
3: Perasaan
0: titik Sandora. Boleh. Buat siapa nih Bunda?
3: Bapak RT.
0: Siapa ya?
3: Bapak Rohmat.
0: Rohmat
3: I.
0: Iya.
3: Mas Yuri Anjajman. Untuk bagaimana aja kupak buruk nih.
0: Aduh, deleng-eleng kok ya enggak kelingan.
3: Kabur lang
0: nih. Kabur kanginan. Iya. Senggol Bu, apa Mbak Putri senggol nih bundanya ini loh.
3: Apa wedi nek tiba.
0: Kayaknya gitu. Jadi bukan yang enggak mau mempekewo. Nah, ya toh enggak enak hati.
3: Aku disenggol ya ora tiba.
0: Gocekan kok soalnya.
3: Salam buat Bapak.
0: Iya.
3: Bapaknya Mbak Putri kan temanku.
0: Iya betul.
3: Untuk semuanya saja ya Mbak ya.
0: Untuk semuanya.
3: Tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
3: Selamat siang, selamat bahagia semuanya buat pendengar.
0: Waduh luar biasa. Bunda juga loh ya, semangat dan selalu bahagia Bunda.
3: Oh, enggak ke orang lain deh, dewe malah sedih hati.
0: Jangan, enggak boleh. Bunda dilarang sedih, enggak boleh sedih pokoknya Bunda. Bunda enggak boleh sedih. Bunda itu harusnya bahagia terus. Harus bahagia terus. Nek nanti ketok era bahagia dengerin radio pas kerara. Mesti gemujeng dhewe. Iki anakku iki ngopo iki? Sajene kurang ketoke gitu.
3: Terus apa ya? Untuk penyiarku yang cantik.
0: Aduh, terima kasih bundaku sayang.
3: Ramah tamah.
0: Terima kasih.
3: Jangan nyelok.
0: Banget ini. Oh, nganyel ke banget yang ini Bunda pokoknya.
3: Terus yang tak kangen nih ya. Arwa nganyel ke ya tak kangen.
0: Nah itu, tuh, komplit lah Bunda. Terima kasih.
3: Kok belandang kenapa ya?
0: Belandang, lah ini remnya belum tadi. Kejar setoran Bunda.
3: Karena belandang.
1: Alhamdulillah.
2: Wah, asik. Alhamdulillah.
3: Terima kasih.
2: Sami-sami, Bunda.
3: Yuk gereng.
2: Luar biasa, Bundaku sayang, yang ada di Taman Nasri ada Bunda Yasman sudah ikut bergabung. Sehat selalu Bundaku sayang, tetap bahagia, tetap semangat pokoknya. Kalau Bunda dilarang sedih pokoknya ya Bunda ya. Lagunya sudah dirilis nih Bunda, nanti Titik Sandora. Perasaan, perasaan sama perasaan yang ditinggalkan sama gak sih Bunda? Di sini adalah menemunya perasaan yang ditinggalkan. Semoga nanti sama ya Bunda, yang dimaksudkan Bunda juga yang ini. Penelpon lagi silakan 890799. Selamat siang LPPL Buana Asri. Oh, halo-halo Bandung. Monggo Bundaku sayang. Aduh, terputus Bunda, kenapa ini? Bunda kini kenapa terputus Bunda? Wah, sudah di halo-halo Bandung loh Bunda. Sehat selalu ya Bunda ya. Yang ada di Balu. Oh ya, doa terbaik untuk Bunda, selalu semangat dan jangan lupa bahagia Bunda. Ditunggu Bunda nanti untuk lagunya bisa di WhatsApp ya Bunda, nanti bisa Rara siapkan di sini. Bunda sudah menelpon tapi terputus ternyata tadi. Baik mitra pendengar, kita ketemu dengan tembang dulu ya. Tadi sudah Rara buka dengan We Are The World. Dan kali ini kita ketemu dengan Kasih Putih Tambatan Hati dari Bimbo. Request dari Mbak Putri yang ada di Teguhan. Apa kabar, selamat siang Mbak Putri? Lagunya sudah siap loh ini. Monggo silakan, dari Bimbo Rara hadirkan.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
4: Bangga dan sayang gimana?
3: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
4: Oh iya?
3: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupo, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sabirjo. Gimana?
4: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
2: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen.
5: Simfoni Kenangan.
6: 94.7 Buana Asri FM.
5: Simfoni Kenangan.

0: KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
1: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
0: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
1: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

Terima kasih Anda masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Seragen. Lanjut di Simfoni Kenangan ya, yang sudah ikut bergabung di line SMS dan juga line WhatsApp. Apa kabar, selamat siang. Tara buka satu persatu nih yang sudah ikut bergabung. Ini akhirnya Bunda Kini ikut bergabung. Bunda, karena Bunda ini di ini ya, apa namanya, pakai voice note, nanti coba Rara dengarkan voice note-nya. Baik, terima kasih Bunda. Kemudian di belakangnya kakak Rara cantik. Wah, long time no see. Hai, long time no see juga. Apa kabar nih Mbak Fitri, sayangku cintaku yang ada di Papa Kukis Juta nih. Teman-teman di Papa Kukis Juta juga apa kabar ya. Selamat siang semuanya, selalu semangat di sana. Mbak Fitri, Mbak Sinta, Mbak Kiki, mas-masnya semuanya juga apa kabar nih. Sehat selalu, laris manis Tanjung Kimpul untuk kue-kuenya hari ini ya. Baik, apa ini ya. Ini Kak Dudu nih, mau request lagu judulnya Cinta di Ujung Jalan. Penyanyinya gak tahu nih, aku spesialkan buat pendengar setia Buana Asri katanya. Terima kasih kakak Rara sayang, semangat siarannya ya. Terima kasih Mbak Fitri cantik sayangku nih. Semoga selalu sehat ya, aku kangen banget nih, lama gak ketemu ya. Lama banget gak ketemu sama Mbak Fitri. Salam buat teman-teman di Papa Kuki Cita ya. Ada Mbak Kiki, ada Mbak Sinta juga, ada Mas Dodo. Ini Mas Dodo juga ikut bergabung terus nih biasanya ya, request juga. Lagunya kalau gak salah dari Boy Shandy, slow rock ini lagunya. Cinta di Ujung Jalan, betulkah? Kalau sudah betul nanti akan Rara putarkan habis ini ya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Bu lagi dia apa kabar? Badala Miss Ganti. Wah, sudah ganti dong. Request kalau begitu. Where do I begin? Ya, salamnya buka, salamnya teruntuk semuanya aja. Seger waras, kompak selalu, jaya di udara. Love you more, Buana Asri. Terima kasih untuk Bule Kidi ikut bergabung lagi ya. Bule Kidi tadi dapat salam kembali dari Bunda Yasman. Menyimak kah? Harusnya menyimak dong. Terima kasih Bule Kidi, sehat selalu, salam sehatan keluarga ya. Lagunya Where Do I Begin bisa ditunggu dulu, nanti bisa Rara siapkan di sini. The Land of Java Man dari Bapak Jasmino. Requestnya ada kamu dari Hari Mukti. Salamnya buat Mbak WR, ada juga Mbak Rus Anjarini, Ibu Natalia, Eyang Pono, Ibu Sri Wayuningsih di Benersari. Buat yang siap sukses selalu, terima kasih Yugren. Yugren juga terima kasih untuk Bapak Jasmino yang sudah ikut bergabung. Lagi diantrikan ya, terima kasih. Kemudian dari Eyangnya di Afnan di Bumati Masaran, apa kabar? Dari Bapak Imita di Bumati Masaran, minta lagunya Sepatu dari Kulit Rusa dari Ria Resti Fauzi. Salamnya buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali Yugreng. Yugreng juga terima kasih untuk Eyang di Afnan ya. Lagunya diantrikan sama Rara, nanti bisa disimak kembangnya. Kemudian ada Tante Ani di Sarigunan, apa kabar? Romanya di Aswa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kang Cikrara, The Land of Java Man. Requestnya You'll See dari Madonna. Salamnya buat semuanya yang lagi dengerin Simfoni Kenangan bersama Cik Rara ya. Tidak lupa lagunya buat Bapak Mulyono yang ada di Mojosongo. Selamat siang, sehat selalu ya Cik Rara, selamat tugas. Semoga gak langkah cakap, tetap semangat. Salam buat keluarga dan terima kasih Cik Rara. Sama-sama. Tante Ari, makasih ya sudah ikut bergabung ya. Sehat selalu, salam buat di Aswa. Selalu semangat dan jangan lupa bahagia. Lagunya diantrikan. Pak Mul di MG dan apa kabar nih RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man, Simfoni Kenangan. Requestnya ingin kembali dari Ernie Johan. Teruntuk Mbak Rara, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Lagu tadi juga buat monitor RBA di mana saja berada. Selamat bergabung di Simfoni Kenangan ya bersama Mbak Rara. Tidak lupa juga lagu tadi buat mamanya Aswa di Kampung Lampion dan juga Mbak Ani Suwarna di Teguh Jajar. Sukses selalu. Terima kasih Pak Mul, sehat selalu Pak Mul. Salam sejahtera keluarga ya. Dapat salam juga dari Tante Ani tadi barusan ya. Terima kasih. Kemudian di belakangnya Mbak Putri ikut bergabung. Makasih ya Mbak udah diputerin lagunya, siap. Sama-sama Mbak Putri, sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga. Jangan lupa bahagia pokoknya, semangat terus ya. Nyimak.com, aduh terima kasih Bule Kidi. Oh luar biasa nih. Oke. Lagu-lagu yang direquest sudah disiapin sama Rara dan akan Rara hadirkan satu persatu untuk hari ini ya. Rara masih habis ini nanti ada ini dulu lagunya Mbak Fitri buat Mas Dodo. Apa kabar Mas Dodo? Dan juga teman-teman di Pepakuis Cita, sehat selalu, salam sejahtera untuk keluarga. Jangan lupa bahagia, laris manis Tanjung Kimpul untuk hari ini ya. Semoga betul nih lagu yang direquest sama Mas Dodo nih. Mbak Fitri semangat terus juga. Salam buat teman-teman di sana ya. Dari Bo Shandy, Cinta di Ujung Jalan.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Ya mitra, bunda dan pendengar, sebelum akhir kebersamaan kita hari ini ya, kita cek lagi sudah terbaca semua atau belum nih untuk SMS WhatsApp-nya nih. Kalau sudah, oh ada yang belum nih ternyata. Ada Mbak Fitri, apa kabar Mbak Fitri? Karara lagunya salah, yang benar berpisah di ujung jalan. Puterin ya, please. Maaf ya Mbak ya, harus ngantri dulu nih. Baik, nanti bisa disiapkan di sini ya. Coba nanti. Ditunggu aja bisa keputar atau enggaknya gitu ya. Terima kasih Mbak Fitri, mohon maaf ya Mbak Fitri ya, ini yang ngantri banyak banget soalnya ya. Maafkan diriku Mbak Fitri. Sehat selalu untuk Mbak Fitri dan juga teman-teman di Papa Kuki Cetak. Selalu semangat, jangan lupa bahagia ya. Salam buat Mbak Shinta dan juga Mbak Kikinya. Ada Mbak Nadia di Magru juga, apa kabar? Assalamualaikum Mbak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua pendengar LPPL Buana Asri FM. Request lagunya Best Jam bukan Pujangga. Nadia di Mageru, terima kasih, saya selalu yang siar Yegren. Yegren juga terima kasih untuk Mbak Nadia yang di Mageru. Ini adalah WhatsApp terakhir ya untuk Mbak Nadia yang ada di Mageru. Lagunya bisa diantrikan dulu di sini. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di line phone, SMS dan juga line WhatsAppnya. Mohon maaf lalu salah kata. Sekarang kita pamit dan selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Ditutup dengan koleksi dari request Bule Kidi tadi yang sudah kita bergabung ya. Bule Kidi lagunya untuk menutup kebersamaan kita hari ini ya. Ada Where Do I Begin untuk Anda. Rara kita pamit. Selamat siang. Sampai ketemu lagi besok. And you. Gereng.

0: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
1: Bangga dan sayang gimana?
0: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
1: Oh iya?
0: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purbasangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupo, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari museum klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sabirjo. Gimana?
1: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
2: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Javamen.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Yang ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung.
5: Ketika mekanisme tersebut tidak transparan, terdapat potensi bahwa struktur kompetisi tidak sepenuhnya ditentukan oleh interaksi pasar, tetapi dipengaruhi oleh pengaturan sistem digital yang berada dalam kendali platform.
3: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat. KPPU mendorong transparansi algoritma platform digital untuk mendukung perdagangan elektronik. Tiongkok menyerukan upaya dialog dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik Ukraina. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 30 Mei 2026, saya, Rudy Zay. Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Informasi selengkapnya bersama dengan Zanwar Setiaji berikut ini.
4: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, gitu Pak.
6: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
4: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA misalnya jam 1 dia. ya, diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, sekolah rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
6: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
4: Kalau tantangannya ini karena untuk sekolah rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah, ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini, karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih, karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu gitu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu, Pak.
6: Melalui program sekolah rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
7: Ini kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak.
8: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Meski regulasi sanksi ketat belum dituangkan secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan, Hermanto, yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, menjelaskan, sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti autentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
7: Ini kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri kita harus punya komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin, menambahkan, refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.
9: Mulai dari awal tahun, kami sudah melakukan refleksi dan evaluasi berkaitan dengan apa kelemahan-kelemahan dari tahun kemarin. Saya sebagai Kepala Bidang langsung bergerak cepat mengumpulkan perwakilan operator, penyedia layanan jasa, pengawas sekolah, dan teknis di bidang pembinaan.
8: Ia menegaskan indikator verifikasi diperketat, otoritas verifikasi ada di sekolah agar lebih objektif dan tidak menumpuk di dinas. Ia berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data. Miftahul Umar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Muhammad Fransrullah Asa mendorong transparansi algoritma platform digital karena mekanisme tersebut berpengaruh terhadap struktur persaingan dalam ekosistem perdagangan elektronik. Elira Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Ketika mekanisme tersebut tidak transparan, terdapat potensi bahwa...
10: Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Muhammad Fansurullah Asa mengatakan transformasi perdagangan elektronik saat ini telah berkembang menjadi ekosistem terintegrasi yang mencakup layanan logistik, pembayaran, pengelolaan data, algoritma, dan kecerdasan artifisial. Karakteristik tersebut menghadirkan kompleksitas baru dalam persaingan usaha mulai dari penyalahgunaan posisi dominan, self-preferencing, diskriminasi layanan, hingga pemanfaatan algoritma yang berpotensi mengganggu persaingan sehat.
5: Ketika mekanisme tersebut tidak transparan, terdapat potensi bahwa struktur kompetisi tidak sepenuhnya ditentukan oleh interaksi pasar, tetapi dipengaruhi oleh pengaturan sistem digital yang berada dalam kendali platform. Untuk itu, kami mendorong agar transparansi algoritma dilakukan.
10: Menanggapi pernyataan KPPU, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Eko Hendro Purnomo menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan perdagangan digital. DPR mengingatkan agar tata kelola perdagangan elektronik turut melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Agama.
11: Bicara berkaitan dengan halal dan tidak halal. Mereka mengatakan ini halal, padahal itu izinnya sudah lama. Sudah kadaluarsa juga, bahkan bisa jadi tipu-tipu, artinya tidak halal tapi mengatakan halal. Jadi artinya memang harus semuanya harus dikondisikan, dikoordinasikan.
10: Berdasarkan data KPPU, penanganan perkara melalui pendekatan remedial terbukti memberikan dampak surplus ekonomi hingga Rp1,47 triliun. Melalui harmonisasi rancangan peraturan Menteri Perdagangan tentang e-commerce, KPPU menilai sejumlah pengaturan telah mengakomodasi prinsip persaingan usaha, termasuk transparansi biaya platform, penyediaan informasi asal barang, larangan e-commerce bertindak sebagai produsen, serta penegasan tanggung jawab platform atas penggunaan kecerdasan artifisial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Ima melaporkan selengkapnya.
12: Karena kita juga akan program kami itu pertama menampung hasil UMKM.
10: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha hingga kemampuan pemasaran digital. Pemerintah daerah bersama dengan koperasi desa kini terus mendorong pendampingan agar UMKM dapat naik kelas dan memperluas pasar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, mengatakan, berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah, dan 99% diantaranya masih berada di kelas mikro. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama ekonomi daerah, meski sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan aset dan juga omset. Ia menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai program pendampingan, mulai dari pengemasan produk, digitalisasi usaha, pengurusan legalitas seperti NIB, PIRT, hingga sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan platform digital dan live shopping untuk memperluas pasar penjualan.
13: Terus mengurus PIRT-nya, dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggulan.
10: Selain pendampingan pemasaran, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk hilir yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Berbagai potensi lokal seperti olahan kelapa, ikan, hingga ketela dikembangkan menjadi produk siap jual agar pendapatan pelaku usaha meningkat. Sementara itu, tantangan permodalan juga masih dirasakan oleh pelaku usaha tingkat desa. Ketua Koperasi Merah Putih Pasekaran Kabupaten Batang, Desprianto, mengatakan, hingga kini operasional koperasi masih mengandalkan simpanan pokok dan wajib anggota sebagai modal awal pengembangan usaha. Menurutnya, koperasi masih membutuhkan tambahan modal tunai untuk mendukung distribusi sembako dan produk UMKM lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Meski demikian, pengelola koperasi tetap berhati-hati dalam mengembangkan usaha karena masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan koperasi desa.
12: Permodalan yang ada itu sampai saat ini masih dengan kekuatan sendiri.
10: Keberadaan koperasi ini juga diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa. Saat ini koperasi tersebut telah menggandeng pelaku UMKM lokal seperti produsen keripik, rempah-rempah hingga usaha kuliner untuk dipasarkan melalui gerai koperasi. Dengan berbagai sinergi antara pendampingan pemerintah daerah, digitalisasi usaha serta penguatan koperasi desa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus membuat akses pasar dan permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Kadispenat Brigjen TNI Doni Pramono, mengakui film Pesta Babi merupakan bentuk dari kebebasan berekspresi yang diharapkan tidak membangun stigma kebencian. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
14: Jangan terjebak pada polemik artistik film. Fokus pada dampak sosial.
15: Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat, Brigjen TNI Doni Pramono menilai penayangan film dokumenter berjudul Pesta Babi merupakan bagian dari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang harus dihormati. Pernyataan tersebut disampaikan Doni menanggapi peristiwa pembubaran kegiatan nonton bareng atau nobar film Pesta Babi di sejumlah daerah. Kendati terjadi pembubaran di sejumlah daerah, Doni menegaskan TNI AD menghormati kebebasan berekspresi. Selain itu, Doni juga mempersoalkan konten film berlatar belakang Papua tersebut. Menurut dia, terdapat informasi dalam film tersebut yang tidak sesuai fakta dan berpotensi memperkeruh situasi.
16: Kami menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkarya dalam demokrasi. Tetapi, setiap produk informasi juga memiliki tanggung jawab moral agar tidak membangun stigma, kebencian, ataupun distorsi terhadap institusi negara. Terkait sumber dana yang disinggung dalam pembuatan film, publik tentu berhak mengetahui bagaimana sebuah produksi besar dapat dilakukan hingga di wilayah terpencil dan dikategorikan daerah rawan konflik. Karena transparansi penting untuk menjaga objektivitas. Ini bukan tuduhan, tetapi bagian dari keterbukaan publik.
15: Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigjen TNI Doni Pramono menegaskan bahwa jajaran TNI AD tidak anti kritik. Namun ia mengingatkan pentingnya penyampaian kritik yang berlandaskan pada data serta fakta di lapangan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jakarta masih melakukan proses perbaikan jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan hingga Sabtu siang ini. Alfred Stuter melaporkan langsung dari Jalan Lenteng Agung, Jakarta. Alfred.
17: Pendengar, saat ini saya ada di lokasi jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tepatnya mengarah dari arah Lenteng Agung mengarah ke Depok. Proses perbaikan jalan amblas hingga siang hari ini, hari Sabtu, ini masih berlangsung. Pantauan kami sejak pukul 11.21 waktu Indonesia Barat menunjukkan petugas masih melakukan pembongkaran badan jalan yang terdampak untuk mengakses saluran bawah tanah yang mengalami kerusakan. Struktur gorong-gorong yang berada di bawah badan jalan ini juga terlihat setelah material jalan dibuka. Sementara itu, plat baja masih digunakan sebagai jalur sementara agar kendaraan tetap dapat melintas selama pekerjaan berlangsung. Arus lalu lintas pendengar dari arah Jakarta menuju Depok masih terpantau padat, namun kepadatan kendaraan tidak sepanjang kondisi pada Jumat siang kemarin ketika antrian sempat mengular hingga flyover Tapal Kuda di depan ISIP Jakarta. Dampak jalan amblas juga mulai dirasakan warga sekitar di lokasi, di mana sejumlah pengendara ini mulai memanfaatkan jalan lingkungan sebagai jalur alternatif menuju ke Kelapa II Depok untuk menghindari kepadatan di titik perbaikan. Dan untuk mengetahui dampak yang dirasakan warga, pendengar RRI berbincang langsung dengan Lutfi, warga Ganggardu, Lenteng Agung. Selamat siang, Mas Lutfi.
18: Selamat siang, Mas.
17: Mas, sejak kapan kendaraan mulai ramai masuk ke jalan lingkungan di sini akibat jalan amblas?
18: Sejak malam setelah jalan amblas terjadi. Sampai sekarang masih banyak kendaraan yang masuk untuk mencari jalan alternatif juga sih, Mas.
17: Biasanya kondisi lalu lintas di Ganggardu seperti apa dibandingkan sekarang?
18: Biasanya kalau malam tuh terutama sekitar pukul 11-an itu sepi. Tapi sejak ada jalan amblas ini ramai, kadang padat merayap karena banyak papasan orang kendaraan, Mas.
17: Oh, apa dampak yang paling dirasakan warga sejak banyak kendaraan masuk yang ke jalan kampung ini, Mas?
18: Ya, banyak kendaraan yang keluar masuk untuk nanya-nanya arah, Mas. Suasana ikon juga lebih ramai, Mas, saat kendaraan mulai masuk ke lingkungan saya.
17: Oke, makasih, Mas Lutfi. Ya, dan berikan, selain kepadatan dari arah Jakarta menuju Depok, antrian kendaraan juga terpantau pada arus lalu lintas dari arah Depok menuju ke Pasar Minggu. Kepadatan terlihat di sekitar kawasan Universitas Pancasila, tepatnya di sekitar halte dan akses menuju stasiun Universitas Pancasila. Tingginya aktivitas penumpang yang menyeberang dari jalan halte menuju ke stasiun maupun sebaliknya membuat kendaraan harus mengurangi kecepatan saat melintas. Aktivitas naik dan turun penumpang di halte ini juga menyita sebagian badan jalan
18: sehingga mempersempit ruang gerak kendaraan dan menambah antrian lalu lintas di sekitar lokasi. Demikian dari lokasi Jalan Ambles di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bekasi dalam sehari mencetak sebanyak 500 buah KTP elektronik atau KTPL bagi warga Kota Bekasi yang dilaporkan hilang atau rusak. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni. Halo, Leni.
19: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bekasi dalam sehari mencetak sebanyak 500 buah KTP elektronik atau KTP elektronik warga Kota Bekasi yang hilang atau rusak. Dan menurut Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat, angka tersebut diketahui berdasarkan kuota harian yang disediakan di setiap gerai layanan, baik di kecamatan, mal pelayanan publik atau gerai pelayanan publik serta loper KTP elektronik atau loket pengambilan mandiri KTP elektronik. Dan ia juga menjelaskan untuk layanan di kecamatan, Disdukcapil menyediakan kuota sebanyak 30 buah untuk masing-masing kecamatan, sedangkan untuk mal pelayanan publik dan loper KTP elektronik sebanyak 50 buah. Dan jumlah kuota sendiri menurutnya bisa ditambah bila mana waktu layanan masih tersedia.
20: Itu semuanya kita berikan kuota. Kuotanya itu untuk MPP, GPP, dan di loper itu 50 per hari per titik. Nah, di kecamatan itu kita siapkan 30 dikali 12. Jadi per hari itu jumlah stok untuk hilang rusak KTPL di Kota Bekasi itu mencapai tidak kurang dari 470 ya, atau ya sampai 500, karena biasanya ada yang kalau developer ada penambahan, misalnya ada waktu kurang ya kita waktunya masih ada tapi ternyata 50 sudah habis, kita juga bisa tambahkan. Intinya 500 itu kita standby kan hanya untuk hilang rusak setiap hari. Nah, jadi bisa dibayangkan dalam satu bulan itu sudah mencapai berapa, hampir 15.000 per bulan cetak ulang KTPL. Nah, itu yang kami lakukan, makanya.
19: Dan Taufik juga menjelaskan untuk mengakses layanan pencetakan KTP elektronik yang hilang atau rusak, warga terlebih dahulu mendaftar secara online, sehingga warga tidak perlu mengantri untuk bisa mendapatkan layanan tersebut. Dan Taufik juga menjelaskan layanan pencetakan KTP yang tersedia di sejumlah gerai layanan merupakan komitmen Disdukcapil Kota Bekasi guna memberikan layanan terbaik bagi warga Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Tiongkok menyerukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Ukraina untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan negosiasi. Deputi Perwakilan Tetap Tiongkok untuk PBB, Sun Lei, menyampaikan seiring berlanjutnya krisis Ukraina, situasi di lapangan tidak menunjukkan tanda-tanda yang mereda, yang sebaliknya konflik itu justru semakin intensif serta mengakibatkan peningkatan korban sipil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan terbuka sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebutkan latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama dengan para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Niar Abdulliti Loli dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
21: Baik, pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut bahwa latihan terbuka atau open training yang dihelat pada hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan pada pagi tadi hingga menjelang siang tadi. Dan Hartman menyebutkan bahwa memang sebagaimana yang diketahui bahwa pada Juli mendatang, tepatnya pada 24 Juli hingga 26 Agustus akan ada turnamen atau piala AFF untuk tim senior atau tim A, di mana Hartman pada pekan lalu menyampaikan bahwa dia akan fokus sepenuhnya pada para pemain lokal yang akan masuk dalam list ataupun daftar panggil untuk turnamen tersebut. Dan selain itu, pada Juni ini, yaitu di tanggal 5 dan tanggal 9 itu akan ada dua agenda FIFA Match Day atau window untuk bulan Juni. Dan Harman menyebut bahwa meskipun memang latihan di awal atau pemanggilan itu untuk mempersiapkan turnamen atau piala AFF, namun Hartman tidak menutup kemungkinan bahwa para pemain lokal yang punya performa bagus selama proses training ataupun latihan untuk piala AFF bisa mendapatkan tempat, karena dia menyebutkan memang ada slot beberapa tempat yang ia persediakan untuk pemain-pemain Liga Indonesia atau pemain lokal yang punya performa bagus selama proses latihan.
0: Yeah, so today again, this week has been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic player pool. Today we also transition with a lot of our diaspora players coming into camp. There'll be some players that performed today that will be selected for June window as well. That was one of the things they were fighting for this week, not only to show that they're capable to be selected for July, but I made it clear there was some slots open for this window.
21: Dan pendengar, sebagaimana yang kami sebutkan tadi bahwa memang ada dua agenda, yaitu Piala AFF ataupun turnamen Piala untuk Asia Tenggara itu yang akan berlangsung pada bulan Juni, 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sementara untuk Piala atau maksud kami window FIFA Match Day bulan Juni ini ada dua agenda, yaitu di tanggal 5 Indonesia akan menghadapi Oman dan 4 hari berselang yaitu di tanggal 9 Indonesia dijadwalkan menghadapi Mozambik. Berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan, harusnya pada pukul 12.55 oleh waktu Indonesia Barat tadi, Oman dijadwalkan telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta untuk persiapan menjelang FIFA Match Day di tanggal 5 menghadapi Indonesia. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Jakarta, Nira Abdul itu oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Javamen.
2: Selamat siang Mitra Buana serta saudara pendengar, baru saja telah kita dengarkan bersama Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Saya bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita lanjutkan ke acara berikutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Javamen.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Buana serta saudara pendengar. Tentunya di siang hari ini ya, berjumpa kembali bersama saya Edwan Permadi, menyapa Mitra Buana. Kali ini dari kawasan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Buana Sri FM tentunya, dan di live streaming www.lbwl.buanasrisragen.com. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Irfan Permadi menyapa tentunya di edisi siar hari Sabtu 30 Mei 2026. Irfan Permadi menyapa dalam acara Simfoni Kenangan, dan kali ini nanti kebersamaan kita sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mitra Buana serta saudara pendengar, dalam acara Simfoni Kenangan edisi siar siang hari ini ya, tentunya walaupun siang hari ini diselimuti dengan mendung-mendung tipis ya, wah, kali ini tidak menyurutkan semangat Irfan untuk menyapa Mitra Buana dimanapun berada. Dan di siang hari ini, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya, sudah Irfan Permadi buka atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp ya di nomor 0821-33-950-947. Mitra Buana, dua buah lagu sudah Irfan Permadi hadirkan tadi, yang sebelumnya sudah di request bersama rekan Irfan. Sebelumnya ada Rara Anggita, Ada Kamu dari Hari Mukti, dilanjutkan dengan Sepatu dari Kulit Rusa dari Ria Resti, dan sebuah lagu Hari Mukti Ada Kamu, kali ini untuk Pak Jasmino ya, serta Sepatu dari Kulit Rusa tentunya untuk bapaknya Mita yang ada di Bomati Masaran. Dan di berikutnya tadi sudah ada mamanya Azwa ya, yang sudah menemani Rara Anggita di sebelumnya. Kali ini lagunya belum bisa dihadirkan dan akan Irfan Permadi hadirkan sebentar lagi ya tentunya. You'll See dari Madonna, dilanjutkan dengan Ingin Kembali dari Ernie Johan, tentunya untuk Pak Mul di Mojosongo. Dan yang ketiga nanti ada Best Jam Bukan Pujangga, kali ini dari siapa ini? Mbak Nadia di Mageru ya. Dan lagu yang belum sempat Kak Rara kita hadirkan akan Irfan Permadi hadir.

0: dan kebersamaan kita sampai dengan pukul 15 nanti. Harapan Irfan, Mitra Buana masih tetap stay tune bersama kami ya di frekuensi 94.7 ataupun di live streaming kami. Dan di siang hari ini sudah ada penelpon masuk nih, 8907999 Irfan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang Sifoni Kenangan.
1: Gelen, kerja pamen.
0: Iya Pak Bono.
1: Apa Bu An beli martabak di Purwodadi. Di Purwodadi juga beli anu Mas.
0: Apa?
1: Juga beli jamu. Nyetel RPA penyiarnya Mas Irfan Permadi. Mas Irfan Permadi bila masih kebagian waktu minta diputarkan lagu Tanpamu. Bila masih kebagian waktu Mas, kalau nggak kebagian waktu ya sudah manut, pokoknya lagunya dari Indramayu, lagunya apa saja mau.
0: Ini Tanpamu dari siapa Pak? Ikang Fauzi atau Teti Kadi?
1: Anu dari Teti Kadi Mas.
0: Oke, okay, ya, siap.
1: Anu penyiar-penyiar lama itu yang paling cocok di hati saya itu anu Teti Kadi itu Mas.
0: Oke.
1: Salamnya untuk semua saja tanpa kecuali. Semuanya selamat menikmati dengan teriring ucapan.
0: Boleh.
1: Ucapannya begini saja Mas, apa itu anu itu masalah gunung saja Mas. Aduh, gunung yang banyak pohon pepaya. Yaitu Gunung Gandul.
0: Gandul ya.
1: Gandul itu kan pepaya Mas. Mas itu kan namanya Gandul. Ada gunung yang banyak pohon pepaya yaitu Gunung Gandul
0: ya.
1: Gunung yang banyak mempunyai uang yaitu Gunung Ringgit.
0: Oh gitu ya.
1: Ringgit itu kan bukan rupiah tapi ringgit kan juga rupiah setengah
0: deh. Oh gitu. Iya.
1: Itu gunung yang banyak punya uang jadi Gunung Ringgit. Yaitu semua tahu bahwa RBA itu gelombang yang mutunya unggul. Makanya dari RBA bikin hati senang, akhirnya jauh dari penyakit.
0: Waduh, alhamdulillah deh.
1: Itu masih lagi baru akan pergi ke Kota Batang. Baru akan pergi kota Batang. Yang penting bukan bulan Juli.
0: Lah kenapa?
1: Pokoknya enggak tahu sudah bulan Juli nanti.
0: Oh gitu.
1: Pergi kota Batang yang penting tidak bulan Juli. Walau berkali-kali datang, ya tuan rumah tidak akan peduli.
0: Gitu ya.
1: Iya, soalnya misalnya sudah begelok masuk. Ya walau berkali-kali datang. Yang ditatang tidak akan peduli. Ya demikian saja Mas, selamat bertugas, terima kasih, yuk gereng.
0: Terima kasih untuk Pak Bono ya. Nanti sebuah lagu Tanpamu dari Teti Kadi boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Pak Bono dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, you'll see dari Madonna untuk mamanya Atsua. Dilanjutkan dengan Ingin Kembali dari Ernie Johan untuk Pak Mol. Akan Irfan Permadi hadirkan langsung saja dari kawasan veteran 21 Sragen. Selamat mendengarkan.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
0: Walah, Kong. Sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Jaya, Dok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabah.
0: Lah Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen Malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben Malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Baik mitra buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Kali ini bukan bujangga dari Bass Jam, tentunya untuk Mbak Nadia di Magero ya. Sebelum Irfan Permadi hadirkan, sudah ada WhatsApp masuk dari Bunda Kini. Menyapa Irfan dengan aku ingin pulang dari Ebit GAD. Terima kasih untuk Bunda Kini ya, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mitra buana, nanti tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, kerongan Anda kami sampaikan Pak Wartos Boso Jawi, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan kali ini Irwan Permadi akan berjumpa dengan Bukan Pujangga dari Bass Jam. Nanti seusai Pak Wartos Bahasa Jawi, akan Irwan Permadi hadirkan Teti Kadi Tanpamu, tentunya untuk Pak Pono yang ada di Sambirejo. Dan kali ini Irwan Permadi perlu jeda sebentar ya di kali ini. Tapi kali ini sudah ada WhatsApp masuk kembali. Ada Bunda Ismi di Pelem Gadung. Assalamualaikum Nak Irfan. Waalaikumsalam Bunda. Kok tumben piket Sabtu siang? Iya Bun, jadwalnya. Nah Irfan, Bunda dihadirkan Rindu Yang Terlarang atau Hati Yang Terluka Aja dari Bruri. Salamnya ikut semuanya saja. Selamat bertugas untuk Nak Irfan, walaupun panas tetap semangat menyapaku di sini. Salam sehat dari Bunda untuk Nak Irfan dan semuanya. Terima kasih yuk Greng. Terima kasih untuk Bunda Ismi yang ada di Pelem Gadung ya, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Nanti Hati Yang Terluka Aja ya Bunda ya. Terima kasih untuk Bunda, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kali ini bukan pujangga dari Bass Jam untuk Mbak Nadia. Selamat mendengarkan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Lun poro miyarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pawartos Basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun tema Hari Jadi Kabupaten Sragen kaping 280 taun Senam Masal mengeti Hari Jadi kaping 280 taun Kabupaten Sragen. Inovasi pelayanan publik berbasis digital ing wilayah Kabupaten Sragen lan pawartos sanesipun. Jangkeping pawartos. Tema ingkang katoraken kangge jangkepi tata cara upacara pengetan hadeking Kabupaten Sragen kaping 280 taun 2062 menika. Inggih menika warisan purba inspirasi kemajuan. Tema kasebat pinangka tenger semangat masyarakat bumi Sukawati. Saklebetipun yagi sejarah panjang peradaban miras pantes ndadosaken pindaan tumuju mangsa ing mangkenipun ingkang langkung majeng lan modern. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadi Warni.
1: Tema ingkang katuraken kangge jangkepi tata upacara pengetan hadekipun Kabupaten Sragen kaping 280 taun 2062 inggih menika warisan purba inspirasi kemajuan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP Ema paring katerangan tema kasebat pinangka tenger semangat masyarakat bumi Sukawati salebetipun jagi sejarah panjang peradaban ngiras pantes dadosaken pidakan tumuju mangsa ing mangkenipun ingkang langkung majeng lan modern. Sragen gadahi tapak ingkang penting sadangunipun lelampahanipun manungsa kina donya utaminipun lumantar situs Sangiran ingkang sampun kumbul pinangka salah setunggaling papan panelitian manungsa kina ingkang paling ageng ing donya. Lumantar tema kasebat dipun tegesaken bilih kasko sejarah lan budaya mboten namung warisan ananging ugi sumber inspirasi salebetipun memangun daerah. Pengetan tahun menika kajab saged nggadahi kegiatan kangge ciri-cirinipun daerah pinangka punjeripun warisan donya. Ngiras pantes nyengkuyung kemajuan ing babagan pawiyatan, budaya, ekonomi kreatif lan pariwisata. Kanthi semangat warisan purba inspirasi kemajuan, Sragen terus kemawon jumangkah dados daerah ingkang ngoyot dumateng sujarah. Namung ugi siyaga ngadepi wekdal ingkang badhe dateng.
0: Ewon Wargo, nderek Senam Masal ing Taman Harmoni, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang. Saperlu nderek kegiatan senam sehat saklebetipun mapak hadeking Kabupaten Sragen kaping 280 taun. Kegiatan menika dipun rawi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Ewon Wargo, nderek Senam Masal ing Taman Harmoni. Satu enjing tanggal 31 Mei 2022. Saperlu dari kegiatan senam sehat saklebetipun mapak atekipun Kabupaten Sragen ingkang kaping 280 taun 2022. Greget masyarakat ingkang inggil panitia kedah damel tambahan tiket kangge pasarto. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA rawuh wonten kegiatan kasebat ing sangajengipun para pasarto. Bupati ngajak dumateng masyarakat jagi kasarasan lumantar olahraga ngiras pantes kangge nambah kiat kemenanggalan. Bupati ugi gepok bab kelahiranipun Kabupaten Sragen ingkang wonten sampetipun kaliyan lelabetanipun Pangeran Mangkubumi ingkang saklajengipun kawisuda minangka Sultan Hamengkubuwana setunggal ingkang mangun Kasultanan Ngayogyakarta. Menggahipun Sragen gadhah sesambetan kaliyan sejarah ingkang perlu sanget dipun ipuk-ipuk dalah kajagi lan perlu dipuntepangaken dumateng masyarakat. Lan kaajab kangge wekdal benjingipun saged dados ciri khas daerah. Saklajengipun Camat Karangmalang Dani Wahyustiawan pratelaken bilih tiket sedaya kala wau telas sedaya saengga nedahaken gregetipun masyarakat tumrap olahraga dalah panglipur kala wau. Panitia nderek nyawesaken stand UMKM ingkang nawekaken produk lokal kangge nyebarakan promosi. Kanthi punika saged kawontenan kala wau, saged kangge nyepeketaken masyarakat, ngindakaken kesadaran gesang kanthi kawontenan ingkang saras-saras saestu.
0: Para miyarsa, Pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pendidikan Kabupaten ngamotanaken kegiatan pentas seni budaya lan ringgit wacucal ing pelataran gedung DPRD Kabupaten Sragen wonten ing dinten Setu. Sanesipun pentas seni lan budaya, kegiatan kasebat miras pantes kangge ngepiyakaken joglo DPRD Kabupaten Sragen ingkang enggal jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen ngawontenaken kegiatan pentas seni budaya lan ringgit wacucal ing pelantaran gedung DPRD Kabupaten Sragen Sabtu 23 Mei 2016. Sanesipun pentas seni lan budaya, kegiatan kasebat ngiras pantes kangge ngepiyakaken joglo DPRD Kabupaten Sragen. Kegiatan pentas seni budaya lan ringgit wacucal pinangka leronjening pangetan hadekipun Kabupaten Sragen kaping 280 kawiwitan wiwit enjing ngantos dalu kanthi gelar Basar UMKM panaliten kasarasan gratis lan donorah. Salebetipun paring pangayu bagyo pangarso DPRD Suparno Esa paring kawigatosan dumateng sedaya kemawon ingkang sampun nyengkuyung wontenipun wewangunan joglo ingkang mangkinipun badhe kaginakaken kangge keperluan masyarakat. Joglo DPRD Kabupaten Sragen kaajab dados papan tinarbuka kangge keperluan masyarakat umumipun umpaminipun papan kangge diskusi pelestarian seni budaya ngantos aktivitas komunitas budaya ing Kabupaten Sragen. Dalunipun kagelar ringgit wacucal dening keluarga ageng pepadi Kabupaten Sragen lumantar pagelaran ringgit wacucal. Semanten ugi Wakil Bupati Sragen Haji Suroto nelaken, bilih ringgit mboten namung tontonan ananging ugi pinangka tuntunan ingkang kebak conto kesaenan jiwani kangge pangesangan para muda. Lumantar pengetan hari jadi Kabupaten Sragen kaping 280, masyarakat terus dipunajak njagi gotong royong nglestareaken budaya daerah sarta membangun Sragen supados langkung majeng.
0: Kabupaten Sragen wangsul malih pinangka unggulan ing tataran nasional lumantar inovasi pelayanan publik berbasis digital. Pemerintah Kabupaten Sragen resmi dados daerah kapisanan ing Indonesia ingkang sampun kasil nyawijakaken medalipun sertifikat Siti kanthi otomatis dalah SPPT PBB. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kabupaten Sragen mangsul malih pinangka unggulan ing tataran nasional lumantar inovasi pelayanan publik berbasis digital. Pemerintah Kabupaten Sragen resmi dados daerah kapisan ing Indonesia ingkang sampun kasil nyawijakaken medalipun sertifikat Siti kanthi otomatis dalah surat pemberitahuan pajak terhutang dan pajak bumi dan bangunan utawi SPPT PBB. Inovasi kanthi cara web kasebat karancang kangge caos leladi ingkang sae lan rancak anggenipun ngurus serat administrasi pertanahan dalah kewajiban pajekipun. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngendika, sistem inovatif punika lair karena kawontenan masyarakat ingkang rangu-rangu. Sadangunipun punika warga sampun nampi sertifikat Siti saking Badan Pertanahan Nasional utawi BPN tasih kedah nindakaken pengurusan manual kangge njubuhaken catatan SPPT PBB utaminipun proses pemecahan penggabungan punapa dene peralihan hak tanah. Lumantar sistem enggal menika, ewah-ewahan catatan pasiten sesambetan kalian jumbuhipun SPPT PBB dalah BPHTB kanthi otomatis. Kanthi makaten masyarakat boten perlu malih lumantar tata cara ingkang panjang. Pihak Badan Pertanahan Nasional utawi BPN Pusat nyebat bilih inovasi ingkang dipunterapaken Kabupaten Sragen punika pinangka ingkang kapisanan kangge ing Indonesia. Sistem punika kapiji saged ngindakaken kanyatan lan panglados dalah kangge nutup wontenipun pungutan liar kangge administrasi pertanahan. Kanthi kasilipun inovasi kala wau, kanyatan saged narik kawigatosan sawetawis pihak, perwakilan saking Bank Dunia utawi World Bank, Kementerian Keuangan, sarta Kementerian Dalam Negeri dereng dangu rawuh ing Sragen sak perlu mirsani menggah penerapan sistem kasebat. Malahan inovasi kasebat karancang pinangka model ingkang badhe dipunreplikasi ing tataran nasional. Pemerintah Kabupaten Sragen gadhah pambiji kanthi kasilipun bab punika pinangka bagian dalah semangat reformasi birokrasi ingkang terus dipun kembangaken saking wekdal tumuntun dumugi wekdal saklajengipun. Saderengipun Sragen ugi dipun mangertosi pinangka pelopor pelayanan perizinan satu pintu dan satu atap ing Indonesia.

Makaten pawartos Basa Jawi minggu menika produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke Jaka Susanta aturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal nuwun nuwun nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana di siang hari ini walaupun cukup panas ya. Dan kali ini panas-panas enaknya ditemani dengan yang segar-segar. Mungkin es teh cocok nih. Atau mungkin es jeruk juga cocok. Atau mungkin rujak juga cocok. Lotis juga cocok. Mungkin ditemani dengan air putih dingin juga cocok. Tapi jangan sampai hatinya dingin ya. Hatinya dingin apalagi sedingin dia. Waduh, jangan deh. Nah, kali ini Mitra Buana tanpamu dari Teti Kadi untuk Pak Pono sudah Irfan Permadi hadirkan ya. Dan di siang hari ini masih dalam acara Simfoni Kenangan Aku Ingin Pulang dari Ebit G. Ade, tentunya untuk Bunda Kini ya. Dilanjutkan dengan Hati Yang Terluka dari Bruri Marantika, tentunya untuk Bunda Ismi yang ada di Pelem Gadung. Tapi sebelum Irfan Permadi hadirkan, kali ini sudah ada WhatsApp masuk dengan Mama Fajar menyapa Irfan. Rambut berkepang dua. Kira-kira siapa Mas Irfan yang nyanyi? Waduh, kira-kira siapa ini? Nah, ini kelihatannya yang dimaksud rambut hitam kepang dua ini ya. Dari Muklas Ade Putra ini, Mama Fajar. Nanti akan Irfan Permadi hadirkan. Sehat selalu ya untuk Mama Fajar dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, masih ada waktu kurang lebih 39 menit lagi kebersamaan kita. Dan di siang hari ini, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Di siang hari ini ya, untuk Mitra Buana bagaimana kabarnya ini? Semoga sehat selalu semuanya. Semoga semuanya diberikan kelancaran dalam mencari rezeki. Dan yang sedang bekerja kali ini sukses terus. Dan yang sedang di rumah, doa dari Irfan sehat terus, diberikan kelancaran dan kemudahan untuk semuanya. Serta untuk semuanya diberikan perlindungan dimanapun berada. Dan yang terpenting, bahagia di dunia dan di akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kita jeda sebentar ya. Untuk Bunda Kini, Aku Ingin Pulang nih. Tentunya untuk Bunda Kini akan Irfan Permadi hadirkan. Selamat mendengarkan.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana ya, tentunya dalam acara Simfoni Kenangan edisi siar siang hari ini. Mitra Buana serta saudara pendengar di siang hari ini sudah ada Mama Fajar ya, tadi rambut hitam kepang dua dari Muklas Adi Putra akan Irfan Permadi hadirkan, dan berikutnya ada mamahnya Atswa yang kali ini masih setia mendengarkan Buana Asri dengan merpati putihnya dari Krisye. Terima kasih untuk mamahnya Atswa yang hari ini sudah menyapa Irfan ya. Untuk mamanya Aswa, bagaimana kabarnya ini? Hari ini kira-kira masak apa? Apakah masak sate atau mungkin tongseng nih? Wah, baunya sampai sini nih ya. Untuk mamanya Aswa, terima kasih. Sehat selalu untuk mamanya Aswa dan keluarga. Dan untuk Mitra Buana dimanapun berada, masih Irfan Permadi nantikan atensinya, baik di line telepon di nomor 0271 890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082 133 950947. Kali ini rambut hitam kepang dua dari Muklas Adi Putra siap menyapa, dilanjutkan dengan merpati putih dari Krisye akan Irfan Permadi hadirkan. Selamat mendengarkan.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara Simfoni Kenangan edisi siar hari Sabtu 30 Mei 2026 akan segera usai. Dan nanti pukul 14:57 Radio Buana Asri FM akan mengumandangkan adzan asyar untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat siang. Selamat berjumpa lain waktu dan salam yuk, kreng.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggu mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilele of Java Men.
2: Assalamualaikum Pak RT.
3: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
2: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
3: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
2: Walah, badhe ngersakaken napa Pak?
3: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
2: Saratipun napa mawon Pak? Kulo kali keluarga rencana nggih kepengen daftar haji.
3: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
2: Matur suwun Pak RT. Bibar niki kulo kali keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
4: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Buana Sri FM, serta di live streaming kami di www.lppl.buanasrisragen.com. Baik Mitra Buana, kali ini berjumpa kembali bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana di edisi siar hari Sabtu 30 Mei 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa Mitra Buana dalam acara Buana Barindo dengan lagu-lagu Barat Indonesia. Mitra Buana serta saudara pendengar, di sore hari ini ya, kebersamaan kita sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka tensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Mitra Buana serta saudara pendengar, di awal jumpa pemain cinta dari Ada Band sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar sore hari ini. Untuk Mitra Buana, selamat sore. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Semoga kita semuanya sehat selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu hal apapun dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini sudah ada WhatsApp masuk nih dari Bunda Suradi menyapa Irfan. Kali ini dengan siapakah ini ya? Bunda Suradi menyapa Irfan dengan sebuah lagu Baik-Baik Sayang dari Wali Band. Salamnya untuk semuanya saja. Terima kasih untuk Bunda Suradi. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada siapa lagi nih? Kali ini ada mamanya Aswa di Sarigunan menyapa Irfan. Selamat sore Mas Irfan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sore juga nih. Mas Irfan, tadi aku lewat studio mau mampir gak jadi. Dan aku dihadirkan kenangan terindah spesial untuk semua orang aja. Terima kasih untuk Mas Irfan, selamat bertugas saja. Nanti pulangnya hati-hati yuk, greng. Baik, terima kasih untuk mamanya Aswa ya. Sehat selalu untuk mamanya Aswa dan keluarga. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Kak Rus di Kligo Boyolali. Assalamualaikum Mas Irfan, selamat sore. Waalaikumsalam Mbak Rus. The Land of Java Man, Kligo Boyolali hadir tumben siaran jam segini Mas. Kekasih gelap ungu, waduh, kekasih terang aja. Tolong diputer ya, salamnya untuk semua Mitra Buana. Selamat mengapain aja. Untuk Mas Irfan, selamat bertugas. Salam sehat selalu, terima kasih yuk geng. Baik, terima kasih. Kali ini untuk Mbak Rus yang ada di Kligo Boyolali ya, sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Kekasih Gelapku dari Ungu. Lagunya boleh dinantikan untuk Mbak Rus. Sehat selalu untuk Mbak Rus dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mbak Anis Warno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Irfan, selamat sore juga nih. Mau request Janji Suci ya, lagunya untuk semua yang masih stay. Salamnya juga buat monitor semuanya. Untuk Mas Irfan, selamat bertugas, tetap semangat, tetap sehat. Makasih yuk greng. Wassalamualaikum. Oh iya, sampai jam berapa Mas? Sebelumnya waalaikumsalam. Insya Allah nanti sampai dengan pukul 17 nih untuk Mbak Anis Warno ya. Sehat selalu untuk Mbak Anis Warno dan keluarga ya. Lagunya nanti Janji Suci dari Yofi Enuno ya. Boleh dinantikan nih. Terima kasih untuk Mbak Anis Warno. Sehat selalu nih untuk Mbak Anis Warno dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini Baik-Baik Sayang dari Wali Band tentunya untuk Bunda Suradi yang ada di GSA ya. Dilanjutkan dengan Kenangan Terindah dari Samson tentunya untuk mamahnya Aswa. Untuk Mitra Buana masih dari kawasan Veteran 21 Sragen, bagi yang ingin beratensi Mas Irfan Permadi nantikan
di line telepon, SMS ataupun WhatsApp. Di kali ini ya, masih dari Buana Barindo, Buana Sri FM 94.7. Kali ini baik-baik sayang dari Wali Band untuk kita semuanya. Selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mbak Rus yang ada di Kelikom Boyolali, kekasih gelapku dari Ungu, dilanjutkan dengan Mbak Anis Warno, janji suci dari Yofi and Nuno. Kali ini sudah ada Bunda Natali. Wah, ini sudah lama ini tidak berjumpa ya. Sore Mas Irfan, gimana punya kabar? Alhamdulillah baik. Bunda bagaimana ini? Bunda di Sragen atau di Jogja kah? Mendua dari mendua di play ya. Salamnya buat yang lagi stay. Makasih Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk Bunda Natali ya. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Nanti mendua dari plat band boleh dinantikan ya. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Lagunya boleh dinantikan tentunya. Di belakangnya kali ini sudah ada Bunda di Jogja. Waduh, tambah lama ini gak jumpanya. Biasanya sering berjumpa dan kali ini Bunda di Jogja. Semoga sehat selalu ya untuk Bunda dan keluarga. Salam untuk Bapak, sehat selalu semuanya. Di belakangnya ada Nona Adelia nih. Wah, ini dari mana ini? Dari Boyolali nih kelihatannya ya. Sore Kak Irfan, The Land of Java Man. Nona, stay tune ya. Kak Irfan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dirimu bagaimana kabarnya? Rumah ke rumah dari Hindia, tolong di play ya. Salamnya untuk semua yang lagi stay 94.7 Buana Tri FM. Selamat rehat aja. Untuk Kak Irfan, selamat bertugas, tetap semangat, salam sehat, bahagia selalu. Terima kasih Yugre. Terima kasih untuk Mbak Nona Adelia ya. Coba nanti lagunya Rumah ke Rumah boleh dinantikan ya. Sehat selalu nih untuk Mbak Nona Adelia ya. Dan kali ini Irfan Permadi akan berjumpa lebih dahulu ya dengan kekasih gelapku dari Ungu untuk Kak Rus. Dilanjutkan dengan janji suci dari Yofi Anuno untuk Mbak Anis Warno. Selamat mendengarkan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar ya. Sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan plat band Mendua untuk Bunda Natalie ya. Dilanjutkan dengan Rumah ke Rumah dari Hindia tentunya untuk Nona Delia. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk nih dari Novita di Sragen menyapa Irfan dengan All the Way dari Celine Dion dan Frank Sinatra. Terima kasih untuk Novita di Sragen. Sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Yasman. Selamat sore Mas Irfan yang diputarkan cinta tanpa memiliki. Dari Fadil, salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih, selamat bertugas. Semoga selalu sehat bahagia. Amin. Terima kasih kali ini untuk Bunda Yasman menyapa Irfan dengan sebuah lagu koleksi dari Fadil, Cinta Tanpa Memiliki. Coba nanti Irfan Permadi carikan dulu ya, semoga ada. Dan untuk Mitra Buana di belakangnya kembali, kali ini ada siapakah Diko? Kali ini ada Mbak Gini ya. Sorry Mas Irfan, ku gini di pelosok kerep minta lagunya Laila Tak Ada Yang Tahu Jalan Takdir. Salamnya buat Mas Irfan, Siva, Mbak WR, Bunda Rus, Bunda Natali, Bunda Yasman, buat semuanya aja deh. Makasih. Terima kasih untuk Mbak Gini ya. Kali ini coba nanti lagunya Irfan Permadi carikan dulu, semoga ada ya. Sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana masih dalam acara Buana Barindo edisi sore hari ini. Kali ini untuk Bunda Natali di Jogja, Mendua dari Plat Band. Selamat mendengarkan.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nuk baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, rumah ke rumah dari Hindia. Tentunya kali ini tadi untuk Nona Delia ya. Di belakangnya nanti ada Mbak Novita All The Way dari Celine Dion featuring Fran Sinatra. Tentunya akan teman-teman dihadirkan. Nanti dilanjutkan dengan Cinta Tanpa Memiliki dari Fadil untuk Eyang Yasman. Dan untuk Mbak Gini, lagunya Mas Irfan Permadi carikan ya, semoga ada. Untuk Mitra Buana, kita jeda sebentar ya. All the way, selamat mendengarkan.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.

0: Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama si Irfan Permadi ya. Beberapa lagu sudah Irfan Permadi hadirkan. Untuk Eyang Yasman, Cinta Tanpa Memiliki dari Fadil juga sudah Irfan Permadi hadirkan. Untuk Mbak Gini, lagunya boleh diganti aja ya. Masih Irfan Permadi nantikan sampai dengan pukul 17 nanti. Mohon maaf untuk Mbak Gini sebelumnya. Di belakangnya ada siapakah ini? Oh, ada Cipa dari Pelosok Kerep. Salamnya buat semuanya, semoga sehat selalu. Untuk ibu saya semangat selalu, mau request lagu My Love Westlife. Terima kasih banyak Kak, sehat selalu, semangat selalu. Terima kasih nih untuk Cipa ya, coba. Lagunya My Love dari Westlife. Kali ini Irfan Permadi carikan dulu, semoga ada. Di belakangnya kali ini ada Bunda Iin menyapa Irfan. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. The Land of Java Man, andaikan kau datang di Playa Mas. Salamnya buat semua monitor RPA tanpa terkecuali buat Mas Irfan. Tetap semangat dan sehat selalu. Makasih Mas. Terima kasih kali ini untuk Ma Bunda Iin ya, sudah menyapa Irfan dengan andaikan kau datang. Kali nanti dari Ruth Sahanaya aja ya, boleh dinantikan. Terima kasih, sehat selalu untuk Bunda Iin ya. Di belakangnya kembali kali ini ada Mbak Reni menyapa Irfan dengan Bye Bye. Terima kasih untuk Mbak Reni, sehat selalu untuk Mbak Reni dan keluarga ya. Lagunya nanti boleh dinantikan, sehat selalu sekali lagi. Mitra Buana, kali ini sepertinya My Love ya, atau Sayangku Boleh, Cintaku Boleh. Kali ini untuk Cipa ini yang ada di Pelosok Kerep ya. Pelosok Kerep atau Pelosok Rejo tadi? Oh, Pelosok Kerep ya. Nanti boleh dinantikan, nanti dilanjutkan dengan Andaikan Kau Datang dari Rutsana ya. Selamat mendengarkan.
1: Okay, lads. The last voice just been cancelled.
2: Oh my god.
3: What are you talking about again?
1: This would be quicker.

0: Every clip is ordinary.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar. Kali ini sebelum Irfan Warmadi berjumpa dengan Mbak Reni, bye-bye dari Raisa. Sudah ada Mbak Gini ya, jangan remehkan manusia dari Laila Akustik. Terima kasih untuk Mbak Gini ya, sehat selalu untuk Mbak Gini dan keluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Di belakangnya ada Bunda Ngatmi. Selamat sore Mas Irfan, nih Bunda Ngatmi Mas. Nanti lagunya Haruskah Aku Mati. Waduh, jangan dulu Bun. Dari Arif ya, salamnya buat Bunda Natali, Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda Rus, Mama Trika, Mbak WR, Bapak Emita, Pak Sarbini, Pak RT, Bunda Lis, dan buat semuanya aja. Buat Mas Irfan, selamat bertugas, makasih Mas Irfan. Terima kasih untuk Bunda Ngatmi ya, yang kali ini sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu Haruskah Aku Mati dari Arif. Terima kasih untuk Bunda Ngatmi, sehat selalu untuk Bunda Ngatmi dan keluarga ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Di belakangnya ada Mas Andri Setiawan. Andri Setiawan Mantingan Ngawi Jawa Timur, Mas Irfan, lagunya Katy Perry. Judulnya Firework di Play. Salamnya buat Mbak Rose, Mbak Nana, Mbak Adelia, Mbak Larasati, Mbak Putri, Mbak Kitsa, Mbak Widaningsih, semuanya. Buat Bunda Nino, Bunda Yasman, Bunda Natali, Bunda Kini, Bunda Suradi, Bunda Margareta, semuanya. Buat bapak-bapak, mas-mas juga. Buat Mas Irfan, selamat menjalani aktivitas. Baik. Baik, terima kasih untuk Mas Andri Setiawan. Kali ini dapat salam dari Bunda Suradi ini. Untuk Mas Andri, sekali lagi dapat salam dari Bunda Suradi. Terima kasih ini untuk Mas Andri Setiawan sudah menyapa Irfan. Tadi lagunya apa ini? Oh, Katy Perry ya, coba. Oh, Fear Walk ya, bukan Permadi. Carikan dulu. Untuk Mas Andri nih, sehat selalu ya untuk Mas Andri dan keluarga. Pokoknya sukses terus untuk Mas Andri ya. Amin ya Rabbal Alamin. Mitra Buana, kali ini untuk Mbak Reni dulu ya. Bye-bye dari Raisa, siap menyapa. Selamat mendengarkan.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada Bunda Kini. Halo Bunda Kini, siap. Nanti manggungnya dari 420 ya, boleh dinantikan ya. Sehat selalu untuk Bunda Kini dan keluarga. Amin.

Ya Rabbal Alamin. Mitra Buana, kali ini sepertinya Ivan Permadi harus berjumpa dengan Mas Andri nih, yang ada di Mantingan. Halo Mas Andri, masih stay tune kah atau sudah berpaling hati kah nih? Katy Perry Firework ya, nanti dilanjutkan dengan Mangu dari 420 featuring Carita Utami untuk Bunda Kini yang cuantik sekali nih. Dan nanti dua buah lagu ini akan Ivan Permadi hadirkan. Dan untuk Mitra Buana, kali ini Ivan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu dengan Mas Andri Setiawan, Firework dari Katy Perry. Selamat mendengarkan.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi undur diri, Irfan Permadi akan menyampaikan informasi untuk Mitra Buana semuanya bahwa kepada seluruh pendengar Radio Buana Asri, tentunya pendengar setia dimanapun berada, kami informasikan bahwa insya Allah besok siaran radio kami akan turun udara dikarenakan adanya pemeliharaan atau maintenance pada sistem dan peralatan siaran kami. Sekali lagi, kepada seluruh pendengar radio, pendengar setia dimanapun berada ya, kami menginformasikan bahwa insya Allah besok hari Minggu 31 Mei 2026 untuk sementara waktu Radio Buana Asri akan turun udara dikarenakan adanya pemeliharaan atau maintenance pada sistem dan peralatan siaran kami. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan siaran kami. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Terima kasih atas perhatian dan kesetiaannya bersama Radio Buana Asri. Tentunya sahabat setia Anda. Sekali lagi untuk Mitra Buana, Irfan Permadi menginformasikan bahwa besok sementara waktu Radio Buana Asri akan turun udara dikarenakan adanya pemeliharaan atau maintenance pada sistem dan peralatan siaran kami. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan siaran kami. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Terima kasih atas perhatian dan kesetiaan Mitra Buana semuanya bersama Radio Buana Asri Sragen. Dan untuk Mitra Buana serta saudara pendengar, di malam hari di sore hari ini ya, Irfan Permadi akan undur diri. Terima kasih yang sudah beratensi. Doa dari Irfan, semoga kita semuanya sehat selalu, dilancarkan dalam segala hal, diberikan perlindungan dimanapun berada. Dan di hari ini ya, malam minggu nih, waduh, kira-kira ini banyak aktivitas yang akan dilakukan nih. Kalau Irfan di malam minggu hari ini akan tidur aja ya. Karena capek ya. Perlu istirahat nih untuk menyegarkan tubuh dan pikiran tentunya. Karena lelah ya, hari ini sudah piket nih. Terima kasih untuk Mitra Buana. Salam sehat dari Irfan untuk Mitra Buana semuanya. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur dan menemani Mitra Buana semuanya. Dan nanti pukul 17, keruan Anda kami sampaikan, Pak Wartos Boso Jawi, Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat sore, selamat berjumpa lain waktu, dan salam. Yuk, kereng.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nilai of Javamen.

0: Nun poro miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun tema Hari Jadi Kabupaten Sragen kaping 280 taun senam masal mengeti Hari Jadi kaping 280 taun Kabupaten Sragen. Inovasi pelayanan publik berbasis digital ing wilayah Kabupaten Sragen lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Tema ingkang katoraken kangge jangkepi tata cara upacara pengetan hadeking Kabupaten Sragen kaping 280 taun 2062 menika inggih menika warisan purba inspirasi kemajuan. Tema kasebat pinangka tenger semangat masyarakat bumi Sukawati. Saklebetipun yagi sejarah panjang peradaban niras pantes ndadosaken pindaan tumuju mangsa ing mangkenipun ingkang langkung majeng lan modern. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadi Warni.
1: Tema ingkang katuraken kangge jangkepi tata upacara pengetan hadekipun Kabupaten Sragen kaping 280 taun 2062 inggih menika warisan purba inspirasi kemajuan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPM paring katerangan, tema kasebat pinangka tenger semangat masyarakat bumi Sukawati, salebetipun jagi sejarah panjang peradaban ngiras pantes, ndadosaken pidakan tumuju mangsa ing mangkenipun ingkang langkung majeng lan modern. Sragen gadhahi tapak ingkang penting, sadangunipun lelampahanipun manungsa kina donya, utaminipun lumantar situs Sangiran, ingkang sampun kumbul pinangka salah setunggaling papan panelitian manungsa kina ingkang paling ageng ing donya. Lumantar tema kasebat dipun tegesaken, bilih kasko sejarah lan budaya mboten namung warisan, ananging ugi sumber inspirasi, salebetipun memangun daerah. Pengetan tahun menika kajab saged nggadhahi kegiatan kangge ciri-cirinipun daerah pinangka punjeripun warisan donya. Ngiras pantes nyengkuyung kemajuan ing babagan pawiyatan, budaya, ekonomi kreatif lan pariwisata. Kanthi semangat warisan purba inspirasi kemajuan, Sragen terus kemawon jumangkah dados daerah ingkang ngoyot dumateng sujarah, namung ugi siyaga ngadepi wekdal ingkang badhe dateng.
0: Ewon Wargo nderek senam masal ing Taman Harmoni, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang. Saperlu nderek kegiatan senam sehat saklebetipun mapak hadeking Kabupaten Sragen kaping 280 taun. Kegiatan menika dipun rawi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Ewon Wargo nderek senam masal ing Taman Harmoni Satu enjing tanggal 23 Mei 2062. Saperlu dari kegiatan senam sehat saklebetipun mapak atekipun Kabupaten Sragen ingkang kaping 280 taun 2062. Greget masyarakat ingkang inggil panitia kedah damel tambahan tiket kangge pasarto. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA rawuh wonten kegiatan kasebat ing sangajengipun para pasarto. Bupati ngajak dumateng masyarakat jagi kasarasan lumantar olahraga, niras pantes, kangge nambah kiat kemenanggalan. Bupati ugi gepok bab kelahiranipun Kabupaten Sragen, ingkang wonten sampetipun kalian lelah betanipun Pangeran Mangkubumi, ingkang saklajengipun kawisuda minangka Sultan Hamengkubuwono Setunggal, ingkang memangun Kasultanan Ngayogyakarta. Menggahipun Sragen, gadhah sesambetan kalian sejarah ingkang perlu sanget dipun ipuk-ipuk, dalah kajagi lan perlu dipun tepangaken dumateng masyarakat. Lan kaajab kangge wekdal benjingipun saged dados ciri khas daerah. Saklajengipun Camat Karangmalang Dani Wahyustiawan pratelaken bilih tiket sedaya kala wau telas sedaya saengga nedahaken gregetipun masyarakat tumrap olahraga dalah panglipur kala wau. Panitia nderek nyawesaken stand UMKM ingkang nawekaken produk lokal kangge nyebaraken promosi. Kanthi punika saged kawontenan kala wau saged kangge nyepeketaken masyarakat ngendhakaken kesadaran gesang kanthi kawontenan ingkang saras-saras saestu.
0: Para miyarsa, pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pendidikan Kabupaten ngawontenaken kegiatan pentas seni budaya lan ringgit wacucal ing pelataran gedung DPRD Kabupaten Sragen wonten ing dinten Setu. Sanesipun pentas seni lan budaya, kegiatan kasebat miras pantes kangge ngepiyakaken joglo DPRD Kabupaten Sragen ingkang enggal jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen ngawontenaken kegiatan pentas seni budaya lan ringgit wacucal ing pelantaran gedung DPRD Kabupaten Sragen Sabtu 23 Mei 2016. Sanesipun pentas seni lan budaya, kegiatan kasebat ngiras pantes kangge ngepiaken joglo DPRD Kabupaten Sragen. Kegiatan pentas seni budaya lan ringgit wacucal pinangka leronjening pangetan hadekipun Kabupaten Sragen kaping 280 kawiwitan wiwit enjing ngantos dalu kanthi gelar Basar UMKM panaliten kasarasan gratis lan donorah. Salebetipun paring pangayubagya pangarso DPRD Suparno Esa paring kawigatosan dumateng sedaya kemawon ingkang sampun nyengkuyung wontenipun wewangunan joglo ingkang mangkenipun badhe kaginakaken kangge keperluan masyarakat. Joglo DPRD Kabupaten Sragen kaajab dados papan tinarbuka kangge keperluan masyarakat umumipun umpaminipun papan kangge diskusi pelestarian seni budaya ngantos aktivitas komunitas budaya ing Kabupaten Sragen. Dalunipun kagelar ringgit wacucal dening keluarga ageng pepadi Kabupaten Sragen lumantar pagelaran ringgit wacucal. Semanten ugi Wakil Bupati Sragen Haji Suroto nelaken bilih ringgit mboten namung tontonan ananging ugi pinangka tuntunan ingkang kebak conto kesaenan jiwani kangge pangesangan para muda. Lumantar pengetan hari jadi Kabupaten Sragen kaping 280, masyarakat terus dipunajak njagi gotong royong nglestareaken budaya daerah sarta membangun Sragen supados langkung majeng.
0: Kabupaten Sragen wangsul malih pinangka unggulan ing tataran nasional lumantar inovasi pelayanan publik berbasis digital. Pemerintah Kabupaten Sragen resmi dados daerah kapisanan ing Indonesia ingkang sampun kasil nyawijikaken medalipun sertifikat Siti kanthi otomatis dalah SPPT PBB. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kabupaten Sragen mangsul malih pinangka unggulan ing tataran nasional lumantar inovasi pelayanan publik berbasis digital. Pemerintah Kabupaten Sragen resmi dados daerah kapisan ing Indonesia ingkang sampun kasil nyawijikaken medalipun sertifikat Siti kanthi otomatis dalah surat pemberitahuan pajak terhutang dan pajak bumi dan bangunan utawi SPPT PBB. Inovasi kanthi cara web kasebat karancang kangge caos leladi ingkang sae lan rancak anggenipun ngurus serat administrasi pertanahan dalah kewajiban pajekipun. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngendika, sistem inovatif punika lair karena kawontenan masyarakat ingkang rangu-rangu. Sadangunipun punika warga sampun nampi sertifikat Siti saking Badan Pertanahan Nasional utawi BPN tasih kedah nindakaken pengurusan manual kangge njubuhaken catatan SPPT PBB utaminipun proses pemecahan penggabungan punapa dene peralihan hak tanah. Lumantar sistem enggal menika, ewah-ewahan catatan pasiten sesambetan kalian jumbuhipun SPPT PBB dalah BPHTB kanthi otomatis. Kanthi makaten masyarakat boten perlu malih lumantar tata cara ingkang panjang. Pihak Badan Pertanahan Nasional utawa BPN Pusat nyebat bilih inovasi ingkang dipunterapaken Kabupaten Sragen punika pinangka ingkang kapisanan kangge ing Indonesia. Sistem punika kapiji saged ngindakaken kanyatan lan pangados dalah kangge nutup wontenipun pungutan liar kangge administrasi pertanahan. Kanthi kasilipun inovasi kala wau, kanyatan saged narik kawigatosan sawetawis pihak. Perwakilan saking Bank Dunia utawi World Bank, Kementerian Keuangan, sarta Kementerian Dalam Negeri dereng dangu rawuh ing Sragen sak perlu mirsani menggah penerapan sistem kasebat. Malahan inovasi kasebat karancang pinangka model ingkang badhe dipunreplikasi ing tataran nasional. Pemerintah Kabupaten Sragen gadhah pambiji kanthi kasilipun bab punika pinangka bagian dalah semangat reformasi birokrasi ingkang terus dipun kembangaken saking wekdal tumuntun dumugi wekdal saklajengipun. Saderengipun Sragen ugi dipun mangertosi pinangka pelopor pelayanan perizinan satu pintu dan satu atap ing Indonesia.

Makaten pawartos Basa Jawi minggu menika produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke Jaka Susanta aturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Selamat petang Mitra Buana dan saudara pendengar semuanya. Berjumpa lagi bersama Ari Wibisono ya dalam acara Kala Kos Plus ya. Pada hari ini hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Dan nanti Ari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagunya Kos Plus ya sampai di pukul 2 sampai jam 7 ya. Dan tentunya melalui di Radio Buana Asri ya di 94.7 MHz Buana Asri FM. Dan tak lupa ya, acara pada malam hari ini juga bisa didengarkan secara langsung ya di Android Anda semuanya ya, di live streaming Buana Asri ya, dengan alamat di www.lppl.buanaasriseragen.com. Ataupun juga bisa diunduh dulu ya aplikasi melalui Play Store ya, dengan mengetik Radio Buana Asri gitu ya. Nanti akan muncul Buana Asri, terus di-download. Nah, setelah di-download baru bisa diklik ya. Nah, nanti bisa mendengarkan acara Kala Kos Plus pada petang kali ini ya. Dan tadi ya sebagai pembuka sudah Ari hadirkan ya, ada Terbenam Matahari ya, dilanjut dengan Lika-liku Laki-laki ya. Dan kedua lagu tadi sebagai lagu pembuka di acara Kala Kos Plus pada sore petang hari ini ya. Mitra Buana, di sini sudah ada WhatsApp ya. Ini ada Bunda Suradi. Selamat selamat petang ya. Terima kasih tadi sudah hadir ya di studio. Nah, terima kasih sekali lagi buat Bunda Suradi. Selalu berhati-hati di jalan ya dan sehat selalu ya. Mat sore, mat tugas, Mas Ari, tolong diputarkan Ojo Nelongso ya. Salamnya buat semuanya. Mat sore, makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Suradi yang ada di GSA-nya. Baik Mitra Buana ya, sekarang menunjukkan pukul 17.25 ya. Nanti di jam 17.28 kita bersama mengumandangkan azan maghrib di arah Seragen dan sekitarnya. Baik, sambil menunggu azan maghrib ya, di sini sudah Ari hadir siapkan ya lagu berikutnya. Ada Ojo Nelongso dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Suradi yang ada di GSA. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.
0: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebumu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nang iki kok padha kabeh yo, Pak. Wapik lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebonku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

0: Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen lagu-lagu Bisplay. Kala Bisplay 94.7 Benasri FM.
1: Baik Mitra Buana ya, tadi sudah telah kumandang azan maghrib ya. Dan semoga saja sedang ada mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya, bagi umat Islam di mana pun Anda berada ya. Dan tadi dilanjut dengan Ganja Kelabu dan Rindu Kamu ya. Baik Mitra Buana, di sini sudah ada telepon yang masuk ya, coba yang terlebih dahulu. Selamat petang LPPL Buana Asri Seragen. Selamat petang juga buat Mbak Martini rasa stroberi.
2: Gimana punya kabar Mas Ari di sana?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Dan semangat ya.
1: Oke, betul sekali.
2: Tetap eksis dan atas sewa-sewanya. Mas Ari, aku lakukan janjimu yang dahulu.
1: Oh, janjimu yang dahulu.
2: Ya, janjimu yang dahulu ya. Harus janji itu harus ditepati. Tapi gak utang janji ya, Mas ya.
1: Iya.
2: Mbak Mada gak senang utang janji, gak senang ngobras janji ya. Janjinya harus ditepati dan serius ya, Mas ya.
1: Ya, janjimu yang dahulu ya.
2: Ya, salam-salam dulu ya, Mas ya. Alamnya ada Bunda Sayatri, ada Bunda Miko, ada Bundaku, malam Bunda Kun, terus ada Bunda Fatima, ada Bunda Lasmiati bersama Pak Rohman, ada Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Ngatmi, ada Bunda Ros, sama malam, sama Mbak Nana, Rasai Mbak Nana ya. Juga ada Bunda Nino, Bunda Natali, sama malam Bunda Natali. Terus juga ada Bunda Kini, sama Mbak Diana. Diana, Diana, kekasihku. Bilang saja pada orang tuamu gitu ya. Terus juga ada Mas Roni, Mas Ayang si Ketas. Terus juga ada Pasar Dini, ayo masuk Pasar Dini. Terus juga ada Bapak Emita, Pak Yan Basi. Ada Mbak Anisi Sadikanya, Mbak Anisi Nagero, Mbak Anisi Tepuk Sejar, Mbak Anisi Lampion.
1: Oh iya.
2: Ada apa aja ya? Ada baru sensus.
1: Apa?
2: Pak Ade baru sensus.
1: Iya.
2: Terus juga ada juga ada Mas Is. Mas Is yang sama Mbak Yuninya ya.
1: Iya.
2: Ada Mbak WS juga ditunggu masuknya. Terus juga ada Mas Andri Setiawan.
1: Oh iya ya.
2: Ada Mbak Eko, ada Mas Juli Anjas Asmara.
1: Iya.
2: Komplek ya kayaknya, kayak kacau-kacau ya. Ya Mas ya. Mas Ari.
1: Oke, ya siap.
2: Kayak kacau-kacau komplek.
1: Iya, komplek sekali.
2: Buat Mas Ari.
1: Ya.
2: Kami berduka, semoga sukses, usahanya lancar.
1: Amin.
2: Beri kesehatan, rezeki melimpah.
1: Amin.
2: Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, bahkan selalu sampai dunia dan akhirat. Ya Mas ya.
1: Ya.
2: Ada Mbak Lasi juga ya.
1: Iya, oke, siap.
2: Ada bandar Mas. Sampai cuma lalapannya bareng Mas. Paling nikmat ngurung-ngurung penyiar.
1: Oke, terima kasih.
2: Ada Ani Wano Kiri, Tukuk Weni, ada Mas Ari, ada Mbak Martini, ada Roberi ya Mas Ari ya.
1: Iza.
2: Terima kasih Mas Hari.
1: Kembali kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya,
1: keren. Terima kasih ya buat Mbak Martini rasa stroberi. Nanti ditunggu ya janjimu yang dahulu, bisa ditunggu ya.

Baik, Mitra Buana ya. Ada Bunda Kini, selamat petang ya buat Bunda Kini. Terima kasih ya sudah bergabung, dan semoga saja di malam hari ini Bunda Kini selalu sehat selalu ya. Di Bunda Kini request lagu ya, ada Dia Permata Hatiku ya, dari Kaos Bersaudara. Baik, nanti bisa ditunggu lagunya buat Bunda Kini. Pokoknya sehat selalu ya dan bahagia terus selalu. Oke. Baik, Mitra Buana ya, langsung aja di sini sudah hari persiapkan lagu berikutnya ya. Ada Janjimu, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak Martini Rasa Strawberry yang ada di Solo ya. Dilanjut dengan Dia Permata Hatiku, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini yang ada di Balu. Baik, Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Baik, Mitra Buana ya, tadi sudah dihadirkan ya. Ada Janjimu, dilanjut dengan ada dia Permata Hatiku ya, dan kedua lagu tadi yang direkam oleh Mbak Martini Rasa Strawberry ya. Dan Bunda Kini yang ada di Balu, semoga saja bisa terhibur ya dengan lagunya tadi ya. Di sini ada Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran, selamat petang. Buat Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran, selamat bergabung ya. Terima kasih sudah bergabung di acara Kalkos Plus pada sore hari ini ya. Dari Bapak Emita di Bomati Masaran, minta lagu Oh Kau Tahu ya. Salam buat semuanya ya. Buat salamnya Gandul Mbak Martini, saja Mas Ari, yuk geng. Oke, berarti A sampai Z ini ya buat Pak Bapak Emita ya. Oke, terima kasih sekali lagi, nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Oh Kau Tahu. Baik Mitra Buana ya, silakan yang ingin bergabung masih Ari tunggu atensinya ya di 0271 890799, ataupun SMS juga WhatsApp di 0821 33 950 947. Baik, di sini sudah ada teleponnya masuk ya, coba yang terlebih dahulu. Selamat petang. Iya. Lah apa janjimu ini adanya ini?
1: Bukan, aku enggak tahu lagunya itu, aku enggak bisa nyanyi.
0: Yang aku apa tadi?
1: Aku diganti lagunya Ojo Gelo.
0: Ojo Gelo.
1: Makasih ya Bapak Emita, ikut Mbak Martini ya.
0: Bapak Emita salamnya gandul Mbak Martini. Oh, iya. Sampai A sudah sampai Z.
1: Aku senang aku diganduli, aku kuat loh.
0: Iya, kuat sekali.
1: Selalu canggih, selalu kuat loh Mas.
0: Tadi lagunya apa, minta diganti apa? Sudah tak puterin Z. Ojo Gelo.
1: Ojo gelo ya. Pokoknya aku udah gelo loh Mas.
0: Oke.
1: Mbak Martini. Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Oke.
1: Buat Manari dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Amin.
1: Ya, makasih Mas Ari.
0: Oke, kembali kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya,
0: geng. Baik, terima kasih sekali lagi ya buat Mbak Martini Rasa Strawberry. Tadi maaf ya lagunya ya, janjimu adanya itu. Tapi dah minta lagi ya, ada Ojo Gelo. Jadi Ojo Gelo ya buat Mbak Martininya. Sehat selalu dan bahagia terus ya. Baik Mitra Buana, langsung saja daripada menunggu-nunggu ya. Di sini sudah ada persiapkan lagu berikutnya. Ini ada Oh Kau Tahu ya dari Kas Plus. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran, dilanjut dengan Ojo Gelo dari, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak Martini Rasa Strawberry yang ada di Solo. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen lagu-lagu Bisplay. Kalau Bisplay 94.7 Wenasri FM.
1: Baik, Mitra Buana ya, sudah Ari hadirkan ya tadi, Oh Kau Tahu ya, dan ini tadi yang dirungkas oleh Bapak Emita yang ada di Bawah Mati Masaran ya. Dilanjut dengan Ojo Gelo, dan ini tadi yang dirungkas oleh Mbak Martini Rasa Strawberry yang ada di Solo ya. Semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. In my mind. Dan selanjutnya di sini sudah ada WhatsApp yang masuk lagi ya. Ini ada Pak Rohman dan Ibu Lasmiati di Kepoh Wonotolo. Selamat malam ini ya buat Pak Rohman dan Bu Lasmiatinya. Sehat selalu ya Bapak dan Ibu dan sekeluarga, dimudahkan rezekinya, dimudahkan semua masalah-masalahnya. Amin. Selamat malam Mas Ari Bibisono, selamat malam juga Mbak Request kembali ke Jakarta. Salamnya buat Mbak Martini, Strawberry, Kak Ros, Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Yasman, Bunda Nino, Mbak Wardah, WR Dahlia, oke ya, yang dari Hong Kong, Mbak Ani, tiga-tiganya, Pak Pono, Cak Roto, Pak Ian Plastik, Pak Eko Bumi Aji Gondang, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul Mantingan, Mama Aswa juga buat semuanya tanpa kecuali ya. Buat Mas Ari Wibisono, selamat bertugas, sehat semangat selalu. Terima kasih Mas Ari Wibisono, Yugreng, Pak Rohman, Ibu Lasmiati, Kepoh Wonotolo. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bapak Pak Rohman dan Bu Lasmiati. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada ke Jakarta. Kembali ke Jakarta. Oke. Terima kasih sekali lagi ya buat Pak Rohman dan Bu Lasmiatinya. Di belakangnya Pak Rohman dan Bu Lasmiati, ini ada Mas Andri Setiawan. Selamat malam ini buat Mas Andri, sehat selalu ya dan selalu bahagia pastinya. Andri Setiawan Mantingan, Ngawi Jati, Mas Ari. Oke. Stay tune ya. Sehat selalu ya Mas ya. Lagunya Pak Tani, judulnya Salamnya buat semuanya aja ya. Juga buat Mas Ari mat aktivitas. Terima kasih nih buat Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan, Ngawi ya. Oke. Nanti bisa ditunggu ya lagunya ya buat Pak Roma dan Bu Lasmiati dan Mas Andri Setiawan di Mantingan Jawa Timurnya. Baik Mitra Buana ya, silakan yang ingin bergabung ataupun request lagu tentunya dengan lagu-lagu Kaos Plusnya bisa langsung aja ya, telepon di 0271 890799 ataupun di 0821 33 950947 ya.

Baik Mitra Bana ya, sambil menunggu antensi yang masuk berikutnya. Di sini sudah Aribar, siapkan aku. Ada Kembali ke Jakarta dan lagu ini tadi yang direquest oleh Pak Roman dan Bu Lasmiati ya, yang ada di Kepoh Wonotolonya. Nanti dilanjut dengan ada Kembali, oh Pak Tani, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Kangen lagu-lagu display.
1: 94.7 Winasri FM.

sudah Ari hadirkan ada Kembali ke Jakarta, dan lagu ini tadi yang ada dikusul oleh Pak Rohman dan Bu Lasmiati yang ada di Kepoh Wonotolonya ya, dilanjut dengan Pak Tani, dan lagu ini tadi yang direkus oleh Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawinya. Dan sekarang ya, kembali ke WhatsApp. Ini ada Mas Iwan Taringan ya. Selamat malam ini buat Mas Iwan Taringan. The Land of Java Man. Bagus, terima kasih buat Mas Iwan Taringan ya. Selamat malam Mas Irfan. Ah, ini Ari bukan Irfan. Enggak apa-apa ya. Ini dari Lon di Jaten Permai Karanganyar. Oke, selamat malam buat Mas Iwan, request lagunya dong. Oke, silakan. Mengapa? Terima kasih Mas Arya. Oke, kembali kasih nih buat Mas Iwan Taringan. Mengapa? Nanti bisa ditunggu ya.

Baik, sebagai informasi saja ya kepada seluruh pendengar setia Radio Buana Asri, kami informasikan ya bahwa besok ya hari Minggu Radio Buana Asri untuk sementara waktu turun udara dikarenakan adanya pemeliharaan ya, maintenance pada sistem dan peralatan siaran kami. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan siaran kami ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Terima kasih atas perhatian dan kesetiaan bersama Radio Buana Asri. Sahabat setia Anda. Oke, demikian ya pengumuman. Jadi besok Radio Buana Asri off dulu ya dalam rangka pemeliharaan gitu ya. Dan setelah pasti bisa sabar mengudara lagi begitu ya. Baik, Mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Di sini sudah Ari bersiapkan. Ini lagu yang diruas oleh Mas Iwan Taringan yang ada di Jatan Karang Anyar ya. Ada Mengapa nanti dilanjut dengan Di Dalam Bui. Baik, Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Kangen lagu-lagu Bisplus. Kangen lagu-lagu Bisplus. Kangen lagu-lagu Bisplus. Kala Bisplus. 94.7 Wenasri FM.
1: Baik Mitra Buana ya, tadi sudah Ari hadirkan ya mengapa dan lagu ini tadi yang di request oleh Mas Iwan Taringan yang ada di aneh ya, mana tadi ya? Di Karanganyar, di Jaten Permai Karanganyar. Semoga kita masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Dilanjut dengan Di Dalam Bui. Ini hari persembahan kepada semua pecinta Kala Cosplus dimanapun Anda berada ya. Baik Mitra Buana, sekarang kita ke WhatsApp lagi. Ini ada Budangatmi. Selamat malam ini buat Budangatmi ya, gimana nih punya kabar? Semoga saja selalu sehat sekeluarga ya buat Budangatmi. Dimudahkan rezekinya, dimudahkan semua masalahnya dan dilancarkan usahanya. Amin. Selamat malam Mas Ari. Malam juga. Kabar sehat ya Mas Ari? Alhamdulillah sehat ya. Ini Budangatmi Mas. Nih ya, nanti lagunya Tamasya ya Mas. Salamnya ngikut aja Mas buat Mas Ari. Selamat bertugas. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Ngatmi ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya buat Bunda Ngatmi. Ada Tamasya.

sekali lagi ya buat Budak Ngatmi yang sudah bergabung di Kalakos Plus pada malam hari ini ya. Tapi sebelumnya ya, akan Ari putarkan, sebelum Ari putarkan ya, sambil menunggu azan Isya berkumandang ya, karena nanti azan Isya berkumandang di jam 18.42 untuk daerah Sragen dan sekitarnya. Nanti buat Bunda Ngatmi bisa ditunggu lagunya ya setelah azan Isya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Plumbungan Karangmalang Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas, untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.

0: Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kalau Bisnis 94.7 Wenasri
1: FM. Duk-duk.
2: Baik Mitra Buana ya, tadi sudah Ari hadirkan ya lagu yang dirugas oleh Bunda Ngatmi Tamasya ya. Setelah semoga sudah masih stay tune ya, masih mendengarkan lagu yang direquestnya. Baik, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak, di acara Kala Kos Plus pada malam hari ini ya, tanggal 30 Mei 2026. Dan semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari bisa meminta maaf apabila ada salah kata ataupun yang tidak berkenan di hati Mitra Buana semuanya. Ari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ari bisa pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rezeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PISEL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
3: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ada pengawasan di undang-undang. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Kami pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga apa ini tidak lagi menjadi momok, tidak menjadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa.
2: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan antara.
2: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
6: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan Pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zabin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
7: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
6: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
8: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
6: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
9: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
10: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
9: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
10: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
11: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
10: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
12: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
13: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
12: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simulasi. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti. Dan rencana kami di BPBD, kita akan launching langsung di Desa Malepet.
13: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
14: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
13: Sarno berharap Tatus Detana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
15: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
16: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
15: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
17: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
18: 1 kilo.
17: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
15: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
19: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
20: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
19: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
20: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti-narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya Perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
20: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
5: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini buat saya. Ini udah pulih dari COVID lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Mitra Bana, baru saja kita dengarkan bersama Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta di siar hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Saya bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan ke acara berikutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
2: Nelayan of Java Man.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
4: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar. Berjumpa lagi ya bersama kami ya, Radio Buana Asri bersama Ari Wibisana ya, dalam acara Info Malam ya. Dan nanti bersama kita sampai di pukul 20 aja ya. Jadi cuma beberapa yang dapat Ari hadirkan bagi Mitra Buana ya, yang lagi stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Di sini akan Ari sampaikan ya apa yang terjadi pada otak saat rutin jalan kaki. Jadi kalau kita sering jalan kaki akan terjadi sesuatu di otak ya. Dan apakah itu? Nah, kita akan buka ya di kesempatan kali ini ya. Mitra Buana, jalan kaki di pagi hari memiliki manfaat positif bagi tubuh ya. Tidak hanya sebatas aktivitas fisik, namun juga aspek psikologis ya. Menghirup udara pagi yang masih bersih, melihat dedaunan hijau, mengamati alam dan lingkungan sekitar. Manfaat nyata berjalan kaki di pagi hari yaitu melatih fokus setiap langkah yang kita pacu, memicu saraf di seluruh tubuh. Jalan kaki melatih kita untuk mengaktifkan saraf-saraf penting di tubuh. Jadi cobalah berjalan kaki ya, sambil mengamati lingkungan tempat kita tinggal. Banyak hal kecil ataupun sederhana yang terkadang menjadi sumber ide. Itu bukti kepekaan otak saat tubuh bergerak. Demikian ya info apa yang terjadi pada otak saat rutin jalan kaki.

kita ke lagu ya. Ada Matahariku ya dari Agnes Monica, dilanjut dengan Abang Ratuhan dari Cakraka. Langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Baik, Mitra Buana ya, tadi sudah Ari hadirkan ya. Ada Matahariku ya, dilanjut dengan Opera Tuhan dari Cakrakan. Semoga saja lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Baik, Mitra Buana, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam, acara kontak info malam di hari ini ya, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Tapi sebelum Ari undur diri ya, nanti kita akan berjumpa lagi di acara kontak malam ya, dengan lagu-lagu di kangen 90-annya ya. Dan nanti sebagai lagu penutup adakan Ari hadirkan ada Tanpa Batas Waktu ya, dari Adi Govinda featuring Fadli Padi ya. Dan ada juga Tak Sedalam Ini dari Ari. Baik, Mitra Buana, Ari Wibisono undur diri. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Nun poro miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaga Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen. Badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun tema Hari Jadi Kabupaten Sragen kaping 280 taun Senam Masal mengeti Hari Jadi kaping 280 taun Kabupaten Sragen. Inovasi pelayanan publik berbasis digital ing wilayah Kabupaten Sragen lan pawartos sanesipun. Jangkeping pawartos. Tema ingkang katoraken kangge jangkepi tata cara upacara pengetan hadeking Kabupaten Sragen kaping 280 taun 2026 menika inggih menika warisan purba inspirasi kemajuan. Tema kasebat pinangka tenger semangat masyarakat Bumi Sukawati. Saklebetipun njagi sejarah panjang peradaban miras pantes ndadosaken pindaan tumuju mangsa ing mangkenipun ingkang langkung majeng lan modern. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadi Warni.
1: Tema ingkang katuraken kangge jangkepi tata upacara pengetan hadekipun Kabupaten Sragen kaping 280 taun 2026 inggih menika warisan purba inspirasi kemajuan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPM paring katerangan, tema kasebat pinangka tenger semangat masyarakat Bumi Sukawati, salebetipun jagi sejarah panjang peradaban ngiras pantes, ndadosaken pidakan tumuju mangsa ing mangkenipun ingkang langkung majeng lan modern. Sragen gadhahi tapak ingkang penting, sadangunipun lelampahanipun manungsa kina donya, utaminipun lumantar situs Sangiran, ingkang sampun kumbul pinangka salah setunggaling papan panelitian manungsa kina ingkang paling ageng ing donya. Lumantar tema kasebat dipun tegesaken, bilih kasko sejarah lan budaya mboten namung warisan, ananging ugi sumber inspirasi, salebetipun memangun daerah. Pengetan tahun menika kajab saged nggadhahi kegiatan kangge ciri-cirinipun daerah pinangka punjeripun warisan donya. Ngiras pantes nyengkuyung kemajuan ing babagan pawiyatan, budaya, ekonomi kreatif lan pariwisata. Kanthi semangat warisan purba inspirasi kemajuan, Sragen terus kemawon jumangkah dados daerah ingkang ngoyot dumateng sujarah. Namung ugi siyaga ngadepi wekdal ingkang badhe dateng.
0: Ewon warga nderek senam masal ing Taman Harmoni, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang. Saperlu nderek kegiatan senam sehat saklebetipun mapak hadeking Kabupaten Sragen kaping 280 taun. Kegiatan menika dipun rawi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Ewon warga nderek senam masal ing Taman Harmoni Satu enjing tanggal 23 Mei kalehan melikur. Saperlu dari kegiatan senam sehat sak lebetipun mapak atekipun Kabupaten Sragen ingkang kaping 280 taun kalehan melikur. Greget masyarakat ingkang inggil panitia kedah damel tambahan tiket kangge pasarto. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA rawuh wonten kegiatan kasebat ing sangajengipun para pasarto. Bupati ngajak dumateng masyarakat jagi kasarasan lumantar olahraga, ngiras pantes, kangge nambah kiat kemenanggalan. Bupati ugi gepok bab kelahiranipun Kabupaten Sragen, ingkang wonten sampetipun kalian lelabetanipun Pangeran Mangkubumi, ingkang saklajengipun kawisuda minangka Sultan Hamengkubuwono Setunggal, ingkang mangun Kasultanan Ngayogyakarta. Menggahipun Sragen, gadhah sesambetan kalian sejarah ingkang perlu sanget dipun ipuk-ipuk, dalah kajagi lan perlu dipun tepangaken dumateng masyarakat lan kaajab kangge wekdal benjingipun saged dados ciri khas daerah. Saklajengipun Camat Karangmalang Dani Wahyustiawan pratelaken bilih tiket sedaya kala wau telas sedaya saengga nedahaken gregetipun masyarakat tumrap olahraga dalah panglipur kala wau. Panitia nderek nyawesaken stand UMKM ingkang nawekaken produk lokal kangge nyebarakan promosi. Kanthi punika saged kawontenan kala wau saged kangge nyepeketaken masyarakat ngendhakaken kesadaran gesang kanthi kawontenan ingkang saras-saras saestu.
0: Para miyarsa, pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pendidikan Kabupaten ngamotanaken kegiatan pentas seni budaya lan ringgit wacucal ing pelataran gedung DPRD Kabupaten Sragen wonten ing dinten Setu. Sanesipun pentas seni lan budaya, kegiatan kasebat miras pantes kangge ngepiyakaken joglo DPRD Kabupaten Sragen ingkang enggal jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen ngawontenaken kegiatan pentas seni budaya lan ringgit wacucal ing pelantaran gedung DPRD Kabupaten Sragen Sabtu 23 Mei 2016. Sanesipun pentas seni lan budaya, kegiatan kasebat ngiras pantes kangge ngepiaken joglo DPRD Kabupaten Sragen. Kegiatan pentas seni budaya lan ringgit wacucal pinangka leronjening pangetan hadekipun Kabupaten Sragen kaping 280 kawiwitan wiwit enjing ngantos dalu kanthi gelar Basar UMKM panaliten kasarasan gratis lan donorah. Salebetipun paring pangayubagya pangarso DPRD Suparno Esa paring kawigatosan dumateng sedaya kemawon ingkang sampun nyengkuyung wontenipun wewangunan joglo ingkang mangkenipun badhe kaginakaken kangge keperluan masyarakat. Joglo DPRD Kabupaten Sragen kaajab dados papan tinarbuka kangge keperluan masyarakat umumipun umpaminipun papan kangge diskusi pelestarian seni budaya ngantos aktivitas komunitas budaya ing Kabupaten Sragen. Dalunipun kagelar ringgit wacucal dening keluarga ageng pepadi Kabupaten Sragen lumantar pagelaran ringgit wacucal. Semanten ugi Wakil Bupati Sragen Haji Suroto nelaken, bilih ringgit mboten namung tontonan anangi ugi pinangka tuntunan ingkang kebak conto kesaenan jiwani kangge pangesangan para muda. Lumantar pengetan hari jadi Kabupaten Sragen kaping 280, masyarakat terus dipunajak njagi gotong royong nglestareaken budaya daerah sarta membangun Sragen supados langkung majeng.
0: Kabupaten Sragen wangsul malih pinangka unggulan ing tataran nasional lumantar inovasi pelayanan publik berbasis digital. Pemerintah Kabupaten Sragen resmi dados daerah kapisanan ing Indonesia ingkang sampun kasil nyawijikaken medalipun sertifikat Siti kanthi otomatis dalah SPPT PBB. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kabupaten Sragen wangsul malih pinangka unggulan ing tataran nasional lumantar inovasi pelayanan publik berbasis digital. Pemerintah Kabupaten Sragen resmi dados daerah kapisan ing Indonesia ingkang sampun kasil nyawijikaken medalipun sertifikat Siti kanthi otomatis dalah surat pemberitahuan pajak terhutang dan pajak bumi dan bangunan utawi SPPT PBB. Inovasi kanthi cara web kasebat karancang kangge caos leladi ingkang sae lan rancak anggenipun ngurus serat administrasi pertanahan dalah kewajiban pajekipun. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngendika, sistem inovatif punika lair karena kawontenan masyarakat ingkang rangu-rangu. Sadangunipun punika warga sampun nampi sertifikat Siti saking Badan Pertanahan Nasional utawi BPN tasih kedah nindakaken pengurusan manual kangge njubuhaken catetan SPPT PBB utaminipun proses pemecahan penggabungan punapa dene peralihan hak tanah. Lumantar sistem enggal menika, ewah-ewahan catetan pasiten sesambetan kalian jumbuhipun SPPT PBB dalah BPHTB kanthi otomatis. Kanthi makaten masyarakat boten perlu malih lumantar tata cara ingkang panjang. Pihak Badan Pertanahan Nasional utawa BPN Pusat nyebat bilih inovasi ingkang dipunterapaken Kabupaten Sragen punika pinangka ingkang kapisanan kangge ing Indonesia. Sistem punika kapiji saged ngindakaken kanyatan lan panglados dalah kangge nutup wontenipun pungutan liar kangge administrasi pertanahan. Kanthi kasilipun inovasi kala wau, kanyatan saged narik kawigatosan sawetawis pihak, perwakilan saking Bank Dunia utawi World Bank, Kementerian Keuangan, sarta Kementerian Dalam Negeri dereng dangu rawuh ing Sragen sak perlu mirsani menggah penerapan sistem kasebat. Malahan inovasi kasebat karancang pinangka model ingkang badhe dipunreplikasi ing tataran nasional. Pemerintah Kabupaten Sragen gadhah pambiji kanthi kasilipun bab punika pinangka bagian dalah semangat reformasi birokrasi ingkang terus dipun kembangaken saking wekdal tumuntun dumugi wekdal saklajengipun. Saderengipun Sragen ugi dipun mangertosi pinangka pelopor pelayanan perizinan satu pintu dan satu atap ing Indonesia.

Makaten pawartos Basa Jawi minggu menika produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke Jaka Susanta aturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal nuwun nuwun nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ini buat Bunda Gun, terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam Kangen 90-an pada malam hari ini ya. Semoga saja di malam hari ini Bunda Gun yang ada di Bongko selalu sehat selalu ya, selalu bahagia pastinya. Selamat malam Mas, malam juga Ibu request lagu Kau Telah Berdua dari Panca ya. Salam buat Bunda Yasman, Mas Is, Bunda Gayatri, Mbak Ani Mageru, Bunda Kini, Bunda Rohman, Bunda Suradi, Bunda Lis, Mbak Nana, Mbak Ros, Mbak Martini, Bunda Nino. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Gun yang ada di Bongo ya. Terima kasih sekali lagi ya. Dan pokoknya buat Bunda Gun sehat selalu, bahagia sekeluarga. Amin. Di belakangnya Bunda Gun ini ada Bumiko yang dari Kadibiro Sambira Jawa. Selamat malam juga ini buat Bumiko ya. Udah lama ini kayaknya enggak jumpa Ari ya. Semoga saja di malam hari ini Bumiko selalu sehat selalu ya Bun ya. Selalu sehat, selalu bahagia, dimudahkan rezekinya. Amin. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat malam mat. Tugas tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih doanya. Amin ya. Bumiko minta lagu Krisa ya, Kala Cinta Menggoda buat Mas Ari. Makasih Yogra. Oke, kembali kasih ini buat Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Sehat selalu, bahagia terus. Oke, amin. Baik, Mitra Buana, di sini sudah ada teleponnya masuk. Coba ada yang terlebih dahulu ya. Selamat malam, LPPL Buana Asri Seragen. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Ari.
0: Selamat malam juga. Dengan siapa, di mana?
1: Dari timur, Mas.
0: Dari timur, timurnya mana?
1: Timur FIA, Mas.
0: Hah?
1: Timur RBA.
0: Timur RBA Magru. Mana ayo?
1: Cari selamat tugas. Kok enggak diten suarane?
0: Ah, enggak hafali. Dengan siapa ya? Maaf ini.
1: Lagunya Jalan Terbaik, Mas.
0: Jalan Terbaik. Selamat buat siapa?
1: Tadi ada Bunda Gun, makasih Bunda Gun. Saya setia selalu mengirimi tiap malam. Walaupun malam-malam masuknya. Gak apa-apa ya Bunda.
0: Ini Jalan Terbaiknya dari siapa Bro? Rory, Rina, Angelina, Panca.
1: Panca mah. Panca.
0: Panca aja, oke. Ini apa Bunda Lis ya?
1: Bukan.
0: Hah?
1: Bukan.
0: Lah siapa? Aku gak ngerti loh.
1: Oh gak ngerti ya?
0: Enggak iya.
1: Gak tahu.
0: Ayo dengan siapa biar Ari gak penasaran ini loh.
1: Biar penasaran
0: ya? Enggak penasaran. Biar gak penasaran gitu loh maksud saya.
1: Biar penasaran aja.
0: Nah, ini siapa ya? Apa Bunda Suradi ya?
1: Tadi ya ketemu udah lupa.
0: Oke, maaf sekali. Bunda Suradi. Terima kasih ya tadi ya udah dibawain apa tadi ya. Terima kasih sekali lagi ya buat Bunda Suradi.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke, okay, terima kasih. Oke. Okay.
1: Kasih.
0: Ayo, keren. Terima kasih kepada Bunda Suradi yang ada di GSA. Terima kasih sekali lagi. Tadi lupa dan lupa terus ya, gimana dengan Arya? Tadi lupa terus ini gimana ya? Biar cepat hafal gitu loh. Baik, Mitra Buana nanti bisa ditunggu ya. Buat Bunda Suradi ada Ku Cari Jalan Terbaik dari Panca ya. Baik, Mitra Buana langsung saja di sini sudah Ari persiapkan lagu berikutnya. Ini ada Kau Telah Berdua ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Gun yang ada di Bongo. Nanti dilanjut dengan ada Kala Cinta Menggoda dari Krisa ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bumiku yang ada di Kadipiros.

Jo. Nanti buat Bunda Suradi ya, bisa ditunggu lagunya ya, Ku Cari Jalan Terbaik. Baik Mitra Buana, langsung saja kita berjumpa dengan Bunda Gun, Kau Telah Berdua.

0: TPPRB KK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru, namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh ya?
0: Fiturnya banyak loh kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
3: Baik Mitra Buana ya, tadi sudah Ari hadirkan ya, ada Kau Telah Berdua ya, dan Win tadi yang ditulis oleh Bunda Gun ya, ada di Bongo. Dilanjut Kala Cinta Menggoda dari Krisya ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Semoga saja masih stay tune ya, masih menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini, jadi bisa mendengarkan lagu yang direquest tadi gitu ya. Baik Mitra Buana, kita kembali ke WhatsApp ya. Ada siapa lagi nih ya? Ada Bunda Kini, selamat malam nih buat Bunda Kini. Terima kasih sekali lagi buat Bunda Kini, sehat selalu sekeluarga ya buat Bunda Kini. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada Mencari Alasan. Oke, sekali lagi terima kasih dan sehat selalu buat Bunda Kini sekeluarga. Amin. Di belakangnya Bunda Kini ada Mas Bondan. Selamat malam juga ini buat Mas Bondan yang ada di Kubah Keramat ya. Kontak malam The Land of Java Man. Bagus, terima kasih. Malam Mas Ari, malam juga puterin dong lagu Kerinduan Yosi Lucky ya, untuk pendengar radio Buana Asri di mana saja berada tanpa terkecuali. Terima kasih Mas Ari, selamat bertugas dan sehat selalu. Yuk greng, amin. Terima kasih, dan pokoknya buat Bunda Mas Bondan selalu sehat sekeluarga juga ya. Amin juga. Di belakangnya Mas Bondan ini ada Mbak Ani Gemoy. Mbak Ani yang di Teguh Jajar, selamat malam. Waduh, habis jalan-jalan kayak ya. Terima kasih, sehat selalu buat Mbak Ani yang ada di Teguh Jajarnya. Selamat malam, malam juga. Jumpa lagi dengan Gemoy Mas, mau request lagu Ceritanya dari Bruri ya, lagunya buat semua yang masih stay. Oke, salam buat Mama Gayatri, Bunda Suradi, Ma Aswa, Bunda Kini, Bunda Fatimah, Mbak WR, Pak Mul, Bunda Ninu, dan semuanya aja. Selamat malam mendengerin lagu-lagu dari RBA. Buat Mas Ari, metugas, tetap semangat, tetap sehat, and bahagia selalu. Yuk gereng, amin. Terima kasih. Terima kasih buat Mbak Ni yang ada di Teguh Jajar, Mbak Ni Gemoy ini ya. Oke, terima kasih kembali ya. Oke. Pokoknya nanti ditunggu aja ya, lagunya pasti Ari putarkan. Di belakangnya Mbak Ani ini ada Mamani Fajar, ini ada Niati Tikar Merah. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya, banyak antrian ini lagunya. Pokoknya buat Mamani Fajar, stay tune aja di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik Mitra Buana, kita ke lagu langsung aja ya, dari lagu ini yang belum Ari putarkan ya. Ini ada Ku Cari Jalan Terbaik, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Suradi yang ada di GSA. Dan nanti dilanjut dengan Mencari Alasan dari Eksis ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini yang ada di Balu. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.
4: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana ya, tadi sudah Ari hadirkan lagu yang direquest oleh Bunda Suradia dari GSA ya. Ada Ku Cari Jalan Terbaik, dilanjut dengan Mencari Alasan, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini yang ada di Mbalu ya. Semoga saja masih stay tune ya, masih menemani Ari di acara Kontak Malam Kangen 90-annya. Yang lagi nyantai aja di rumah ya, ataupun yang lagi di jalan, pokoknya selalu berhati-hati ya, dan jangan lupa selalu stay tune ya di 94.7 MHz Bana Asri FM ataupun di live streaming Bana Asri ya, ada di alamat www.lppl.banaasri.com. Baik Mitra Buana, kita kembali ke WhatsApp. Oh, ini ada Mamane Fajar. Oke, oke, oke. Mas, kalau daun sumbang di acara apa jam berapa? Oh, ini tergantung ya. Ini apakah kalau daun sumbang ini kayaknya masuk ini ya di tahun 90-annya ya. Misalkan gak dangdut aja gitu buat Mamane Fajar. Sekali lagi ya, silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung, soalnya nanti Ari menemani Mitra Buana sampai di pukul 22 ya, ataupun jam 10 malam nanti.

Sebagai pengumuman saja ya, dari Radio Buana Asri Sragen ya, kepada seluruh pendengar setia Buan Radio Buana Asri, kami informasikan bahwa besok ya, hari Minggu ya, Radio Buana Asri untuk sementara waktu turun udara dikarenakan adanya pemeliharaan atau maintenance ya pada sistem dan peralatan siaran kami. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan siaran kami. Kami mohon maaf ya atas ketidaknyamanan yang terjadi. Terima kasih atas perhatian dan kesetiaan bersama Radio Buana Asri, sahabat setia Anda. Hormat kami ya, Dewan Direksi Radio Buana Asri ya, sebagai pengumuman saja ya, besok ada maintenance atau pemeliharaan perangkat kami ya. Jadi demi kenyamanan dan demi kelancaran Buana Asri begitu ya. Baik Mitra Buana, kita ke lagu berikutnya ya. Ini ada Kerinduan. Oh ya, ini buat Mas Bundan. Ini adanya dari Maryam Belina ya. Kalau dari siapa tadi yang direquest tadi ya, Yosi Lucky, kayak tak cari-cari tidak ada, belum ada ini ya. Atau mungkin di lain tempat mungkin ya. Tapi yang jelas ini adanya dari Maryam Belina. Jadi buat Mas Bundan, ini yang dapat Ari putarkan dari Maryam Belina begitu ya. Dan dilanjut dengan Juwita ya, dari Bro Rima Rantika. Lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak Ani Gemoy yang ada di Teguh Jajar. Dan nanti buat Mamane Pajar dengan tikar merahnya bisa ditunggu lagunya. Baik Mitra Buana, langsung saja ada Kerinduan dari Maryam Belina. Dan lagu ini tadi buat Mas Budan yang ada di Kebak Keramat.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Bana, sudah hadirkan ya, ada kerinduan dari Meriam Belina ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Bundan yang ada di Pak Keramat ya. Semoga saja bisa terhibur dengan lagu yang sudah hadirkan ini ya, dilanjut dengan Cuita dari Bro Rima Rantika ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak Nik Gemoy yang ada di Teguh Jajar. Semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz Bana Asri FM-nya. Baik Mitra Bana ya, di sini hari masih menunggu live report ya dengan reporter kami ya, Indah Anjani, yang berada di halaman Pemda Kabupaten Sragen ya, dan di sana nanti ini masih banyak ramai sekali kelihatannya ya. Dari pantauan Mbak Indah tadi ramai sekali ya di depan halaman Pemda. Banyak acara-acara ya yang diselenggarakan dalam rangka rangkaian hari jadi Kabupaten Sragen yang ke-280. Sambil menunggu laporan dari reporter kami ya yang ada di halaman Pemda Kabupaten Sragen. Jadi masih ada beberapa lagu lagi ya yang Ari siapkan untuk menghibur Mitra Buana yang lagi stay di 94.7 MHz nya ya, ataupun yang lagi nyantai-nyantai di rumah gitu ya, ataupun yang lagi di perjalanan, untuk selalu berhati-hati dan selalu waspada ya. Di sini ada Tikar Merah ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh siapa tadi ya, Mamane Fajar. Oke, semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz Bana Asri FM-nya. Baik Mitra Bana, ada Tikar Merah dilanjut dengan Masih Ada.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana ya, tadi sudah dihadirkan ya, ada Tikar Merah, dilanjut dengan Masih Ada, dan lagu tadi yang direkam oleh Mama Nefajar. Ini masih stay tune kah? Atau sudah kemana gitu ya? Pokoknya buat Mama Nefajar, ini sudah diputarkan, semoga saja bisa terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah dihadirkan. Baik, Mitra Buana masih menunggu laporan dari rekan kami ya, yang ada di halaman Pemda Kabupaten Sragen ya, dengan reporter Indah Anjani ya, yang sekarang masih di halaman Pemda Kabupaten Sragen ya, dan nanti akan melaporkan atau melaporkan sambutan dari Bupati Sragen ya. Sambil menunggu ya, di sini sudah dipersiapkan ya, ada Matahariku dari Nika Ardila, dilanjut dengan ada Potret ya, Salah, rilis di tahun 1997. Baik, Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Peter Bana, tadi ada Matahariku ya, dilanjut dengan Salah dari Potret. Dan langsung saja laku tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali yang lagi stay tune ataupun lagi di manapun Anda berada. Baik, selanjutnya kita masih menunggu ya laporan dari rekan kami yang ada di halaman Pemda Kabupaten Sragen ya, dengan saudari Indah Anjani yang berada di kawasan di depan Pemda ya. Di sini sudah disiapkan ya lagu menanti ya, dari lagu untuk menanti laporan dari rekan kami ya, ada Beda Dari Kesunyian dari Ahmad Ben. Baik, Indra Bana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

tak terasa kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam Kangen 90-an pada malam hari ini ya. Hari Sabtu ya, tanggal 30 Mei 2026. Dan semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur mitra Buana semua tanpa terkecuali ya. Tapi sebelum Ari undur diri, di sini Ari siapkan ya lagu berikutnya, ada Bintang dilanjut dengan Bayangannya. Dan sambil menunggu tentunya ya laporan dari rekan kami yang ada di halaman Pemda Kabupaten Sragen dengan saudara Jani. Baik mitra Buana, Ari bisa undur diri. Selamat malam, selamat berjumpa di lain

0: Baik Mitra Buana, kita akan menyambung dengan rekan kami ya yang ada di halaman Pemda Kabupaten Sragen dengan Indah Anjani. Selamat malam Indah Anjani.
1: Ya, selamat malam rekan Ari.
0: Iya, gimana sudah persiapan sudah mulai ya?
1: Ya, terima kasih untuk rekan Ari pada kesempatan malam hari ini bersama saya, reporter Indah Anjani yang pada kesempatan malam hari ini berada di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen untuk menginformasikan kegiatan jalannya acara Sragen Festival 2026. Jadi ada beberapa event ini dalam rangka hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Dan tema pada peringatan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen ini yaitu warisan purba inspirasi kemajuan. Baik, saat ini kita akan mendengarkan sambutan Bupati Sragen Bapak Sigita Mukas SIP MA dalam hari ini kegiatan di Sragen Festival 2026.
2: Ada Pak Dandim, Pak Idin, ini juga Pak Dandim, ini usianya juga tertulis 40 tapi kelihatan 25 tahun. Yeah. Pak Ari, Kapolsek Sragen, matur nuwun namanya, dan tentu Pak Sekda yang bajunya ndong bebek gitu. Bapak-Ibu sekalian, kita panjatkan syukur alhamdulillah di Rabbil Alamin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa merayakan hari ulang tahun, hari jadi Sragen yang ke-280 ini dalam keadaan sehat, dan insya Allah rakyat warga Sragen juga dalam keadaan semakin sejahtera. Bapak-Ibu sekalian, tema kita adalah Sragen Warisan Purba Inspirasi Kemajuan. Ini mengandung maksud bahwa Sragen ini menjadi saksi sejarah perjalanan umat manusia, saksi sejarah peradaban manusia. Kalau peradaban manusia ini dibuat dalam film Netflix, season, ada 10 season Netflix yang harus kita lihat. Dari 10 season itu, 8 season itu ada di cerita tentang Sragen, 2 season, 1 seasonnya adalah di luar Sragen. Satu sesinya adalah cerita tentang peradaban Afrika. Dan satu sesi yang ke-10 adalah peradaban manusia pada saat ini. 8 sesinya adalah cerita tentang Sragen. Nah inilah debatnya Sragen, sehingga UNESCO, PBB mengakuinya sebagai warisan dunia The Element Site, situs manusia purba. Nah, ini yang warisan penting yang membanggakan kita, dan dengan itu hendaknya menjadi inspirasi bagi kita untuk memajukan Sragen dari waktu ke waktu. Kemajuan Sragen alhamdulillah berkat perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita dari waktu ke waktu semakin bagus, dan mohon doanya kita terus semakin membawa Sragen ini ke arah yang lebih baik. Tentu banyak yang masih kurang, ada harapan-harapan yang belum terwujud, itu kita kerjakan bersama-sama sehingga nanti kita menjadi terwujud. Bapak-Ibu sekalian, di bidang sosial, beberapa inovasi kebijakan yang kita buat adalah pembebasan pajak bumi dan bangunan untuk warga yang tidak mampu, penyandang disabilitas, guru berpenghasilan rendah, dan veteran. Dan baru saja kita kemarin meluncurkan pinjaman super mikro. Pinjaman bunga 0% yang disalurkan melalui Bank Joko Tingkir, Bank Syariah Sukawati Sragen, dan BKK Karangmalang. Silahkan meminjam pinjaman super mikro, syaratnya adalah tidak mampu. Nah, semoga yang di sini mampu sehingga tidak perlu meminjam. Demikian juga untuk pembangunan infrastruktur, meskipun Sragen ini di tahun 2026 ini dipotong 259 miliar. Dana transfer dari pemerintah pusat di Sragen dipotong 259 miliar. Namun demikian tidak dikurangi anggaran untuk pelayanan publik, terutama infrastruktur jalan itu tidak dikurangi sama sekali. Yang dilakukan adalah dengan melakukan efisiensi pada sektor-sektor yang lain. Oleh karena itu, kalau masih ada keluhan jalan rusak, jalan berlubang, sedikit demi sedikit kita perbaiki. Diserahkan ada 136 titik jalan rusak yang harus kita perbaiki bersama. Insya Allah, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur tanpa mengurangi alokasi untuk pembangunan jalan, itu kita akan perbaiki jalan-jalan yang masih rusak. Demikian juga penerangan jalan, kita membutuhkan 23 ribu titik penerangan jalan. Saat ini baru ada 2.500 titik, jadi baru 10%. Dan insya Allah di tahun ini kita akan menganggarkan dalam jumlah yang besar, sehingga nanti akan lebih terang Kabupaten Sragen ini. Demikian Bapak-Ibu sekalian, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Sragen, masyarakat Sragen atas partisipasinya. Terima kasih atas masukan-masukannya. Terima kasih atas kritik-kritiknya. Itu bagian dari vitamin bagi pemerintah untuk bekerja lebih giat. Demikian juga saya mengucapkan terima kasih pada jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, baik di kabupaten, di kecamatan, di desa, sampai Pak RT. Terima kasih telah melayani dan berusaha bekerja sebaik-baiknya untuk warga Sragen yang kita cintai. Demikian, salam sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Kita lanjutkan nonton malam hari ini yang lebih kita tunggu daripada pidatonya Pak Bupati. Matur nuwun sangat, ngapunten menawi kentangan yang dipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Buana dan saudara pendengar, demikian tadi baru saja sambutan dari Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIPMA, dan dalam sambutannya Bupati Sragen didampingi oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen dan juga Bapak Sekda, Bapak Agianto. Dan kali ini Mitra Buana setelah dilaksanakan sambutan oleh Bupati Sragen akan dilanjutkan dengan seremonial hari jadi Sragen ke-280 dalam kegiatan Sragen Festival 2026 yang berlangsung di halaman kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Dan saat ini kita dan para warga masyarakat yang hadir akan menyaksikan seremonial hari jadi Sragen ke-280. Dan kali ini dari warga masyarakat Sragen yang hadir pun sangat berantusias sekali, karena juga tersedia ada beberapa UMKM yang ada di halaman kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Dan tadi acara Sragen Festival 2026 ini telah terlaksana mulai dari pagi pukul 6, dan menurut rencana nanti acara diakhiri dengan penampilan dari Pecah Sendahe. Dan pada pukul 6 pagi tadi untuk kegiatannya yaitu ada fun bike, kemudian ada kegiatan dari beberapa band yang ikut memeriahkan, di antaranya ada dari Astral Band, kemudian Babaranda Band, ada Evers Band, ada The Binar Band, Suku Sangir, Kaktus Band, juga ada cosplay, ini dari Isono Natsu, yaitu musim panas bersama kami. Kemudian juga ada Marching Band dari SSK Negeri 2 Sragen, ada Bedu Rosmeta, Lini Masa Band, Don Santos, ada Fosil West Band, dan tadi juga ada Tari Saman yang telah dilakukan dari SMA Negeri 2 Sragen. Baik rekan Ari, saat lagi kita akan mendengarkan yaitu seremonial Hari Jadi Sragen ke-280 dalam Sragen Festival 2026 yang digelar dalam rangka Hari Jadi ke-280 Kabupaten Sragen dengan tema Warisan Purba Inspirasi Kemajuan. Ya, tadi dalam sambutannya Bupati Sragen juga telah melaporkan yaitu tentang beberapa program yang ada di Kabupaten Sragen, yaitu tadi ada program dari Pemkab Sragen yaitu mengenai infrastruktur, kemudian kesehatan dan juga program pendidikan. Dan tadi juga telah disampaikan bahwa ada yaitu pinjaman 0% yang juga diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Jadi telah sedikit beberapa isi sambutan oleh Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamukas, SIPMA. Dan kali ini Mitra Buana serta pendengar di beberapa stand UMKM itu juga cukup ramai bagi para pengunjung yang hadir dalam acara malam hari ini. Dan sangat senang ya, baik anak-anak muda, kemudian dari orang tua, ini sangat berantusias untuk menikmati kegiatan event pada malam hari ini dalam rangka Hari Jadi ke-280 Kabupaten Sragen.
4: Semuanya bersama-sama kita bertepuk tangan luar biasa untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Sragen
5: yang ke-280. Baik, Bapak Bupati Sragen, saya juga pelajarannya. Langsung saja ini kita panggil untuk perform bersama kita di sini.
4: Yes. Kita akan skill dulu Bapak sebelum latihan ya.
3: Baik Mitra Buana, sembari menantikan yaitu seremonial. Kali ini dalam rangka Hari Jadi ke-280 juga ada kemarin telah digelar pameran, yaitu pameran perumahan, pameran otomotif, dan pameran tanaman yang telah digelar di Gedung Sasana Manggala Sukowati Sragen selama 3 hari yang dimulai dari hari Kamis 28 hingga hari ini 30 Mei 2026. Dan perlu kami informasikan kembali rekan Ari bahwa Kabupaten Sragen merayakan hari jadinya yang ke-280 pada tanggal 27 Mei 2026, momen bersejarah yang memperingati berdirinya Sragen pada tahun 1746 ini dirayakan secara meriah dan istimewa karena bertepatan langsung dengan perayaan Hari Raya Idul Adha. Jadi rangkaian peringatan hari jadi di Bukit Kuati ini diwarnai dengan sejumlah kegiatan lokal terpusat, yaitu ada tradisi syukuran, yaitu diwarnai dengan penyajian 280 tumpeng dan malam tirakatan di berbagai wilayah Kabupaten Sragen, termasuk juga dilaksanakan di Trikilan. Kemudian juga ada pameran Hari Jadi ke-280 yang digelar di Gedung Sasana Manggala Sukowati dan juga acara keagamaan, yaitu juga kemarin pas puncak peringatan juga dirayakan bersama ribuan warga melaksanakan sholat Id berjamaah di halaman Pemda pada hari yang sama. Dan kali ini dalam seremonial itu ada salah satu perform yang menarik, yaitu ada dari manusia purba. Jadi ada beberapa manusia purba yang ikut memeriahkan dengan berkostum hitam-hitam, dengan rambutnya yang gimbal, membawa senjata, telah mengikuti seremonial Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280. Dan dari warga masyarakat Sragen pun ada ke depan untuk menyaksikan seremonial tersebut karena dengan ingin melihat langsung manusia purba yang juga turut memeriahkan pada festival malam hari ini dalam rangka Hari Jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Dan saat ini Bupati Sragen beserta jajarannya ini telah menabuh untuk seremonial dalam Sragen Festival 2026 dalam rangka hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Baik rekan Ari, semakin malam suasana di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen cukup ramai. Para masyarakat memadati halaman Pemda Terpadu. Dan selain di Kabupaten Sragen, ya tepatnya di halaman kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, malam ini juga dilaksanakan Car Free Night di Gemolong, dihadiri oleh Wakil Bupati Sragen. Selain itu, untuk besok pagi juga akan dilaksanakan, yaitu menerbangkan layang-layang dan jalan sehat. Jadi Kelurahan Kuangen ini juga mempersembahkan dan mengundang seluruh masyarakat untuk turut serta memeriahkan acara menerbangkan layang-layang dan jalan sehat pada hari Minggu 31 Mei 2026 pukul 6 di Dukuh Ngepung Sari RT 16 Kelurahan Kuangen. Jadi dalam keunggulan acara tersebut itu pastinya ada rasa keseruan menerbangkan layang-layang di langit terbuka, kemudian berbagai hiburan menarik untuk dinikmati bersama. Dan acara tersebut juga merupakan hal untuk menjalin silaturahmi yang erat di antara sesama warga. Anda bisa menyaksikan ya di Dukuh Ngepung Sari RT 16 Kelurahan Kuangen. Acara ini terbuka untuk umum. Mari bagi warga masyarakat Sragen, ada keluarga, tetangga, dan sahabat untuk bergabung dan mengukir kenangan indah di hari ulang tahun ke-280 Sragen. Dan Mitra Buana, demikian yang dapat kami informasikan untuk Anda pada malam hari ini dalam kegiatan Sragen Festival 2026. Dan kita akan kembali untuk ke studio utama bersama rekan Ari. Selamat malam.
0: Terima kasih rekan Indah Anjani ya, yang sudah melaporkan rangkaian acara sambutan dari Bupati Sragen dalam rangka rangkaian hari jadi Kabupaten Sragen yang ke-280. Baik, kita kembali ke acara selanjutnya.
6: Penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. The Land of Java Man.

0: Lun poro miyarso, pepanggihan malih kalian Jaga Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun tema Hari Jadi Kabupaten Sragen kaping 280 taun senam masal mengeti Hari Jadi kaping 280 taun Kabupaten Sragen. Inovasi pelayanan publik berbasis digital ing wilayah Kabupaten Sragen lan pawartos sanesipun. Jangkeping pawartos. Tema ingkang katoraken kangge jangkepi tata cara upacara pengetan hadeking Kabupaten Sragen kaping 280 taun 2062 menika inggih menika warisan purba inspirasi kemajuan. Tema kasebat pinangka tenger semangat masyarakat bumi Sukowati. Saklebetipun yagi sejarah panjang peradaban niras pantes ndadosaken pindaan tumuju mangsa ing mangkenipun ingkang langkung majeng lan modern. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadi Warni.
1: Tema ingkang katuraken kangge jangkepi tata upacara pengetan hadekipun Kabupaten Sragen kaping 280 taun 2062 inggih menika warisan purba inspirasi kemajuan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPM paring katerangan, tema kasebat pinangka tenger semangat masyarakat bumi Sukowati, salebetipun jagi sejarah panjang peradaban ngiras pantes, ndadosaken pidakan tumuju mangsa ing mangkenipun ingkang langkung majeng lan modern. Sragen gadhahi tapak ingkang penting, sadangunipun lelampahanipun manungsa kina donya, utaminipun lumantar situs Sangiran, ingkang sampun kumbul pinangka salah setunggaling papan panelitian manungsa kina ingkang paling ageng ing donya. Lumantar tema kasebat dipun tegesaken, bilih kasko sejarah lan budaya mboten namung warisan, ananging ugi sumber inspirasi, salebetipun memangun daerah. Pengetan tahun menika kajab saged nggadhahi kegiatan kangge ciri-cirinipun daerah pinangka punjeripun warisan donya. Ngiras pantes nyengkuyung kemajuan ing babagan pawiyatan, budaya, ekonomi kreatif lan pariwisata. Kanthi semangat warisan purba inspirasi kemajuan, Sragen terus kemawon jumangkah dados daerah ingkang ngoyot dumateng sujarah, namung ugi siyaga ngadepi wekdal ingkang badhe dateng.
0: Ewon warga nderek senam masal ing Taman Harmoni, Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang. Saperlu nderek kegiatan senam sehat saklebetipun mapak hadeking Kabupaten Sragen kaping 280 taun. Kegiatan menika dipun rawi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Ewon warga nderek senam masal ing Taman Harmoni Sabtu enjing tanggal 23 Mei 2062. Saperlu dari kegiatan senam sehat saklebetipun mapak adekipun Kabupaten Sragen ingkang kaping 280 taun 2062. Greget masyarakat ingkang inggil panitia kedah damel tambahan tiket kangge pasarto. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA rawuh wonten kegiatan kasebat ing sangajengipun para pasarto. Bupati ngajak dumateng masyarakat jagi kasarasan lumantar olahraga niras pantes kangge nambah kiat kemenanggalan. Bupati ugi gepok bab kelahiranipun Kabupaten Sragen ingkang wonten sampetipun kaliyan lelabetanipun Pangeran Mangkubumi ingkang saklajengipun kawisuda minangka Sultan Hamengkubuwana setunggal ingkang mangun Kasultanan Ngayogyakarta. Menggahipun Sragen gadhah sesambetan kaliyan sejarah ingkang perlu sanget dipun ipuk-ipuk dalah kajagi lan perlu dipun tepangaken dumateng masyarakat. Lan kaajab kangge wekdal benjingipun saged dados ciri khas daerah. Saklajengipun Camat Karangmalang Dani Wahyustiawan pratelaken bilih tiket sedaya kala wau telas sedaya saengga nedahaken gregetipun masyarakat tumrap olahraga dalah panglipur kala wau. Panitia nderek nyawesaken stand UMKM ingkang nawekaken produk lokal kangge nyebarakan promosi. Kanthi punika saged kawontenan kala wau, saged kangge nyepeketaken masyarakat, ngindakaken kesadaran gesang kanthi kawontenan ingkang saras-saras saestu.
0: Para miyarsa, pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pendidikan Kabupaten ngamotanaken kegiatan pentas seni budaya lan ringgit wacucal ing pelataran gedung DPRD Kabupaten Sragen wonten ing dinten Setu. Sanesipun pentas seni lan budaya, kegiatan kasebat miras pantes kangge ngepiyakaken joglo DPRD Kabupaten Sragen ingkang enggal jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen ngawontenaken kegiatan pentas seni budaya lan ringgit wacucal ing pelantaran gedung DPRD Kabupaten Sragen Sabtu 23 Mei 2016. Sanesipun pentas seni lan budaya, kegiatan kasebat ngiras pantes kangge ngepiaken joglo DPRD Kabupaten Sragen. Kegiatan pentas seni budaya lan ringgit wacucal pinangka leronjening pangetan hadekipun Kabupaten Sragen kaping 280 kawiwitan wiwit enjing ngantos dalu kanthi gelar Basar UMKM panaliten kasarasan gratis lan donorah. Salebetipun paring pangayubagya pangarso DPRD Suparno Esa paring kawigatosan dumateng sedaya kemawon ingkang sampun nyengkuyung wontenipun wewangunan joglo ingkang mangkinipun badhe kaginakaken kangge keperluan masyarakat. Joglo DPRD Kabupaten Sragen kaajab dados papan tinarbuka kangge keperluan masyarakat umumipun umpaminipun papan kangge diskusi pelestarian seni budaya ngantos aktivitas komunitas budaya ing Kabupaten Sragen. Dalunipun kagelar ringgit wacucal dening keluarga ageng pepadi Kabupaten Sragen lumantar pagelaran ringgit wacucal. Semanten ugi Wakil Bupati Sragen Haji Suroto nelaken, bilih ringgit mboten namung tontonan anangi ugi pinangka tuntunan ingkang kebak conto kesaenan jiwani kangge pangesangan para muda. Lumantar pengetan hari jadi Kabupaten Sragen kaping 280, masyarakat terus dipunajak njagi gotong royong nglestareaken budaya daerah sarta membangun Sragen supados langkung majeng.
0: Kabupaten Sragen wangsul malih pinangka unggulan ing tataran nasional lumantar inovasi pelayanan publik berbasis digital. Pemerintah Kabupaten Sragen resmi dados daerah kapisanan ing Indonesia ingkang sampun kasil nyawijikaken medalipun sertifikat Siti kanthi otomatis dalah SPPT PBB. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kabupaten Sragen mangsul malih pinangka unggulan ing tataran nasional lumantar inovasi pelayanan publik berbasis digital. Pemerintah Kabupaten Sragen resmi dados daerah kapisan ing Indonesia ingkang sampun kasil nyawijikaken medalipun sertifikat Siti kanthi otomatis dalah surat pemberitahuan pajak terhutang dan pajak bumi dan bangunan utawi SPPT PBB. Inovasi kanthi cara web kasebat karancang kangge caos leladi ingkang sae lan rancak anggenipun ngurus syarat administrasi pertanahan dalah kewajiban pajekipun. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngendika, sistem inovatif punika lahir karena kawontenan masyarakat ingkang rangu-rangu. Sadangunipun punika warga sampun nampi sertifikat Siti saking Badan Pertanahan Nasional utawi BPN tasih kedah nindakaken pengurusan manual kangge njubuhaken catatan SPPT PBB utaminipun proses pemecahan penggabungan punapa dene peralihan hak tanah. Lumantar sistem enggal menika, ewah-ewahan catatan pasiten sesambetan kalian jumbuhipun SPPT PBB dalah BPHTB kanthi otomatis. Kanthi makaten masyarakat boten perlu malih lumantar tata cara ingkang panjang. Pihak Badan Pertanahan Nasional utawa BPN Pusat nyebat bilih inovasi ingkang dipunterapaken Kabupaten Sragen punika pinangka ingkang kapisanan kangge ing Indonesia. Sistem punika kapiji saged ngindakaken kanyatan lan panglados dalah kangge nutup wontenipun pungutan liar kangge administrasi pertanahan. Kanthi kasilipun inovasi kala wau, kanyatan saged narik kawigatosan sawetawis pihak. Perwakilan saking Bank Dunia utawi World Bank, Kementerian Keuangan, sarta Kementerian Dalam Negeri dereng dangu rawuh ing Sragen sak perlu mirsani menggah penerapan sistem kasebat. Malahan inovasi kasebat karancang pinangka model ingkang badhe dipunreplikasi ing tataran nasional. Pemerintah Kabupaten Sragen gadhah pambiji kanthi kasilipun bab punika pinangka bagian dalah semangat reformasi birokrasi ingkang terus dipun kembangaken saking wekdal tumuntun dumugi wekdal saklajengipun. Saderengipun Sragen ugi dipun mangertosi pinangka pelopor pelayanan perizinan satu pintu dan satu atap ing Indonesia.

Makaten pawartos Basa Jawi minggu menika produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke Jaka Susanta aturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukai Surakarta.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Belum terlalu para pemirsa, langsung saya Putri sugeng pepanggihan nalika kalian ka Allah Ari Bisono wonten kiaran Aronda Malam nganti lelang-lelangan campur sari. Samiko dinten Setu tanggal 30 Mei 2016. Lan sak mangke ring rencang rancana sedaya kanthi lelang-lelangan campur sari tumbuh kita puluskan nikur ya utawi jam kalih masak mangke. Lan sak menika wau sampun ari bukang nggih kanthi lelangan nglanggar janji dipunlajengaken aku kangen aku rindu lelangan sak menika wau. Dados lelangan pambuka wonten kiaran Aronda Malam kalau dang kali sak menika lumantaripun LPPL Buana Asri Seragen 94.7 MHz Buana Asri FM. Lan kiaran Aronda Malam kalau dang telu sak menika nggih saged dipun midhangetaken lumantar live streamipun Buana Asri nggih wonten alamatipun www.lppl.buanaasriseragen.com kami saged dipun download ing wonten Play Store sami kaliyan wonten aplikasi Buana Asri mang download lan sak bibaripun download saged dipun klik ya mangaten saged midhangetaken sedaya acara wonten ing Buana Asri mangaten. Jadi pemirsa pripun pawartosipun ing kalodhang telu sami menika mugi-mugi kita sedaya lancar dikantuk perlindungan saking Allah.

0: Nggih, permisi sampeyan sampun wonten basa ing mlebet nggih sampeyan saking Bundakun wonten ing Bongo sugeng dalu kagem Bundakun matur suwun sanget sampeyan Bundakun tasih medhang ala kan nggih tasih stay tune wonten ing 94.7 megahertzipun sampeyan Bundakun ngersakaken dipun puteraken janji palsu nggih dipun puter nggih Mas Ari salam kagem Bunda Suradi ugi kagem Bunda Lis kasih wungan sih Bunda matur suwun Mas Ari sih matur suwun sangat kagem Bunda Gun wonten ing Bangga lan kagem dalu kagem Bunda Surati kagem Bunda Lis nggih nggih nggih permasalahan langsung kemawon sakniki sampun Ari jam salam lan salat singpun wonten janji palsu ya dipun lajengaken Cemoro Sewu nanging sadering pun kita sesarengan bidang katakan wonten ILM rokok ilegal langsung kemawon semoga sugeng midhangetaken.
1: Hei, ayo ngumpul lur, ben tambah rame lho lur. Yo ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan aja dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal aja didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Aja main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara. Dendone sak miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Jadi, rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000. Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gak permenso sama menikah lagi sama hari puterakan wanton janji palsu alangan sama menikah yang kan dipun keresakan pundakun ya wanton yang bonggo dipun lacakan wanton cemoro sewu sang singgi kalian ulan mungkin nanti lelangan-lelangan sama menikah wau dadah sopa libur kematan para merso setiap ini yang sama menikah tasimi dan ngetakan utawi tasimu wungon wanton kalau dengan telu sama menikah khususipun kagam pundakun geng kan ngeresakan dipun puterakan janji palsu ngetakan ini para merso sudah dulu sama menikah ingkang nanti lembur ya hari yang terakan sugeng lembur semangat terus atau lembur makata ya pemirsa sama Nika sampun wonten basa pengin mekan mlebet meling ya sama Nika wonten Bunda Surati wonten ing GSH sugeng dalu kagem Bunda Surati matursun sangat sama Nika tasih wewungan nggih tasih ngrencangi ari wonten giaran Aronda Malam ing kalau dangan dalu sak menika sugeng dalu Mas Ari nggih sugeng dalu sugeng Makaryo nggih matur suwun nyuwun sekar pangarepan Mas salamipun kagam Bunda Gun matur suwun Bunda Dereng Sari Bun Gun matur suwun Asari nggih sameneika Bunda Surati deh Dereng saya kagam rencang hari ya matur suwun sangat kagam Bunda Surati kalian Bunda Gun sameneika sampun tumut ngregengaken giaran Aronda Malam ing kalih dengan telu sak menika terus ingin dulu kagam Bunda Lis Kinti sama juga kasih muda kan ya tapi kasih uman ini kagam Niko ingin dulu Mas Bondan Bunda Ngatmi Mas Iwan sudah dulu apa sama juga kasih muda ngatakan apa sampun sari sama juga ya sampun sehat-sehat kenawan persembahan ke Mas Andri Setiawan dengan mantingan nyali sugeng dalu Pak Rohman kalian Bunda Lasmiati ini pun oke kepok wana tolong Mas Is ini kakak Mbak Yuni Mbak Martini Bumiko di Biro Sambirjo sugeng dalu wonten Mbak Nana wonten ing Cantel sugeng dalu sampeyan nembe lembur napa pripun kami atau supen kagem Bunda Gayatri wonten ing Magru sugeng dalu ya permainan sinambi serantos ya dan sinyal lebih sedikit pun sambil sambil hari terus akan mengalami salah sini pun sambil ke uang dan pengharapan dan Bunda Surati ya mantan GSA sama kita di penajem kan kuciwo non

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gepar merasa menikah wang guys sampun hari pergerakan. Pamudutunipun Bunda sudah diwantan GSA nggih wonten pengharapan dipun lajengaken wonten kuciwa nggih. Lan mugi-mugi ganti lelangan sampeyan wau dados sepalipun dumateng para mirsa sedayanipun ingkang sak menika tasih hubungan nggih utawi ingkang tasih ngayahi jati wonten kalodan dalu sak menika khususipun kagem Bunda sudah dinggih ingkang sak menika wau ngersakaken dumateng puteraken pengharapan ngaten. Mungkin kalau kalian terus anjing ya, sudah tidak sih hubungan kasih kita akan berakibat pun kendali sukan jalan janji. Macam tuh niku, mana nggak diberi sambil aja nggak sukan jalu, lalu terus supaya nggak ke Mbak Martini rasa strawberry mantan neng Solo ya, sukan jalu ya. Iki para mirsa semoga ingkang badhe ndherek regangaken sak menika tasih wonten dalanipun nggih sak menika nembe jam 11 langkung 30 menit. Lan samangke ingke aring rencangi panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari dumugi tatu sekawan dukur nggih. Ingkang badhe ndherek regangaken sak menika nggih saged miyos lumantar telepon teng 0 alih 1 9 8 0 7 9 9 utawi SMS ugi WhatsApp teng 0 alih 1 9 3 3 0 0 9 0 9 9 7. Semoga para mirsa kang sak menika ngersakaken dipun puteraken lelangan kelangananipun saged miyos lumantar telepon SMS ugi WhatsApp teng arewas enggal cemal. Ini para mirsa langsung menuhun sinang bisa nantos ya wonten sengit nah telepon lajengaken uyung kapan masalah semoga sedang midang

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ya pemirsa, langsung ke mawon sinabi santos ya katalipun sampun mekat sami kok. Sami kok sami nari cewek akan lalang sama cipon wonten janji nih ya di penajangan tombol. Langsung mawon, semoga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gepar Mersiho saat menikah wau sambun kita mendatang sarangan wantan janji ini dipenasakan tombol kan dikandung dengan yang sama kau tetes apa libur tempatan baru metode sedang dibanding yang sama atas rumah ya kan beton kiraus wadah libun sama telas aring rindang panjang sedaya kan di lalangan-lalangan campur sari wantan galut dengan terus menikah ya dinten satu tanggal telung puluh Mei kalewu 6 likur saat daringipun Ari undur diri saat menikah sama Ari berusakan lalangan penutup ya wantan kelinci ucul lalangan saat menikah mengkait terus lalangan penutup wantan biaran ronda malam yang kalut dengan terus saat menikah ya para mersa Ari Wibisono pamit. Hari ini terdapat matrasun sangat kepada para mersos dan ibon ikan sambun midang ratakan kiaran ronda malam kalut dan telus amiko mugi-mugi lelangan-lelangan ingkang sambun dalam keaturakan sakoto dados palibur dumateng para mersos dan ibon arwi bisa pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinangi langsung yuk gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.